Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kaunang-unang di mana wai ayana ku ayana Asia Afrika Festival tangtosna rekayasa jalan dilakukan KBO Satlantas Polres Bandung AKP Deden Juandi mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan Asia Afrika dan kawasan sekitarnya. Arus kendaraan dari arah utara maupun timur akan dialihkan menuju kawasan selatan melalui jalan Lengkong Besar, jalan Kaum, Dalam Kaum, jalan Pungkur, dan sejumlah ruas jalan lainnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Selain itu, kendaraan dari arah utara dan timur tidak dapat memasuki jalan Naripan melalui simpang Tamblong Naripan. Penutupan dilakukan karena akses dari simpang Braga Naripan telah digunakan untuk pemasangan tenda kegiatan di kawasan Braga Pendek.

Di desa Cideung, di kampung Ganca, ada sumber air itu dua. Mereka menamakan sumber mata air itu sebut Irung-Irung. Untuk masyarakat desa Cideung, khususnya kampung Panyairan, RW 11, RW 10, dan 13, biasanya setahun sekali mengadakan menyelamatkan selokan, istilahnya, ngalokacai.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber irung-irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual ngalokat cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kepakuman, tidak pernah ada peristiwa.
2: Ya.
1: Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Nah, yang tadinya udah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa ngalokat itu cuma kepakuman, tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembayan. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di irung-irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

0: Pada mulanya, ngalokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk menyelaraskan kehidupan sekaligus mensejajarkan manusia dengan alam. Tetapi pada saat sekarang, upacara itu dilakukan sebagai upaya menjaga kekayaan alam dari kepentingan bisnis. Mengingat dua sumber mata air yang berada di kawasan Cihideung berada di dalam areal komersial. Padahal tujuan dalam upacara ngalokat cai ini yaitu agar sumber air irung-irung yang mengaliri 3 RW tidak dikuasai pengusaha untuk kepentingan bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideung yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideung?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di solokan lalu diakhiri dengan memotong kerbau lalu berdoa. Lalu di sana ada keseniannya sesapian, dan selain sesapian juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya, saat ini kondisi masyarakat Cihideung sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menjaga kerukunan antar warga yang sudah mulai terkikis.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin non formal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kamu nanggu di mana wai ayana, masih di sarang kuprapat suara budaya Bandung. Kaitan anak sarang Asia Afrika Festival untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, Satlantas Polrestabes Bandung menerapkan sistem kontraplow di jalan dalam kaum dengan mengubah arah kendaraan dari timur menuju barat. Sementara itu jalan Braga Panjang tetap dibuka normal karena tidak ada penyelenggaraan Braga Weekend. Braga Beken akhir pekan ini. Dan Polrestabes Bandung menghimbau masyarakat yang akan melintasi kawasan Jalan Asia Afrika agar menggunakan jalur alternatif secara serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan selama pelaksanaan Asia Afrika Festival 2026 berlangsung. Anu bade nonton ka Asia Afrika, ka Jalan Asia Afrika, ayeuna ieu pingsan pangitunya rame pisan.

0: khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Sampurasun pasun.

0: Pasun pasunan kaum dangu di mana wae ayana masih diserengan ku propat suara budaya Bandung di pancarwaskeun ngalangkungan terestrial AM 540 kHz. Oge siaran propat dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Dan saat ini kita memasuki acara sorotan pagi di Sampurasun Pasundan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang budaya Sunda mendunia lewat angklung. Di line telepon sudah terhubung dengan Kang Theo Paibrian, General Manager Saung Angklung Ujo. Ini namanya agak sulit disebutkan kalau orang Sunda. Maaf ya Kang Theo. Assalamualaikum Kang Theo, Sampurasun.
1: Rampes, apa kabar Kang Web?
0: Alhamdulillah saya. Kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah.
0: Posisi nuju di mana ieu Kang?
1: Nuju di Saung abdi mah linggihna di Saung Angklung.
0: Alhamdulillah. Saung Angklung kapungkur Kang Web nuju SMKI sok kadinya teh. Among ka Saung.
1: Itu di atas deui
0: atuh. Mohon aduh. Sapnya rawas pisan Saung Angklung aduh dugi ka ayeuna. Nah, ini Kang Theo. Nah, urang mah ngobrol lima Kang Theo nya. Ngobrol seperti biasanya, santai gitu nya. Perkawis angklung nih angklung. Saya pisan ieu jejerana budaya Sunda mendunia lewat angklung da memang leres nya. Tos aya di UNESCO gitu, tos diakui ku UNESCO. Warisan budaya Nares. Tak benda tuk deui ka ayeuna upami ka luar negeri atanapi ngamancanagara pasti aya pertunjukan angklung eta. Reueus sim kuringnya. Nah, ini terkait dengan Asia Festival nih digabungkan ya Kang Theo nya. Mengapa festival seperti Asia Afrika Festival ini penting bagi pelestarian seni dan budaya Sunda? Kenapa? Menurut Kang Theo gimana?
1: Kalau menurut saya Kang, festival kayak Asia Afrika Festival ini penting karena budaya itu nggak cuman dipajang di sebuah museum gitu ya, nggak cuman dipajang di sebuah tempat di Saung Angklung aja, tapi memang harus ditampilkan, dilihat, didengar, dirasain. Kalau budaya cuma disimpan atau cuma dipentaskan di tempat tertentu, lama-kelamaan itu akan jauh dari masyarakat. Dan lama-lama juga akan tergradasi dan akan hilang dari peradaban, Kang. Jadi festival kayak gini yang digagas sama Disbudpar Kota Bandung, ini yang annual, setiap tahun ada. Ini jadi sebuah ruang di mana budaya Sunda bisa ketemu sama masyarakat, bisa ketemu sama juga karena ini Asia Afrika, berbagai negara yang kita bisa menunjukkan kesenian, nggak cuma nunjukin kesenian tapi juga nunjukin identitas Bandung, identitas Jawa Barat sebagai daerah yang kita memang sangat-sangat kaya banget Kang sama budaya.
0: Gitu. Nah, ini
1: dan saya yakin sih kalau misalnya kita sering tampil di ruang publik itu generasi muda akan merasa lebih bangga, lebih reus gitu ya, lebih orang teh orang Sunda boga nu kieu gitu. Sama budaya kita
0: sendiri kudu ditunjukkeun ya yang orang teh ngagaduhan ragam budaya anu seueur pisan salah sawisna angklung. Nah, ieu apa yang akan ditampilkan nih Saung Angklung Ujo di festival kali ini, Kang? Aduh ieu abdi upami teu nuju dinas mendakan itu ieu teh. Aduh, hanya kalau bisa
1: kalau di sosial media kayaknya lagi persiapan ini tadi juga ngelihat lagi pada persiapan. Kita juga udah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Kita udah sekitar semingguan tampil. Kemarin kita udah sempat ke Istana juga walaupun agak ya. Kita kemarin ke Istana ke nyambut Perdana Menteri dari India, ngasih oleh-oleh bareng sama Prabowo, ngasih oleh-oleh sebuah angklung inovasi buat dibawa ke India. Nanti kita bakal tampil di Asia Afrika Festival itu, tentunya nunjukin ciri khas dari Saung Angklung Ujo. Tapi nggak cuma pertunjukan musik, Kang. Kita juga bakal ngebawa semangat kebersamaan. Itu yang jadi filosofi angklung, kan? Angklung itu sebenarnya nggak bisa dimainin sendirian, kan,
0: Betul,
1: Kang?
0: betul.
1: Sebetulnya walaupun pada perjalanannya ada angklung yang dibikin bisa dimainin sendiri pakai pakai sequencer atau pakai minus one gitu. But anyway, pada prinsipnya angklung itu adalah sebuah alat musik yang filosofinya adalah sebuah kebersamaan.
0: Kebersamaan.
1: Jadi angklung itu nggak bisa dimainin sendiri, Kang. Akang mendingan badannya dan kuliah oke di tempat anda.
0: Halo. Ya, upami angklung nyarian mah do do gitu paling. Ya lah. Iya iya
1: si ciri khas. Kan panahnya mau muat cuman muat berapa angklung gitu.
0: Berapa paling limanya? Lima satu tangan itu berapa?
1: 6 lah ya kan yang maksimal itu teh udah cara rangkel gitu.
0: Terus yang menariknya dengan satu dua tangan gitu yang di depan memandunya itu bisa bisa terhipnotis terus kita konsentrasi ini yang mainnya ya. Konsentrasi
1: betul,
0: terhadap tangan,
1: nah itu dia
0: tangan
1: memang
0: notasi tangan gitu.
1: Betul. Nah itu dia yang memang kita juga yang kali ini udah tiga kurang lebih 3 atau 4 kali ya kita memang terlibat di Asia Afrika Festival ini. Dan yang kali ini kita bakal nunjukin yang memang buatan kita ya, inovasi kita yang main angklung bersama itu biasanya nggak ada tuh, Kang. Tahun ini kita ada gitu.
0: Oh, ada ya.
1: Kayak gitu. Nah, dan yang itu memang yang bikin jadi kebersamaan ya, Kang ya. Instruktur di depan, angklung dibagiin, dan kita main angklung bersama-sama. Dan itu tuh ayah saya, putra ke-8 dari Bapak Ujung Alagena, pernah tampil melakukan seperti itu tuh di depan Pangeran Charles, pernah.
0: Mantap.
1: Terus di depan presiden-presiden semuanya di Indonesia juga pernah. Dan betul, Kang, dengan adanya instruktur di depan, dibagikan angklung, orang yang asalnya nggak bisa main angklung, terus tiba-tiba orang yang nggak kenal mungkin di kiri kanannya itu siapa, dibagiin angklung, bisa menjadi sebuah lagu, itu ya,
0: aransemen
1: itu
0: yang itu luar biasa.
1: Betul, dan itu akhirnya menjadi orang jadi ada happiness, ada sesuatu hal yang experience yang belum pernah mereka rasain ya. Dan itu tuh pernah juga, Kang, kita sama Kemenlu, saya nggak bisa bilang ya negaranya apa ya. Ada sebuah negara tetangga kita itu ada konflik internal. Jadi mereka ada konflik di internalnya antara dua kubu lah ya, gitu ya, tetangga kita baru-baru ini. Kita diminta Kemenlu untuk mencairkan dua apa satu negara yang dua kubunya ini bersih tegang itu dengan angklung interaktif itu, Kang.
0: Ush.
1: Dan alhamdulillah semuanya tercapai.
0: Alhamdulillah ya. Nah, ini
1: langsung jadi susurian sih, Kang. Asal nama tararok doang itu dua negara itu dua kubu. Aduh, saya nggak mau nyebut negaranya lah.
0: Iya,
1: itu
0: ya, betul,
1: baru
0: betul.
1: Kemarin pokoknya browsing aja di Asia Tenggara mana yang lagi ada bersih tegang antara dua kubu, kubu A dan kubu B gitu ya. Kita diminta lu untuk itu.
0: Karena Akang juga pernah di lingkungan itu sampai merinding nih ngedengernya, walaupun denger gitu, apalagi ada di sana gitu. Itu permainan angklung. Nah, ini kembali ke belakang. Ini seputar informasi aja, yang menemukan notasi pakai tangan itu dari siapa yang pertama kali, Kang? Kan biasanya pakai ini awam. Board kan dulu mah pakai board gitu.
1: Betul. Jadi dulu kakek saya itu dulu memang pakai board, pakai papan untuk angklung interaktifnya. Pak Ujung Alagena ya.
0: Iya, betul.
1: Kepada tamu-tamu yang datang. Nah, sebelumnya juga Pak Ujung itu menggunakan hand sign, do tangannya digenggam re gitu ya, menggunakan notasi tangan. Untuk jadi instruktur memainkan angklung bersama-sama itu tapi kepada murid-murid. Jadi murid-murid yang baru gitu ya diajarin nadanya dari Universal CD itu ke murid-murid. Nah, ayah saya itu yang ngebikin notasi itu yang asalnya dari Pak Ujo ke murid-murid. Ayah saya tuh anak ke-8 ya Pak Ujo tuh yang bikin itu dimainin untuk tamu-tamu gitu, Kang, untuk penonton-penonton akhirnya bisa main angklung dengan menggunakan Notasi tangan. Sementara notasi tangan hitungnya itu dari Belanda, Kang.
0: Ya, oh,
1: dari Denmark, sorry.
0: Dari Jerman. Itu bisa.
1: Kalau iya, do re mi fa sol segalanya itu dari Denmark.
0: Yo, kepalan tangannya ya. Ada yang nunjuk, ada yang
1: betul.
0: Itu mantap sekali itu, saya tertarik sama sampai sekarang. Nah, di tengah gempuran budaya modern ini, Kang, bagaimana Saung Angklung Mujo menjaga agar angklung tetap dicintai generasi muda? Mungkin ada yang perlu disampaikan sama Kang.
1: Jadi memang di tengah gempuran yang semuanya serba instan gitu ya, Kang, ya di TikTok itu kita kemarin mendengar lagunya Mas Bahlil Ganteng gitu ya. Terus tiba-tiba berubah sekarang trendingnya jadi OBH Kombi Saset gitu. Cepet banget.
0: Iya betul.
1: Tren itu sebuah lagu-lagu gempuran AI, gempuran segala macam itu. Akhirnya kita percaya bahwa sebuah budaya itu sebetulnya adalah tempat kita pulang, Kang. Tempat kita kembali ke rumah ya. Iya, gitu.
0: Walaupun dan ini walaupun sekarang itu modern, tapi ke budaya mah kembali ke itu apa, ke yang kayak sepeda yang
1: Kang, ada. Betul, gimana ya, Kang, ya? Maksudnya walaupun saya kemarin-kemarin pakai baju The Sigit, pakai baju Burger Kill gitu ya, Kang, waktu SMP saya mainin nyanyi-nyanyi lagu Britpop.
0: Iya, betul.
1: SMA apa segala macam, tapi angger kalau sekarang mah ada mega mendung sedikit di jeans pakai patch gitu, ah tetap keren dah, ya, kan
0: keren,
1: kalau
0: keren.
1: Kalau sekarang
0: betul, ya. Betul.
1: Iya enggak sih gitu.
0: Betul. Jadi jangan-jangan gitu merasa jadi, ya jangan merasa kita apa istilahnya kampungan atau apa, justru itu kekuatan ya, Kang, ya kekuatan,
1: betul dong, kekuatan. Itu mah kekuatan, dan kita somehow juga pasti akan merasa sadar bahwasannya that was cool gitu, maksudnya itu adalah sesuatu yang keren.
0: Betul. Sampai sekarang saya masih pakai ikat.
1: Iya gitu.
0: Walaupun
1: terus kalau kita naik bus di walaupun buatan Cina dari Jeng Chan Luna tapi aduh, tapi ngelihat apa ngelihat kursinya ada motif mega mendung kan itu sesuatu hal yang keren. Betul, gitu ya.
0: Keren.
1: Ada kontras antara sesuatu hal yang inovatif terus di situ ada sesuatu hal yang berbudaya gitu. Itu adalah sesuatu hal yang keren gitu. Jadi sebetulnya nggak sulit, kan, untuk gimana kita di tengah gempuran budaya modern gitu ya, asal kita konsisten, asal kita persisten, karena itu sesuatu hal yang menarik dan sesuatu hal yang dicari orang. Dah, Kang, itu mau main kemana-mana juga pasti mau pulang ya, gitu ya.
0: Itu istilahnya kembalikan baliku. Istilahnya kebo pulang pekanangan sahur kolot mah. Kebo buka langsung.
1: Ya, pekanangan. Itu dia.
0: Kemana nah, oke pasti balik gitu.
1: Pasti iya, balik. Nah, gimana aja caranya kita gimana aja caranya kita sebagai pelaku budaya tetap konsisten untuk rumah itu tetap ada.
0: Betul.
1: Gitu aja sih, Kang.
0: Walaupun kita sudah nguriling gitu kan itunya, nguriling ke mana? Balik deui dah.
1: Betul.
0: Itu mungkin
1: seperti itu, Kang Wen. Jadi iya, kita mah di tengah gempuran yang modernisasi, masalah musik ini ada AI, di sosial media ini orang apresiasinya sangat instan gitu ya. Kita mah asal konsisten aja, sustain dari tahun 60-an kurang lebih ya, berarti udah lebih dari setengah abad Saung Angklung ini berdiri. Kita berusaha survive untuk tetap ada karena kita adalah tempat pulang, itu aja.
0: Betul, itu justru konsisten terus kita menurang pancek di pendirian itu akan menjadi sesuatu, bahkan banyak yang dari luar juga meneliti, kemudian mahasiswa meneliti ya. Itu akan jadi betul. kajian.
1: Betul.
0: Nah, ini mungkin
1: memang
0: ya.
1: Gimana, Kang?
0: Terus.
1: ya, memang kesulitannya orang-orang yang baru memulai yang belum menjadi sebuah ekosistem budaya gitu ya. Mungkin ada orang yang mencintai budaya, banyak sanggar-sanggar yang mencintai budaya. Untuk sustain itu kan memang perlu ada bensinnya. Perlu ada bisnis ya, perlu ada ekonominya yang bisa berjalan untuk mempertahankan sebuah kawasan, untuk mempertahankan sebuah sanggar. Kita ngelihat bahkan justru pemerintah sendiri bikin-bikin sebuah tempat, ada di dekat Kosambi, Baranang Siang. ada macam-macam tempat gitu bikin gitu susah untuk bisa sustain, untuk bisa terus konsisten ada berdiri gitu, karena ya bisnis saya itu nggak jalan. Nah, alhamdulillah Sawah Angklung ini karena pendekatannya itu adalah sebuah community base gitu. Kita pengrajin adalah orang-orang yang di sekitar sini. Kita musisi-musisi adalah memang yang musisi di kita kan pemain kendang itu temennya kakek saya, temen Mang Sardi anaknya itu temennya ayah saya. Terus Riris ini temennya saya gitu.
0: Iya
1: Nah, mungkin
0: betul.
1: nanti anaknya Riris juga pemain kendang oge gitu.
0: Iya
1: Jadi
0: betul.
1: kita udah turun temurun regeneratif gitu ya, udah menjadi sebuah ekosistem,
0: Iya
1: sebuah
0: betul.
1: community base yang memang ajek gitu kan.
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah kuat ya.
0: Iya.
1: Karena memang mungkin Abah dulu nggak resisten akan sebuah perkembangan teknologi
0: Iya.
1: atau perkembangan perkembangan etimologi atau perkembangan community. Walaupun dulu sama Agung tuh dulu nggak ada tiket masuk kan.
0: Iya.
1: Dulu tahun 60-an mah
0: Iya, iya.
1: Abah tuh cuma donasi donasi aja gitu,
0: Iya
1: ayah
0: betul.
1: kencel kan ngamen we gitu ya.
0: Iya, itulah betul. Saya terharu
1: Iya,
0: sekali
1: tapi
0: sampai sekarang bertahan. Aduh, itu teh bukan
1: nah iya. Dan Abah juga dulu ya dari donation box itu dulu kan kita orang tua kami, ayah saya, uak saya, bibi saya, emang saya pada main angklung gitunya sama sepupu-sepupunya pakai donation box gitu. Dulu tak Abah juga ada pergolakan tersendiri. Aduh,
0: Iya.
1: ini di tiket ya gitu ya. Itu ada pergolakan tersendiri dalam batinnya gitu.
0: Perang
1: Saya dengar
0: batin
1: dari
0: ya,
1: cerita.
0: perang batin.
1: Aduh, dikomersialisasikan ya gitu ya. Perang batin, tapi dah kalau nggak gitu juga
0: Betul, ya kan?
1: nggak akan sustain ya
0: Kan
1: Kang ya.
0: ada beberapa faktor kan, ada pelaku, ada penyokong, ada pembeli, ada penonton, ya. Yang pertunjukan mah
1: Betul.
0: ada beberapa faktor yang
1: Betul.
0: memang harus harus
1: Betul.
0: timbulnya satu gagal atau pertunjukan atau satu kebudayaan gitu, ada beberapa faktor yang mendukung. Kalau copong
1: Ya, betul,
0: satu
1: betul.
0: itu tidak akan berjalan gitu misalnya.
1: Betul, betul.
0: Ada pelaku,
1: Iya.
0: ada pertunjukan, tidak ada yang nonton.
1: Nah,
0: Niscaya
1: kumahanya.
0: juga
1: Kalau betul.
0: ya.
1: Iya,
0: Ini
1: betul.
0: ada produk, tidak ada yang membiayai misalnya, atau tidak ada sarana, bingung juga. Itu harus
1: Ya,
0: harus
1: betul,
0: harus
1: betul.
0: satu kesatuan mungkin.
1: Ya. Jadi ya kuncinya mungkin istiqomah ya.
0: Ya,
1: Kadang-kadang
0: itu
1: juga
0: ya.
1: ya sekarang banyak banget sih bantuan-bantuan dari pemerintah. Mau itu ada program dari Kementerian Kebudayaan, misalnya ada FBK,
0: Ya.
1: ada juga Dana Indonesia Raya gitu ya buat para pelaku-pelaku budaya supaya bisa tetap sustain,
0: Ya.
1: supaya bisa tetap bisa bertahan gitu. Nah, kitanya harus istiqomah tuh gimana
0: Betul.
1: caranya di saat ngedapetin dana
0: Betul,
1: itu bisa mempertahankan apa yang menjadi tempat pulang gitu ya.
0: itu yang jadi kekuatannya, tidak semua bisa begitu. Betul.
1: Iya.
0: Ya, karena itu didukung
1: Betul.
0: oleh faktor niat dan mungkin yang tadi Abah katakan bahwa ini niatnya apa ya, membikin bahkan dikomersikan tidak, tapi niatnya ini mengembangkan gitu, mengembangkan
1: Nggak mau
0: budaya
1: mulai,
0: tradisi.
1: abang
0: Nggak mau
1: mah
0: mulai, nggak mau
1: niat
0: mulai, nggak
1: awalnya nggak mau
0: mau
1: mulai,
0: mulai,
1: betul,
0: tak itu nggak mau
1: betul.
0: mulai, itu niatnya.
1: Iya, dan dulu itu memang performance itu kenapa Abah itu cuma donation box karena nggak kepikiran Kang bahwa
0: Iya.
1: dari sebuah performance itu bisa ditiketing. Dulu itu
0: Iya.
1: perkepikirannya adalah bisnis itu
0: Betul.
1: adalah menjualan produk. Jadi Sawang Angklung itu pertama kali berdiri gitu ya, pertama kali ada, pertama kali menjadi sebuah embrio yang menjadi bisnisnya itu main core bisnisnya bukan sebuah performance, tapi kita mendapatkan ekonominya itu dari jualan souvenir Kang.
0: Iya.
1: Misalnya kita menampilkan wayang di souvenir kita jualan
0: Iya.
1: wayang
0: Iya.
1: gitu, kita menampilkan calung di souvenir kita jualan calung. Kita menampilkan angklung, demonstrasi angklung yang satu set kecil, sederhana, bawain lagu Abiteh, dia cuma satu oktav, kita jualan angklung itu gitu. Jadi dulu tuh di Sawang Angklung Ujo sekitar tahun berapa ya? Bahkan masih sekitar tahun 80-an di saat saya lahir, itu tuh dulu belum ada tiket. Jadi kita tuh ekonominya itu dapat dari souvenir shop saat itu.
0: Betul. Nah, ini saya Kang juga ini terinspirasi waktu ujian di STSI dulu. Akang ngambil calung pukul, angklung pukul, aduh itu.
1: Oke.
0: Jadi terinspirasi itu, jadi menginspirasi semua masyarakat, khususnya budayawan seniman lah itu angklung menjadi satu apa?
1: Oh, kan bikin angklung pukul sih kayak mingal kan? Mainin atau disaung kapan-kapan?
0: Iya, aduh, iya, gampang, seperti gampang gitu, digampangkan ya. Pesennya ke sana. Jadi ingat tahun 9 berapa tahun 2000 itu tahun 2000 tahun 2000
1: oh. Tahun 2000 tahun 2000 akan kuliah sama Anom kayaknya akan berarti angkatan 4.
0: Aduh itu terakhir mungkin, nah ini terkait dengan Asia Afrika Festival, kira-kira ya. Yang Kang Teo akan tampilkan kapan, besok atau sekarang atau apa kreativitas atau inovasi yang akan ditampilkan di Asia Afrika Festival?
1: Di Asia Afrika Festival itu kita akan tampil itu hari ini ya kalau nggak salah. Sebentar saya lihat jadwal selanjutnya, saya agak poho kadang-kadang teh. Kepunten ya.
0: Hari ini mah ayo bos mah di saung.
1: Oh kita malam ini kan di Braga Pendek sama Angklung bakal ada di jalan Braga Pendek. Acaranya kalau di Braga Pendek itu siang sampai dengan malam. Dan kita sesi dari Saung Angklung itu kita bakal main di antara jam 3 sampai dengan jam 5. Jadi wargi Bandung mangga ya, kalau yang pengen nonton Saung Angklung itu di antara jam 3 sampai dengan jam 5 sore ini.
0: Iya. Itu sama Ega Robot bukan?
1: Oh, ada kemungkinan satu stage ya, biasanya satu stage.
0: Satu reset ya. Iya, yeah, mantap. Yeah, yeah. Kalau ada waktu ke sana. Nungin ketemu
1: sama Aiga kayaknya barengan ya, biasa nama sok barengan dah.
0: Nah, ini yang terakhir Kang. Ini mah dah kita mah ngobrol ya di perempat itu ngobrol ya biasa Kang. Ini mah jangan terlalu
1: santai aja.
0: Nah ini sejauh mana mungkin peran aku sebagai alat di diplomasi budaya nih sekarang Indonesia di tingkat internasionalnya Pak Kang ya, sejauh mana
1: peran? Nah itu tadi Kang ya. Kayak yang udah saya sampaikan tadi bahwa kita pernah gitu ya berada di sebuah acara yang sangat kikuk gitu ya, ada di sana Pangeran Inggris gitu ya. Dia dengan segala protokolernya, dengan segala kemumetannya, lebih mumet dari Pak Prabowo sekarang namanya juga namanya gitu ya. Tapi dengan bermain angklung itu alhamdulillah interaktif gitu ya, angklung dibagikan akhirnya bisa melagu, itu bisa jadi cair gitu. Begitu pula yang tadi saya udah mention, kita sempat menjadi dipercayai oleh Kementerian Luar Negeri untuk menjadi alat diplomasi negara yang sedang berkonflik dua kubu. Alhamdulillah kita juga achieve di situ, yang asalnya kikuk mereka ada gap gitu ya, mereka agak cair, ada seserian, ada senyum-senyum gitu ya Kang ya. Karena akhirnya bisa bekerja sama menciptakan sebuah nada yang akhirnya menjadi lagu bersama-sama. Terus selain itu juga pasti gitu kita juga rutin kalau tahun-tahun sebelumnya gitu ya di pemerintahan sebelumnya barengan sama BKPM itu Badan Penanaman Modal, itu kita pasti dipercaya untuk mengisi sesi untuk bisa para bisnis-bisnis apa para pebisnis-pebisnis luar negeri untuk bisa invest ke Indonesia. Itu karena di saat invest itu orang udah nggak lagi mikirin matematika di otak, mereka udah main feeling. Di saat ketouch hatinya bermain angklung bahwa wih, Indonesia itu punya sesuatu something yang bisa dirasakan ya gitu ya, akhirnya mereka convert untuk bisa invest di Indonesia gitu ya.
0: Ini mungkin
1: kurang lebih seperti itu
0: mungkin ini,
1: dan kita juga gimana
0: terus
1: iya, dan kita juga tahun ini kemarin berangkat ke beberapa negara, ada ke Afrika, ada ke Korea di tahun ini, dan nanti tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus kita bakal ada di Vietnam, di Ho Chi Minh gitu, untuk bersama-sama dengan warga Vietnam memperkenalkan angklung.
0: Nah, ini ciri bahwa budaya adalah perekat bangsa ya.
1: Betul.
0: Terakhir
1: betul.
0: Mungkin pesan untuk masyarakat atau mungkin seniman budayawan dari Kang Teo?
1: Terakhir ya, saya ngajak wargi Bandung Sadayana untuk sama-sama menyaksikan kita turun ke Asia Afrika Festival. Kita lihat budaya-budaya kita, kekayaan alam hasanah dari Jawa Barat bergabung dengan hasanah dari Asia dan Afrika. Kita seru-seruan di sana, dan jangan resist akan sesuatu hal yang jangan ada resisten gitu ya, jangan ada kayak gap gitu dengan sesuatu hal yang memang jadi identitas kita, karena itu adalah tempat kembali pulang.
0: Ya. Terima kasih Kang Teo waktunya. Mudah-mudahan Kang Teo tetap melanjutkan warisan yang mungkin ini satu-satu yang bagi Jawa Barat khususnya, atau mungkin bagi Indonesia, sesuatu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih Kang Teo.
1: Siap.
0: Salam Hatur sehat. Nuhun,
1: Abi, salam Kang sehat web sama teman-teman RRI. Salam baktos buat sama teman-teman di 4 RRI Pro 4 RRI Bandung ya, Kang.
0: Oke, mau diantos sumping ka dieu?
1: Siap, ayo lah kita ngopi lah, ngobrol ngalor ngidul aku udah
0: tahu. Tak gitu, ke atanapi abdi nu kadinya nya.
1: Nah, saya atau kita bikin podcast di sini kan.
0: Ah, saya. Hatur nuhun Kang Teo. Karena waktu senapa.
1: Sami-sami, Kang ya. Web, sukses ya. Ya,
0: sampurasun. Assalamualaikum.
1: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaum dangu di mana wae ayana kitu geuningan guaran dina enjing-enjing ieu dina sampurasun pasundan. Hatur nuhun Kang Teo, pamugi angklung terus mendunia nya. Margi satrasna pangeunan ayeuna mina budaya mada kedah diriksa, dimumule, dilestarikan, dikembangkan, sangkan generasi urang tiasa apal naon titincakan, naon jati diri urang sadayana. Sampurasun pasundan dugi ka diheula, cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan saat ini tentunya di Jalan Asia Afrika sedang ada kegiatan Asia Afrika Festival. Nah, kita akan menjumpai langsung dari lokasi tempat digelarnya Asia Afrika Festival, ada Teh Sipa. Selamat siang Teh Sipa, wilujeng siang.
3: Siang Bapak.
2: Wilujeng enjing kasiang nakeunnya. Teh Sipa, Teh Sipa sebetulnya datang dari mana ini menuju ke Jalan Asia Afrika?
3: Mohon Bapak Abi ya, atas di tempat di tempat lokasi nak menuju ngantosan karnaval bade dimulai Bapak.
2: Oh, acannya, acan dimulainya.
3: Pami opening sareng seremoni nat atas dimulai Pak.
2: Numutkeun Teh Sipa kumaha ayeuna tiasa dicarioskeun atawa tapi di informasikeun ka kaum dangu kaayaan di Jalan Asia Afrika menjelang digelarnya karnaval. Silakan bisa diceritakan.
3: Oke, siap Pak. Tadi sekarang kan lagi persiapan karnavalnya. Tadi udah dibuka Pak. Atas dibuka ku opening show di Samba Sunda sarang aya Maipail. Terus aya oge Teh Risa Saraswati. Terus opening seremonina oge aya ti Bapak Mansur Angklung Pak tadi atas. Mulai oge entrance-na ku Samba Sunda. Jadi seueur dimulai gamelan di aya di pembukaanna tadi Pak.
2: Lajeng ayeuna eta kumaha ieu antusiasna anu saruping antusiasna penonton warga kumaha?
3: Pinuh pisan ieu.
2: Pinuh.
3: Hese usik.
2: Hese usik ayeuna posisi di payuneun gedung Merdeka tapi di mana? Teh Sipa.
3: Mun nuju ngantosan ieu di gerbangan kan Bapak ngantosan karnaval pas pada bari. Yo kuat ka hese Bapak lebet oge.
2: Kumaha eta aya nu daragang teh aya?
3: Teuer pisan Pak komo kuliner. Tadi abis galan.
2: Tos mam teh acan.
3: Acan tadi teh hoyong gera-gera tapi iya hoyong ninggal heula.
2: Kayak ieu Bapak. Kumaha?
3: Karena jang.
2: Kumaha gua? Ker, rada lelepan ieu teh nya.
3: Tolong
2: mun. Rada lelepan. Lajeng kumaha?
3: Karena palna tuh bakal aya benjang Bapak, jadi abdi ngantosan heula benjang kayak pamitas ngan bade kulineran.
2: Tapi bade ngiring ya, ngiring ngareng kenek.
3: Ngiring ah ngigel sedikit
2: mas. Seru sekali sih gananya aya di nyanya aduh Bapak teka di nyanya aduh.
3: Pinuh asli.
2: Ai parkir di sebelah mana parkir ada tempat.
3: Parkir seueur Pak di aya titik-titikna di Cikapundung aya di alun-alun Bandung terus di dieu oge aya iya Pak water station jadi orang mau kehausan.
2: Oh, soalnya kantunnya nak temler nya.
3: Tinggal isi ulang.
2: Aman. Kopi kumah kopi.
3: Kopi aman Pak, aya.
2: Aduh Teh Sipa, nampaknya baru pertama kali Teh Sipa.
3: Asli Pak, abi ya pertama kali ngiring festival kieu. Lumayan kan ya. Tapi seueur oge ya tapi beberapa orang asing tadi seueur bule Pak.
2: Sok atuh taros.
3: Aduh, tetiasos Inggris.
2: Biasa welcome prom gitu. Ya, Pak. Ya, mungkin pertama kali ya Tesipa. Dan bagaimana yang dirasakan Tesipa ini di

0: kudu lari oge, nonton heula
1: tuh ada heula. Jadi Pak Baliut sareng nu lari nya.
0: Mohon, tapi nu lari ge sering nonton heula, Pak.
1: Oh. Teh Sipa hatur nuhun nya pilih Teh Sipa teu acan ieu milarian heula kuliner anu menarik di Kota Bandung. Tadi Majalaya mah kan aya Borondong Unggul.
0: Ya Borondong Unggul,
1: Pak. Nya di Kota Bandung. Terima kasih Teh Sipa.
0: Bapak.
1: Nanti kalau mungkin siang nanti kalau Teh Sipa masih di sana, siapa tahu dihubungi lagi ya. Melihat kondisi. Ya. Terima kasih Teh Sipa. Sampai menikmati Karnaval Asia Afrika Festival.
0: Belum pada datang guys.
1: Tunggu nanti dikabari lagi ya. Informasikan lagi ya. Terima kasih. Yuk, salam budaya. Kau menanggu di mana wae ayana gitu laporan Teh Sipa nu aya di lokasi Asia Afrika Festival dina siang ieu. Urang lajengkeun kana acara obrolan kacida dina topikna longser.
2: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
1: Acara dilajengkeun karena obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Karesan Simkuring, parantos sareng Kang Hermana, itu anjeuna master longser. Master longser nu kawitna ti Cimahi, urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kang. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah, meni bagja pisan tiasa ngawangkong sok sawang naos di Jumantara ya teh Kang R. Lawas tilawasnya aduh. Lawas tilawas. Tah ieu teh di RRI teh aya acara kacida ieu teh komunitas cinta budaya, jadi urang teh ngobrol we nyantai pasti siang gitu.
3: Mangga.
1: Perkawis karesan Kang Hermana teh Ici Kibung dina longser retos mang taun-taun. Gitu. Tah kinten-kinten kumaha kayaan longser kiwari Kang Hermana?
3: Kayaan longser kiwari nya naon nya jiga nu gering mati
1: gitulah. Maksud teh ieu geuna aya nu mati enggan dan hirup enggan mati ta. Host gitu teh.
3: Pae teu host gitu.
1: Terus teh.
3: Nah.
1: Aduh, nyakeun.
3: Nah, itu. Teh awe da. Panginten kumargi nya. Kasenian tradisi mah memang komo dina kaayaan modern kieu serba digital, serba teknologi pengaruh luar tak itu. Agungna gitu nya. Nyerang ka kabudayaan urang nya kana longser oge nya kapangaruhan gitu ya.
1: Eta pantenna.
3: Kapungkur mah longser teh alhamdulillah bisa manggung ke mana-mana. Ayeuna mah da taraya onangan manggung Kang we.
1: Ieu kitu. Atuh ayeuna seueur anu pemain longser teh longseran nya.
3: Iya, ayeuna mah abdi teh manggung teh nya ada mah longser nyalira we. Tajin aya misalkan sakali-kali atawa geus mangkir lah. Di intansi atau di mana upami di daerah-daerah di kampung-kampung mah terus arang langka gitu kan.
1: Tapi
3: alhamdulillah danget ieu teh selaras nama nya longser teh terus ditetepkeun jan kan warisan budaya tak benda eta teh
1: tahun
3: kamari
1: nya kekuatan eta jadi kekuatan nya.
3: Mun sasi Oktober nya mudah-mudahan gitulah perhatosan buat si pemerintah, si masyarakat, si stakeholder nusanesna, ayah kang olong share kumariki nyatos jantan warisan budaya tak benda di Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya.
1: Padahal itu teh hiji aset, hiji kabengharan seni budaya Jawa Baratnya. Anu tangkasna
3: alhamdulillah nama lah longser masih ngeureuyeuh aya kegiatan-kegiatanna masih seueur salarasna mah mung klanti katawis gitu ku masyarakat umum kumargi panginten di naonna di pelajar.

0: gitu.
1: Tapi
0: itu komunitas-komunitas biasa lah gitu. Perantaran aya nu kokolakeun longser sanes abdi wae di Bandung mah, tapi aya tunil Bandung gitu, aya bodak-bodak SMA. Malahan tunil Bandung mah ayeuna teh pos kasalapan kali ngayakeun festival longser nonoman. Gitu. Jadi lawung longser nonoman anu ka 8 kali di 2008 artinya tos hampir 18 tahun ngokolakeun festival longser ku Unil Bandung. Jadi ayalah generasi longser ku barudak nonoman di sekolah SMA khususnya hampir 2 tahun sekali nya lumayan langsung di 20 grup gitu sok ngiringan ayat 15 sampai 20 grup teh ngiringan dina non festival longser tingkat remaja gitu.
1: Padahal hiji iyo oge pangitannya ayeuna loba TV-TV swasta anu ngadopsi kana pertunjukan longser model acara-acara teh nya.
0: Nuhun.
1: Eta teh dasarna cikal bakalna tidak loh.
0: Kemudian di TV saleresna mah seueur kana ieu lah. Nyoko karena longser, karena lenong, bahkan di Jakarta misalnya opera Panjapa, terus opera Panjapa, ngawitan itu seperti longser, seperti lenong.
1: Gitu. Tapi panginten orang Sunda mah kunaon teu ka nasional teh bahasa pangintennya jadi hiji kendalana gitu.
0: Bahasa, gitu. Nah mudah-mudahan, wae da di bahasa mah salah sinama tiasa wae, ngartos itunya tinggal enunda transfer, anu translate lah gitu. Tapi dah beberapa kali abdi main bisa seperti di Majestic gitu anu nonton kurang bule anu nonton Nusanes gitu nya sok ngiring cakak-cakakan
1: gitu bukannya
0: ngarto sering ngarto kita
1: kiri memang bukannya yang sering kenal tanya tapi kan kukulnya
0: alhamdulillah lah apresiator
1: ya
0: itu ayah si orang anu tengarti bahasa Sunda kan.
1: Tapi iya
0: di nalungkan mah dasarnya sesuai dialog
1: iya gerak
0: itu di non ditampil ke nana sanes acting tapi ayah musik kan ayah tarian nana kan gitu
1: ngahiji
0: itu jadi tontonan anu ngahiji gitu
1: ya. Seperti iya wayang lah cuma hirup gitu nagelan
0: jika wayang muneta mah wayang wong
1: gitu wayang wong gitu itu panginten
0: yang jalmi dina longsernya teater lah teater tradisional anu nya isoko oge ku tarian oge non karawitan anu memang tuwis teu bisa lepas
1: sing kuring tahun sabarahnya sok nyingiring
0: hanya di tahun 80-an atau tahun 2000-an
1: enggak gitu
0: kalau kita tahun 2000 sabarah lah mungkin 2012-an lah kan gitunya masih kayaknya lah lumayan rame gitu.
1: Kakak Om Dangu boh bilih bade ngiring Jabung Tumalapu ngiring Maeran mangga kalian SMS atau nanti WhatsApp margi yang teleponnya diangge nya ka WhatsApp di 082 1 1856 3 5 4 mangga dugikeun boh bilih aya kapanasaran ngeunaan kesenian tradisional Jawa Barat tangtosna anu pada uning lah kapungkur mah aya longser Ateng Japar nya
0: anu
1: terkenal teh
0: longser perintis dan longser anu kelebet buhun
1: kan buhunnya eta
0: ayeuna teh namina longser pancawarna ayeuna tos teu aktif
1: gitu. Oh gitu
0: icuna tos teu nuluykeun deui itu
1: gitu
0: yang namakeun
1: longser mudah-mudahan mangcangna ka buhur ieu nya penerusna teh mangcang
0: pawarsa
1: nya mudah-mudahan we
0: nah tos pupus pawarsa sareng istrina longser pancawarna pakeun pisan. Jadi baru dakna teh karena masih tetap di seni tradisional Sunda masih tetap tapi di upacara adat.
1: Oh nya.
0: Nah, tapi tara ngalongser gitu, tara menampilkan longser. Dak aya nu ngulem panginten. Jadi wae teu. Ari kapungkur mah jaman Pak Ateng Japar, sanes diulem wae anjeunna mah nya ngamen gitu, bari ngamen, bari pentas di mana kan kampung yeah. mah ngamen jadi Tegalega
1: yeah. kan gitu. Tadu duwi ka kiwari Kang Her upami di data ini aya sabaraha gitu grup longser anu ayeuna kiwari tumuwuh lah.
0: Nya longser teh di Kapungkur alhamdulillah lah salarasana aya wae. Nah, anu eujeub eta nalika tahun 80-an nya, tahun 80-an utamina longser kampus.
1: Mohon.
0: Nah, longser kampus tahun 80-an dugi ka 2010 mah lumayan eujeub pan gitu.
1: Nya.
0: Nya utamina di ISBI anu Asti Kapungkur.
1: Asti mohon. Nu aya namina teh web murungkut Kapungkur mah nya.
0: Mohon. Jadi aya longser antara pulau, aya longser bemo, longser pancak kaki, Kapungkur teh adem ayem, natunil.
1: Eta.
0: Gitu. Terus di luar kampus sepertos K282, Bandung Mall, Tarakasunanologi gitu. Malah aya di kampus UAS, kampus-kampus lain di TB, di UMUIM, di mana di Unpad, Unpas gitu, sering mentaskeun longser tah. Kadinakeun nyirorot akhirang ieu. Tapi di tahun 2017 pokoknya
1: tahun 2000 di rentang tahun 2000-an nya kadi
0: tuni ngayakeun festival longser tarame deui longser teh ku teater rumaja teh hampir utamina mah ti SMA wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung seueur malah di Sumedang oge aya dan gitu di Subang aya gitu dari wilayah-wilayah Jawa Barat.
1: Ayeuna aya
0: panginten karena memang dina raraga festival mungkul magelaranan di sekolah
1: gitu. Eta wintunya tu duwi kaki wari panginten sim kuring ge asa sono hoyong nonton gitu longser teh nya.
0: Insya Allah Bandung moe bade kalangan lah.
1: Mudah-mudahan
0: tah gitu. ISBI.
1: Alhamdulillah ke insya Allah wartosan. Gitu. Tah ka kaum nangu oge boh bilih bade ngiring aum mangga ngawangkong tapi ngalangkungan len WhatsApp atau nepi SMS boh bilih aya kapanasaran anu bade ditaroskeun ka Kang Hermana. Anjeuna mangrupikeun suhu dina masalah longser. Tah Kang Hermana, aya panginten anu cikal bakalna tina longser ayeuna geus jadi lah diaku ku nasional lah salah saurang misalnya sapertos Rina eta kawitna ti longser ka Pungkur.
0: Iya, Rina pan sering main longser ka Pungkur mah kitunya. Rina alhamdulillah kan gitu. Ka Pungkur sok piring longser malah anto sareng abdi, sareng Kidaus.
1: Eta teh
0: Ohang kan gitu nya eta teh. Longser barudak sareng barudak mana teh kamari barudak. Barudak Ohang teh seueur nu ayeuna ngariring Kasule
1: kan. Mohon, mohon.
0: Aya simpang 5 grup Anton
1: Abo. Simpang 5 mohon.
0: Eta kana longser anu memang nu ayeuna di Jakarta teh laras nama komedian-komedian. Besik-besik longserna kuat pisan
1: muhun nya karakterna nya terus ngagaduhan karakter di Kapungkur ge nya aina kaol langkung kaolah panginten kumargi pajamanan pangpana mah tiasa ngudag jaman
0: muhun insyaallah ya kumargi nya panginten da ai longser mah rada longgar saleresna gitu lepakeun teuing jiga seni-seni wayang atau seni-seni Sunda Buhun Nusanesna
1: diberikan kebebasan gitu nya
0: punya cerita kalau yu jeung ka ayan ayeuna sok sanajan ngangkat cerita-cerita baheula
1: gitu diluyukeun nya minung ka waktu mi bapa ka jaman gitu pan. Eta progres ka hareupna panginten Kang Olongser pamungkas panginten
0: Kang Hermana kumaha kuring sapara kanca insyaallah bari naonnya teras ngabina rumaja kanggo supados teras kersa ngokolakeun ngajak rumaja teras ngokolakeun seni longser. Alhamdulillah seueur tos seueur lah gitu ngalahinkeun rumaja-rumaja anu resep kana longte. Nah, mudah-mudahan tara kapayuna oge nya non nu ngawaris teh tambi seueur.
1: Iya, eta pada harapan urang sararea.
0: Teras teu ieu lah, teu kapok.
1: Mohon. Margi dina
0: longser teh ku tim kuring diarahkeun sanes kanggo jadi seniman wae mun latihan longser teh. Tapi ngawangun kecerdasan anak pribadina
1: intelektualnya nya
0: rangsang kecerdasan gitu
1: tah mudah-mudahan ku ayana opat unsur dina seni teh geuningan nu aya orang nu nonton, aya nu ngabodalan, aya pelaku. Eta benernya eta opat unsur eta nu
0: mudah-mudahan bahasa keren nama pentahelik.
1: Nah,
0: jadi pentahelik teh aya unsur pemerintah, aya unsur komunitas atau pelaku, aya unsur pengusaha, aya unsur media.
1: Masyarakat. Nah, salah sejina ku proopat panginten diangkat obrolan longser mudah-mudahan ke dina khusus gitu obrolana dina obrolan budaya diangkat longser seperti apa misalnya yang dibutuhkan masyarakat.
0: Nah, gitu.
1: Aduh, ya hatur nuhun pisan ieu teh hoyongna mah panjang Kang Hermana. Hapunten pisan ka wagel waktosna nya. Iya mah tawis abdi sono we ka Kang Hermana. Ke insyaallah amengan atuh ka RRI.
0: Insyaallah.
1: Ari kopi-kopi mah aya. Hatur nuhun sakali deui Kang Hermana kana waktosna mugia Kang Hermana sakeluarga aya dina sehat walafiat jasmani rohaninya. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omdangu di mana wae ayana masih disarengan ku Propas Suara Budaya Bandung dina gelar kawi pasunan rangkaian lagu-lagu kliningan dina siang ya. Atuh kaum dangu di manapun Anda berada, kita akan melihat atau kita akan mendengar laporan atau cross dari Teh Gina yang sekarang sudah berada di sekitaran Jalan Asia Afrika di Asia Festival tahun 2026. Teh Gina.
1: Selamat siang, Mas Ube.
0: Iya, sekarang posisi ada di mana?
1: Wah, Gina saat ini berada di depan Gedung Merdeka, tepatnya di panggung utamanya penampilan Asia Afrika Festival 2020 kali ini.
0: Nampak
1: sekarang.
0: Ya. Ya, nampaknya antusias sekali itu banyak.
1: Betul sekali, Bang Boy. Sekarang negaranya, tapi juga Indonesia pun gak kalah kerennya. Banyak juga penampilan dari wilayah kota Bandung, dari Garut, dari Cirebon.
0: Itu gambaran, kalau bisa digambarkan kostumnya seperti apa, Teh Gina?
1: Kalau kostum yang tadi ya, petaling Lima Jaya Malaysia, itu kalau Gina lihat kostumnya seperti wanita-wanita syari'inya Malaysia.
0: Wih, mantap.
1: Malaysia identik dengan wanita dan pakaian-pakaian tudung Malaysia gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk yang tadi Republik of Fiji, dia menampilkan sebuah tarian seperti peperangan, Mang Web. Jadi kalau bayangkan kostumnya itu seperti masyarakat Papua. Roknya dari jerami, terus mereka membawa alat tongkat seperti mau peperangan. Seperti itu. Terus mereka ada teriak-teriakan saat tampil kayak
0: Dari kota Bandung sendiri, Teh Gina, dari kota Bandung sendiri ini menampilkan apa dari kota Bandung?
1: Kalau dari kota Bandung sendiri, yang pertama ada dari Dinas Kebudayaan, Disparbud. Dari kota Bandung, mohon maaf, ada dari Bandung Culture, Mang Web.
0: Yeah.
1: Dan juga Duta Kampung Toleransi Kota Bandung. Nah, kalau dari Kampung Toleransi Kota Bandung dan Longwang Indonesia, mereka menampilkan sebuah barongsai, Mang Web.
0: Barongsai, iya, wah mantap sekali. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan.
1: Iya, Mang Web. Kalau tadi yang dari Bandung Culture itu lumayan banyak penampilannya, ada pencak silat, terus ada tari merak, ada kostum-kostum tarian-tarian di Jawa Barat. Dan saat ini di depan kita sekarang lagi ada karnaval dari salah satu agama di Indonesia ya, Mang Web. Dan ini salah satu bentuk toleransi kita juga di Asia Afrika, selain dari berbagai negara pun dari berbagai identitas agama.
0: Itu mungkin secara gambaran garis besarnya itu penampilan karnavalnya hari ini seperti apa?
1: Sangat meriah sekali, Mang Web, karena semua penampilan-penampilan dari komunitas sangat bagus dan maksimal. Dan kalau bisa dibilang bahasa anak sekarang, sangat effort gitu, yeah. Usahanya main-main, Mang Web.
0: Teh Gina, iya, terima kasih, jangan lupa minum ya dan makan. Terima kasih Teh Gina atas infonya, ditunggu info selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan. Iya, sama-sama. Kamu bangun dimanapun Anda berada. Demikian tadi laporan dari arena atau mungkin dari gelaran Asia Afrika Festival, karena di sana mungkin suaranya yang berising atau yang bising sehingga suara Teh Gina tidak terlalu jelas. Tapi nampaknya gelaran Asia Afrika Festival tahun 2026 meriah sekali. Orang lajeng gendia karena lagu Baju Hejo.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

undang di mana we ayana. Aduh, hapunten pisan kumargi waktos anu teu nyekapan runtuyan lagu-lagu kelilingan urang cekap gedui kata busawelas. Salajeng nangke aya teras UMKM. Tong ka mana-mana panten terus di Propat Suara Budaya Bandung.

0: RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari Perempat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anu Mugia Komdang pada kesempatan siang hari ini. Ya, pada siang hari ini alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Iim Mulyati dari Hafiha Dimsum. Beliau juga anggota UMKM PBA. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu Iim.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih dalam obrolan UMKM siang hari ini di Perempat RRI Bandung. Kita akan membahas ataupun ngobrol nih Kom Dangu terkait topiknya itu tentang marketing. Mudah-mudahan ya di obrolan siang hari ini bisa menginspirasi para Kom Dangu nih, khususnya yang ingin terjun di dunia bisnis. Mudah-mudahan nanti kita sharing dengan Ibu Iim, ada ilmu yang bisa diambil dari beliau ya. Ibu Iim, sebelum kita ngobrol dengan topik yang kita bahas nih, mangga kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya Kom Dangu. Mangga diaturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar semua kaum dangu? Semoga baik-baik saja. Semoga Amin. Sehat walafiat. Yang terpenting saat ini memang adalah sehat ya.
1: Betul.
2: Karena sehat itu mahal gitu. Perkenalkan, saya Iim Mulyati. Tapi bekennya sih dipanggilnya Bi Ijah.
1: Bi Ijah. Jauh-jauh namanya dari Ibu Iim Mulyati ke Bu Ijah, nanti kita tanya ya.
2: Okay. Saat ini saya kurang lebih sudah setahun gabung di kumpulan komunitas ibu-ibu UMKM di Bandung Raya. Ada dua komunitas sih sebetulnya, UMKM Bandung Raya sama satu lagi Momspreneur ya. Dari ikut komunitas ini awalnya tuh kayak apa sih, ikut pelatihan-pelatihan lah. Kemudian kayak apa ya, ada insight lah ya untuk oh ternyata apa yang bisa dilakukan selama ini di rumah tuh bisa menghasilkan loh gitu. Nah akhirnya perjalanan waktu, beberapa kali pelatihan, akhirnya memutuskan untuk bikin usaha. Bikin usahanya kebetulan yang sekarang digeluti itu dimsum ya, dimsum. Kenapa namanya apa sih dinamai Hafiha? Itu kepanjangan dari Homey Veggie Healthy.
1: Itu nama? Ya. Nama putranya?
2: Enggak, nama merek. Nama merek Homey Veggie Healthy. Jadi produk rumahan
1: rumah?
2: Yang sehat gitu loh.
1: Home, Cina si home rumah gitu.
2: Iya. Terus domisili sendiri di Ujung Berung. Terus apa sih, untuk saat ini karena memang usahanya juga baru, jadi apa sih, penjualannya juga masih offline aja. Lewat WA.
1: Tuh perkenalannya banyak, panjang. Gak apa-apa. Ya, terkait dengan topik hari ini tentang marketing, mungkin juga untuk mengingatkan untuk para kaum dangu, ada yang sudah tahu marketing tapi ada juga yang belum. Mungkin bisa diulas oleh Ibu Iim nih, marketing itu sendiri apa sih?
2: Marketing itu kalau menurut saya ya, yang sepengetahuan saya, marketing itu beda sama sales. Kalau marketing itu jangka panjang, kalau sales itu hanya menjual gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi kayak marketing itu memperkenalkan produk yang belum diketahui orang lain gitu loh.
1: Kalau, jadi sistemnya bagaimana cara mengenalkan produk kita agar bisa dikenal oleh orang lain.
2: Betul, dari yang tadinya gak kenal jadi tahu tuh, jadi kenal sama produk kita. Terus dari udah setelah kenal ada minat buat
1: mencoba, atau,
2: mencoba
1: beli?
2: Atau beli gitu. Setelah beli
1: dedeyeun.
2: Supaya dedeyeun kumaha?
1: Iya, gitu. Teknik mungkin ya.
2: Iya, teknik betul. Sementara kalau sales itu ya cuman menjual aja gitu loh. Setelah udah tahu pelanggannya, udah tahu peminatnya, ya tinggal apa sih? Jadi istilahnya sales itu cuman
1: pelaku.
2: Jadi menawarkan apa yang sudah orang tahu gitu loh.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Tapi kalau marketing diperlukan pemikiran yang khusus.
2: Betul.
1: Bagaimana cara menarik minat para pembeli untuk tetap membeli ya, nah, jangan itu cukup satu kali belinya.
2: Iya, iya betul.
1: Ya, ini marketing yang dilakukan oleh Ibu Iim di Hafiha Dimsum ini bagaimana?
2: Yaitu tadi
1: memperkenalkan
2: dulu. Jadi kayak misalkan karena saya ada di komunitas nih, di komunitas juga aktif, ada berbagai seminar, terus pelatihan. Setiap kali pergi seminar atau pelatihan,
1: saya bawa produknya.
2: Terus bawa produk, gak cuman bawa atau diperlihatkan aja ya, karena kan ini makanan
1: dicobain.
2: Jadi orang tuh biar kabita dulu gitu loh. Jadi suruh cobain. Jadi
1: apa sih? Gratis dulu tester.
2: Gratis dulu tester gitu loh.
1: Gratis ini sama mangkok.
2: Entong atuh ini. Jangan lah ya. Maksudnya tuh kayak misalkan di seminar nih. Ada biasanya seminar tuh per kelompok ya.
1: Iya.
2: 10 orang cukup lah satu box.
1: Satu box dibagi 10
2: gitu. Iya, 10 orang gitu ya.
1: Oke, jadi gitu. Intinya mungkin jangan terlalu pelit untuk
2: promosi.
1: Mengeluarkan dulu, berkorban dulu lah ya, betul. Biar para mereka pembeli tahu dan merasakan bagaimana produk kita.
2: Iya, betul.
1: Karena rugi atau habis.
2: Terus kalau biasanya nih, kalau orang udah nyoba, alhamdulillah yang gening enak gitu kan, maulah gitu. Nah, nanti si orang yang baru kita kenal ini beli satu kotak misalnya, besoknya dia kasih tahu lagi ke
1: teman-temannya.
2: Iya.
1: Kemarin aku nyobain di
2: sana. Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah setahun berjalan sampai sekarang.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan panjang.
1: Nah, amin. Amin. Ya, Ibu Iim kenapa sih milih dimsum? Pada banyak juga makanan-makanan lain juga yang bisa dibuat mungkin. Apakah ada hobi senangnya makan dimsum atau bagaimana ini?
2: Satu hobi, dua sekeluarga suka dimsum. Terus awalnya itu kan saya bikinnya stok buat anak ya. Jadi selain dimsum itu kan aku bikin juga nugget. Itu anak saya tuh dari yang putra-putri saya dua, dari yang mulai gede itu agak susah ya cari makanannya. Jadi kalau misalnya makanan di luar tuh rewel lah, agak rewel lah ya. Tapi kalau apapun yang kita bikin, dia suka.
1: Wah, Ibu Tea atuh.
2: Sebetulnya mas saya enggak jago masak. Misalnya cuma itu-itu aja.
1: Tapi buat anak kenapa enggak bisa ya? Jadi
2: betul.
1: Pasti harus bisa ya.
2: Jadi awalnya tuh bikin stok buat anak. Anak tuh bekel. Nah, si teman-temannya tuh icip-icip gitu loh.
1: Ih, enak ngeningan.
2: Dit, gimana ini? Mau enggak Ibu kamu bikinin buat aku gitu.
1: Nah, maksudnya buat teman-temannya dulu.
2: Iya, jadi orang tuanya tuh kayak, "Mih, bikinin dong nugget." Jadi awalnya tuh nggak tahu kayak misal ini mie berapa harganya, aku tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan diminta kayak gitu, cuman bikinin belanja berapa gitu, ya udah segituin aja gitu.
1: Pada saat itu mah belum mikir laba-laba, penting masal. Asal yang penting ada pesanan ya kita bikininlah, biarinlah.
2: Nah makanya kenapa Homey Veggie Healthy itu. Karena kan kalau bikin buat anak masa mau sembarangan gitu kan?
1: Asal-asalan gitu ya.
2: Betul. Terus saya nggak tipikal ibu yang nggak suka anak terlalu banyak jajan di luar. Gitu. Jadi saya bikin makanan yang bergizi buat anak.
1: Betul.
2: Gitu, berkualitas buat anak gitu.
1: Oke, jadi berawal dari kapaksa ku barudak. Tapi alhamdulillah dari kapaksa itu akhirnya menjadikan suatu keberkahan yang bisa menambah
2: usaha.
1: Betul, bisa menambah ngebulnya dapur gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata begitu kaum dangu, mungkin juga Anda juga bisa terinspirasi kalau misalnya putra-putrinya senang makanan apa atau Anda sukanya makan apa, mungkin bisa dikembangkan usaha Anda seperti yang dilakukan oleh Ibu Iim, Ibu ya.
2: Betul.
1: Karena dengan berawal dari apa ya, hobi-hobi sendiri biasanya itu suka menjadi besar usahanya. Amin.
2: Amin.
1: Amin. Ya, selain dimsum, ibu juga memproduksi nugget ya. Nugget. Sebelumnya ke anak. Tapi kalau nugget itu dijadikan usaha nggak untuk saat ini?
2: Iya, dijadikan usaha.
1: Oh, jadi kalo bukan hanya dimsum aja.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada yang minta ya saya bikinin gitu.
1: Oh, jadi di Hafiha ini apa aja?
2: Dimsum, nugget, pangsit, lumpia.
1: Ya, keluarga
2: jadi
1: itu.
2: Jadi dimsumnya tuh ada keluarganya lah, ada turunan-turunannya gitu.
1: Dimsum sambodoroyot. Nah, tadi kan ibu

0: kementerian yang alhamdulillahnya memfasilitasi banyak hal gitu. Termasuk seminar, workshop, pelatihan. Pelatihannya itu alhamdulillahnya juga, walaupun saya di Dimsum, tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan yang lain. Kayak contohnya jajanan pasar. Dulu awalnya saya benci banget bikin roti.
1: Kenapa benci?
0: Karena ribet menurut saya.
1: Tapi ternyata setelah dicoba
0: seru. Seru dan sebetulnya bisa jadi lahan usaha juga. Betul. Cuman untuk bercabang-cabang itu butuh pemikiran, butuh modal juga. Gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Jadi kayak seminar, pelatihan lebih banyak difasilitasi dinas-dinas, termasuk juga legalitas,
1: kan dipermudah mungkin ya.
0: Betul. Kan usaha sekarang gitu walaupun berjualan kecil gitu ya, tapi zaman sekarang tuh
1: diwajibkan
0: legalitas harus. Kemudian kayak apa ya, tertibnya lah ya. Jadi kayak misalkan ada apa ya, ya betul halal ya, halal. Terus PIRT,
1: apa itu PIRT?
0: Apa sih kayak perizinan untuk industri rumah tangga gitu loh, untuk membedakan mana yang makanan berbahan resiko tinggi dan mana yang enggak gitu.
1: Aman tuh lah intinya gitu.
0: Betul, betul. Nggak kayak zaman dulu lah ya. Zaman dulu mah jualan apapun sok aja gitu kan gitu.
1: Sekarang lebih selektif mungkin ya.
0: Betul, betul. Nah, jadi tapi ada juga yang berbayar sih kalau misalnya kitanya pengen yang lebih ya, berbayar, tapi carinya nggak yang mahal-mahal.
1: Gitu. Ibu, bagaimana cara membagi waktu ibu antara keluarga mungkin dengan kegiatan-kegiatan ibu di luar?
0: Kebetulan anak saya udah berapa besar,
1: gede?
0: Yang satu perempuan sudah kerja.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kedua bungsu ceritanya laki-laki SMP kelas 3. Jadi
1: udah pada mandiri.
0: Betul, saya memang mengajarkan anak-anak untuk enggak manja ya. Termasuk bapaknya juga enggak manja.
1: Masa? Gitu. Kitanya yang manja.
0: Iya. Jadi biar fix diratukan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi apa ya? Ya tapi seperti biasa lah ya, saya juga nggak mungkin meninggalkan kewajiban ya.
1: Iya, kodrat kita ya.
0: Ya betul. Jadi di rumah itu ada pembagian tugas lah gitu. Jadi ketika saya memang harus keluar, sebelumnya saya ngasih tahu orang rumah nih, hari ini saya keluar seminar atau pelatihan gitu. Nah sebelum berangkat tuh, hari sebelumnya saya mesti beres-beres dulu gitu.
1: Biar prepare dulu apa
0: betul,
1: yang
0: jadi
1: harus
0: kalaupun besoknya ada seharian di luar rumah, pulang gak dimanyunin gitu.
1: Betul, udah ada. Ayo mah, si mama, ma, angkat tuh ayo dedek, mam sarang naon cina gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini mengingatkan juga ya untuk Anda nih, terutama untuk mami-mami muda, bunda-bunda muda ya. Kalau ada kegiatan jangan langsung berusut angkat wae
0: atuh.
1: Iya, harus disiapkan dulu bagaimana nih keperluan sang suami tercinta, bagaimana keperluan sang bu hati, apakah sudah siap? Jangan sampai pas pulang dari kegiatan jadi ayah kepala pecahnya. Piring terbang.
0: Menjaga stabilitas.
1: Iya. Iya, Ibu Im. Dengan pembagian waktu, memanage waktu mungkin ya yang paling yang harus diperhatikan juga.
0: Betul.
1: Nah, agak-agak mundur sedikit nih, kira-kira apa sih modal utama dari Ibu Im sendiri, dari pengalaman Ibu, kalau kita mau terjun dalam suatu bisnis itu apa sih yang harus diutamakan?
0: Yang harus pertama banget ya, kuncinya banget ya, izin.
1: Izin?
0: Ya.
1: Izin dari sang dari kakang suami, Prabu.
0: Iya betul. Dari ayang Beb.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalkan gak ada izin, pasti gak akan disupport kan. Sementara untuk pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda, istilahnya apa ya, apalagi pemula ya, kalau bisa gak diribetin hal-hal
1: dengan pikiran-pikiran yang
0: betul, jadi bisa fokus gitu loh. Cuman tetap aja balik lagi tadi, kodrat kita sebagai ibu dan istri gitu tetap harus manage. Tapi kalau kita sudah dapat izin, dapat support, insya Allah semuanya tuh jadi ringan gitu loh. Jadi kayak misalkan mau ninggalin kerjaan nih, saya juga pernah beberapa kali seminar yang harus keluar kota nginep gitu kan. Kalau nggak ada izin, bisa dibayangkan dong, bisa terjadi perpecahan antar

0: Begitu ya. Kalau menurut saya kunci utamanya tuh izin.
1: Izin suami ya.
0: Izin ya.
1: Karena ridho dari seorang istri itu berasal dari suami. Ya. Mau kemana-mana juga, insya Allah mungkin kalau ridho bakal lancar.
0: Betul. Ya. Walaupun misalkan tidak menutup kemungkinan juga masalah modal ya. Tapi modal utamanya itu adalah balik lagi support keluarga gitu. Kalau menurut aku gitu teh.
1: Budget itu penunjang.
0: Betul. Dan itu bisa diusahakan.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi hal yang lain. Apa ya?
0: Support tadi ya. Mm-hmm. Terus yang kedua adalah niat.
1: Niat
0: yang kuat ya. Mm-hmm. Jangan kayak misalkan cuman ikut-ikutan aja gitu. Oh. Karena usaha yang cuman meniru orang
1: lain
0: biasanya enggak bertahan lama.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau misalnya ada Bu Iim dagang cuan ini apa dimsum dan lain sebagainya ya. Ini laris, aku juga mau.
0: Sebetulnya nggak apa-apa juga.
1: Terus gimana cuman, ya nggak boleh?
0: Cuman ngikutin, cuman tekadnya harus dibenerin dulu gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya aja awalnya kan nggak kepikiran buat dijual ya. Tapi karena teman, gening dimsumnya teh laku keras gini. Bikin dimsumnya aku juga bisa gitu kan. Nah tapi balik lagi nih ke izin dan support suami. Suami bilang, sok boleh bikin usaha dimsum gitu. Tapi apa sih, harus fokus ya. Jadi kayak misalkan jangan sebulan dua bulan ntar bosen gitu.
1: Oh, geleduk cas, nggak boleh geleduk cas
0: gitu. Jadi nah dari salah satu support itu kan saran, bentuknya saran. Betul. Jadi kayak misalkan jalani yang benar gitu. Terus memang setiap usaha apapun harus ada goals di awal gitu. Jadi tujuannya apa nih? Kalau misalnya nggak ada tujuan, ya cuman iseng doang. Ya itu tadi nggak akan bisa bertahan lama gitu teh.
1: Berarti niat yang kencang ya, yang kuat ya. Bagaimana kita kalau terjun ke dunia usaha, jangan asal-asalan seperti itu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan yang ketiganya mah investor lah ya.
1: Penting juga ya, karena untuk membesarkan usaha kita ya. Ya Bu, menarik sekali obrolan pada siang hari ini. Tapi kita jeda sesaat ya.
0: Okay.
1: Nanti kita lanjutkan kembali. Kaum Dangu tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Kembali obrolan kita dalam obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Ibu Iim Mulyani, owner dari Hafiha Dimsum. Ya, Ibu, ya kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi kita ingin tahu nih modal dari Ibu Iim ini apa saja sih yang harus diperhatikan tadi teh cenah naon teh izin yeah. Kedah eta mah wajib anu aya yang punya suami mungkin ya pokoknya dari pihak keluarga deh yang bisa memberikan support. Yang berikutnya juga niat yang kuat itu harus. Pokoknya semua juga nomor satu kayaknya enggak ada nomor dua-duanya deh. Satu-satu-satu ya. Budget juga ya nomor satu juga. Meskipun budgetnya ya memang ada yang besar, ada yang kecil. Kecil dulu enggak apa-apa, lama-lama juga nanti menjadi besar.
3: Amin.
2: Ibu Iim, saya penasaran sekali nih tadi dari awal menyebutkan bahwa Ibu Iim ini terkenalnya dengan nama Bi Ijah.
3: Nama panggung Bi Ijah.
2: Bi Ijah. Ah, bagaimana itu ceritanya tuh?
3: Sebetulnya sih itu mah masa lampau ya. Jadi dunia marketing itu buat saya bukan hal yang baru. Dari kecil udah di marketing ya.
2: Ah, marketingnya bentar-bentar. Marketingnya bidang apa dulu nih?
3: Jadi kalau kecil dulu anak-anak SD jualan goreng-goreng. Kebetulan saya tinggal di wilayah Cicadas, padat penduduk. Terus dari segi ekonomi juga bisa dibilang menengah ke bawah rata-rata gitu kan. Nah, termasuk orang tua dalam kondisi kurang mampu gitu kan. Jadi kebetulan, nah seperti tadi saya ceritakan, zaman dulu jualan gak ribet seperti sekarang. Perizinan lah, legalitas lah, dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh jualan-jualan aja. Jadi tetangga saya jadi bandarnya gitu ya. Kayak bikin goreng, gehu, bala-bala.
2: Kita yang masarinnya.
3: Betul. Saya waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas berapa gitu ya. Kebetulan adalah yang keluarga the have gitu ya. Yang kebetulan ibu bapaknya tuh kerja. Dari pagi sampai sore. Ditinggal gak ada makanan. Jadi suplainya saya.
2: Kita. Ternyata dengan ditinggalkan kedua orang tuanya,
3: keusungan buat kita, buat saya. Itu. Kemudian SMA saya juga pernah jadi loper koran ya. Jadi itu juga menurut saya adalah salah satu tenaga marketing gitu ya. Kemudian masuk ke dunia kerja. Dunia kerja saya juga tidak jauh-jauh dari marketing. Di pabrik tekstil di daerah Batu Jajar, pada larang sana. Nah kebetulan bosnya itu maaf ya bukan ras ya, Chinese gitu kan. Nah orang Chinese itu sifat dasarnya adalah kalau udah suka sama orang diperek-pek gitu loh kerjaannya.
2: Iya. Kalau nggak suka mah diantepkan gitu. Berarti beruntung dong yang selalu dikasih kerjaan, jangan manyun.
3: Ada positif negatifnya nih. Kalau misalkan mau kapake ya harus mau capek gitu. Tapi ya itu tadi bonus cuannya juga gede.
2: Biarin lah.
3: Ya, karena waktu itu orientasinya duit. Jadi lama-lama enggak cuman urusan kerjaan aja. Jadi kayak makan siang dia enggak mau keluar. Padahal sebetulnya waktu itu ada OB atau office girl ya. Tapi dia lebih suka yang apa-apa tuh saya nyiapin. Jadi kayak Iim bikin apa, beliin makan. Iim siapin kopi. Iim ini, Iim itu gitu loh. Lama-lama saya sama teman-teman tuh kayak, lu lama-lama jadi kayak Ijah ya gitu loh. Dan saya tuh enggak tersinggung gitu loh. Karena
2: itu suatu kebanggaan ya.
3: Betul. Dan karena si bosnya ini juga baik, Teh. Baik banget. Dia kalau pergi ke luar negeri
2: oleh-oleh.
3: Yang pertama ini kali si Ijah. Jadi dulu mah Iim ya, dia kalau aku tuh sama teman-teman dipanggil Ijah. Cuman satu waktu pas datang ke dapur, dia nanya Iim mana gitu kan. Oh, si Ijah lagi kemana gitu. Kok Ijah? Lah iya soalnya bapak sering nyuruh kok. Si bos ini jadi
2: panggilan kesayangan Ijah ya.
3: Betul. Jadi sampai dia keluar tuh
2: si Ijah mana gitu.
3: Iya. menitikkan air mata, si Ijah mana gitu. Dari situ jadi kayak seneng kok dengan panggilan itu gitu. Alhamdulillah, walaupun Ijah itu jadi kayak supremasi lambang kesucian pekerjaan. Begitu Teh, sejarah Ijahnya. Ya.
2: Penghargaan ya untuk seorang Ijah yang selalu.
3: Jadi Ijah-Ijah dimanapun Anda berada, banggalah dengan nama itu.
2: Dan ternyata bukan Bu Im aja yang suka ngijah. Saya juga suka ngijah di rumah.
3: Betul ya.
2: Makanya bergembiralah, bermanggalah bagi seorang Ijah. Iya, nama Ijah itu nama yang bagus. Ya, berarti itu karakternya identik. Kuat, ya, rajin. Jadi, jangan, apa sih plesetannya namanya kok pakai nama aku, enggak, itu suatu penghargaan.
3: Betul.
2: Bahwa Ijah itu adalah seorang pekerja keras dan seorang yang rajin.
3: Amin.
2: Di lujang siang akan ngoteh Ijah di mana wae, termasuk Teh Ijah nu di studio. Oh, ternyata begitu nih. Kalau juga di, kalau mau beli nih. Dimsum ini harus kemana nih Teh Ijah?
3: Sebetulnya masih di WhatsApp aja, tapi di Google juga sudah ada.
2: Kalo di IG
3: ada.
2: Okay.
3: IG-nya Bi Ijah.
2: Bi Ijah.
3: Iya. IG TikTok Bi Ijah. Tapi kalau misalkan mau searching di Google, gampang banget. Kata kuncinya Dimsum Sehat Bandung. Pasti insya Allah yang nongol Hafiha Dimsum.
2: Dimsum Sehat Bandung gitu. Jadi entong Hafiha mah terus puguhnya bisa hilap deh. Naunya pokoknya nama ayah sehat-sehat gitu dah. Oh, Dimsum Sehat Bandung.
3: Betul. Oh iya, satu lagi Teh. Kenapa Dimsum Sehat saya mengklaim ini Dimsum Sehat. Tidak jarang, tidak banyak dimsum yang membubuhkan 20% sayuran. Gitu. Sementara produk aku tuh 20% sayuran. Kenapa? Untuk anak dan orang tua yang sulit konsumsi sayur, padahal betul, mereka butuh serat tinggi gitu loh. Gitu
2: nah, kalau biasanya sayuran ini bertahannya mungkin tidak terlalu lama.
3: Ada tipsnya. Ada tekniknya.
2: Boleh dibocorin?
3: Mual beja-beja.
2: Cenah.
3: Ya gitu.
2: Jadi ini untuk kaum ibu yang nggak bilang malas, enggak sih, yang mager. Yang misalnya kalau anak-anaknya atau para orang tua nih susah makannya yang kurang sayur, saya nggak suka sayur, bisa mencoba deh ini ya, Hafiha Dimsum.
3: Betul. Bandung sehat Bandung.
2: Jantan tiasa jantan rencang sanggup deh.
3: Insya Allah saga lagi di sanguan orang Sunda.
2: Tapi bumbu nama enggak, bumbu kacang
3: enggak.
2: Pakai apa? Pakai saus
3: chili oil sama apa sih? Mayo ya.
2: Tapi lemon reko saya nggak mau bubuk kacang kenging tuh.
3: Kenging atuh, tidak dilarang.
2: Tapi identik nama dengan chili itu ya.
3: Iya, betul.
2: No, nampis mah oil chili.
3: Chili oil.
2: Chili oil orang Sunda mah dibalik-balik. Iya. Selain tadi berarti baru offline ya. WhatsApp-nya bisa disampaikan?
3: WhatsApp-nya di 088 999 11 04 kali.
2: Aduh, gam.
3: Sebetulnya
2: 088 999 11 11 004 kali. Itu memang gampang diingat ya. Atau misalnya ahlir ku angkaman atau sepilarian dina tanyain ke Mbah Google ya. Dimsum Sehat Bandung.
3: Betul sekali. Di antos ya. Kaum dangu di antos orderannya sama Bi Ijah.
2: Cina cek kaum dangu Bi Ijah. Tester nang lah atuh kumana. Kumaha bagi ke nana.
3: Dongkapoy kamungi di ujung berung.
2: Da bongana cina kaum dangu, da bijah lagi di udara, tester lagi ngalangkungan udara, tapi itu insya Allah ya sok mangga tiasa dicobian. Berbicara tentang latar belakang sudah, berbicara tentang tips sama mual bijah, bios cobian hilang, kenembe taroskeun ka bijah, ya mungkin ada waktu mungkin 1 atau 2 menit ke depan nih, bijah ini sekarang ini sudah kemana aja nih produk? Dari Hafiha ini.
3: Sebetulnya kalau mau sombong nih, udah nyampe Singapura.
2: Harus kalau dalam berjualan itu katanya diharuskan sombong.
3: Betul ya. Tapi kalau untuk secara resmi ekspor belum berani. Banyak perizinan yang harus dipenuhi Teh. Banyak lah. Kalau saya sebutin satu-satu nanti saya seminar di sini tayangnya.
2: Beda kolomnya nanti, beda kamarnya nanti. Bayarnya berapa kalau datangin ini narasumber Bi Ijah ya?
3: Di belakang panggung teh.
2: Oke oke. Ya, bagaimana?
3: Ya, jadi kalau untuk apa sih dicoba. Jadi dimsum ini udah dicobain sama orang mana aja nih? Udah pernah ke Singapura? Karena kebetulan ada teman dan saudara yang kuliah di
2: Singapura juga.
3: Ya. Di mana lagi ya? Kalau untuk Indonesia mah udah beberapa lah ya, Makassar, Malang, Surabaya, Jogja, mana lagi ya? Madiun. Ya, kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oke lah.
2: Nah, terus kak, iyalahnya.
3: Iya.
2: Ya, oh, ini juga berkat dari mengikuti komunitas.
3: Iya, komunitas dan seminar itu.
2: Oke, okay. jadi link kita banyak, betul, teman-temannya di mana-mana. Tata lepak teh.
3: Ah, eta. Pabeja-beja.
2: Pabeja-beja. Ya, Teja. Kalau misalnya berbicara tentang marketing nih, ada juga di antaranya yang tidak bisa mengemukakan ataupun memberikan presentasi kalau zaman ayeuna mah meureunnya dari produk yang kita punya nih. Kumaha tah diajarna apabila kita masih belum bisa ngomong, apakah ada perlu tips khusus atau bagaimana?
3: Saya bisa ngomong enak tet sama teteh gini ya, sedikit tidak gempur gitu. Ada. Karena pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Salah satunya adalah kita belajar mempresentasikan produk kita.
2: Jadi ternyata bukan hanya membuat produknya saja, tapi kita juga belajar untuk mempromosikannya dengan cara bicara di depan umum.
3: Okay. Ya. Nah itu bagi kaum dango ya, yang mungkin gimana nih caranya supaya satu, percaya diri bikin produk.
2: Betul.
3: Dua, percaya diri memasarkan. Tiga, percaya diri untuk terhadap produknya itu sendiri. Betul. Dan dirinya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah hayu merapat ke Kemnaker atau Disnaker.
2: Yang terdekat aja mungkin ya. Kalau tinggal terdekat. Di Bandung ya Kota Bandung. Kalau di Tasikmalaya ya Kota Tasikmalaya.
3: Nah, itu Kota Tasikmalaya merapatnya ke sini.
2: Oh gitu?
3: Iya.
2: Tapi itu ling atau
3: Kabupaten Bandung. Tapi mereka datang kan. Alhamdulillah. Jadi kita juga bisa kenal sama mereka karena mereka gabung di sini.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi kalau tadi lagi balik niat. Kalau niatnya kuat, pasti ada jalan. Salah satunya pemerintah kita sekarang tuh aware banget tentang UMKM. Jadi jangan ragu nanya, terus punya apa? Punya HP ya? Apa namanya teh? Smartphone ya. Jadi jangan cuman HP-nya doang yang smart, yang pakainya harus lebih smart.
2: Betul. Jadi harus seimbang. Betul. Ya. Atuh dong isin aya teh handphone pinter ayo anu makena waduh.
3: HP-nya iPhone tapi cuman WA-an doang. Salah satunya kan marketing juga lewat HP kan sekarang mah sekarang mah gitu. Jadi jangan ragu buat merapat ke dinas. Dinas-dinas terdekat terutama banyak banget lah dinas industri dan perdagangan, dinas tenaga kerja, mereka memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop yang amat sangat kita butuhin.
2: Oke, gitu. Ya mungkin itu ya.
3: Semangat pisang ini. Abdi.
2: Pada waktu selesai. Ya mungkin ada di penghujung acara Teh Ijah bisa ada pesan yang mau disampaikan selain barusan, mau menambahkan mungkin?
3: Untuk menghadapi katanya dunia saat ini secara ekonomi tidak baik-baik saja.
2: Katanya, bagi mereka yang mengatakannya.
3: Betul. Nah, di kondisi seperti ini, please banget, nggak usah putus asa, jangan putus semangat, pasti ada jalan. Salah satunya, yuk cari cuan.
2: Dengan memberdayakan skill kita yang punya ya.
3: Betul, ya, yang kita punya.
2: Karena dan Allah memberikan kelebihan kepada seseorang. Kita memanfaatkan kelebihan yang diberikan.
3: Selagi halal ya teh ya.
2: Amin. Ya,
3: gitu,
2: ya, ya.
3: Itu
2: ya.
3: Aja sih.
2: Yuk semangat para ibu, kaum mami. Ya, yang di rumahnya kayaknya masih laye-laye, kita berdayakan ya.
3: Betul. Bangun, hei.
2: Hei, hei. Oh, yuk semangat. Mudah-mudahan nanya Teh Ija, tekaraos waktu terasnya relek pisan, mungkin saking semangatnya enggak terasa kita sudah di ujung waktu. Ya, terima kasih ya Teh ya. Teteh sehat terus, mudah-mudahan nanti usahanya makin berkembang. Amin. Teh, jangan kapok kalau suatu saat diundang lagi bagi-bagi pengalaman, sharing ilmu-ilmunya. Siap. Mungkin ada ilmu baru, kalau tadi ilmu ngomong, ilmu marketing, mungkin ada ilmu lain, asal jangan ilmu gaib kalau di sini. Ya, Teteh hatur nuhun, assalamualaikum tadi.
3: Sami-sami.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini bersama Teh Ija atau napi Teh Iim Mulyati Hafiha Dimsan. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya ada manfaat di balik obrolan siang hari ini. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Bangun-bangun di mana wae ayana mekas dugikeun teras UMKM sarajina paryogi kauninga wirena azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabeureureunana dina tabu 11 langkung 58 menit. Atuh satu tasna azan zuhur sakadenan sim kuring mangweb undur pamit undur sanes penungan ngeja sanes teu payaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsang ke kaum dangu baris diserengan ku Teh Rosyanti. Salajeng hatur nuhun karena panitena punten dina sambungan kelapatan anak cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-wargi Bogor, Bandung, dan Cirebon. Senang sekali Marisa bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam obrolan budaya berjaringan. Ruang yang akan mengangkat berbagai cerita, gagasan, juga inspirasi mengenai kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda yang menjadi identitas masyarakat Jawa Barat. Tentunya saat ini kita berada di tengah arusnya, derasnya arus globalisasi ya, dan perkembangan teknologi, di mana budaya lokal tentunya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari berkurangnya minat generasi muda terhadap bahasa daerah, seni tradisional yang mulai jarang dipentaskan, sampai nilai-nilai kearifan lokal yang perlahan mulai terlupakan. Namun di sisi lain masih banyak komunitas dan juga organisasi yang terus berupaya menjaga agar budaya Sunda ini tetap hidup, bisa berkembang, juga terus dicintai lintas generasi. Salah satunya adalah Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau singkatannya adalah Kadamas Bogor. Dan bagaimana kiprah dari Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda, kemudian program apa saja yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana juga mengajak generasi muda supaya tetap bangga untuk menjaga budayanya sendiri ya. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah sangat memahami dunia pelestarian budaya Sunda. Kita ucapkan selamat datang, assalamualaikum Bapak Edi Nasriadi Sambas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.
1: Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami ya, dan boleh menyapa dulu para pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini untuk kita silaturahmi. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Baik, kita kenalan dengan Kadamas ya, Bapak yang akan menjelaskan gitu ya tentang Kadamas Bogor. Apa sih Pak Kadamas Bogor itu?
2: Sesuai dengan namanya, Korps Alumni Damas. Karena Damas adalah daya mahasiswa Sunda, ada kata mahasiswa, dan kita yang sudah selesai sekolah, apalagi sudah 10 tahun jadi anggota Damas, itu mempunyai peran yang lebih bermasyarakat. Kan kita sudah tidak di bangku kuliah formal lagi, kita sudah di masyarakat. Makanya kami mengaping Damas muda ini, Damas yang mahasiswa ini, supaya tetap menjaga, mengangkat harkat derajat Kisunda pikeun kajembaran Indonesia.
1: Kita, artinya apa tuh Pak?
2: Artinya Indonesia yang besar ini adalah terdiri dari ratusan suku, bahasa, daerah, dan lain, dan Sunda adalah salah satu. Makanya kalau kita menghidupkan budaya Sunda itu, otomatis budaya Indonesianya juga akan dikenang dengan baik. Jadi unsur utama.
1: Oke. Kadamas ini berdiri sudah puluhan tahun yang lalu ya Pak ya?
2: Kalau Kadamas alumni ini baru dibentuk di Bandung selaku pusir ya, pusatnya 27 September 1998. Dan di Bogor sendiri baru formalnya itu baru 2019 formalnya. Tapi alumninya sudah ada sejak 12 tahunan sebelum tahun 2019 tadi ya, karena sudah banyak dari alumni. Saya sendiri kan alumni tahun 82, sudah selesai, sudah harus di dunia alumni ini.
1: Oke. Dan latar berdirinya Kadamas apa sih Pak, dan juga nilai-nilai yang memang menjadi pegangan organisasi sampai saat ini?
2: Ya begini ya, kita Damas yang sedang menimba ilmu, ilmu itu baik ilmu pengetahuan sendiri, ilmu kemasyarakatannya, dan ilmu-ilmu lainnya itu tidak terlalu terganggu dengan harus mengamalkan seketika. Nah, sedangkan alumni yang dalam lingkup Kadamas ini punya waktu, punya power, punya jaringan, punya apa-apa yang belum dimiliki oleh Damas, daya mahasiswa Sundanya. Sehingga kita bisa ngaping, bisa mengarahkan dan sekaligus juga kita terjun yang lebih bermasyarakat seperti pendidikan, budaya seni, ya. Kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang ada di Kota Madya Bogor karena belum dikenal untuk secara resmi di Kabupaten Bogor dan baru akan rencana mengembangkan dikenal oleh Kabupaten Bogor yang lebih luas lagi.
1: Oke. Dan tentunya Kadamas ini hadir untuk melestarikan budaya Sunda ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Apa yang dilihat dari perkembangan zaman saat ini terkait dengan pelestarian budaya Sunda?
2: Ya khususnya Bogor ya kita. Bogor ini kan udah dalam dekat sekali dengan ibu kota yang multi etnis. Sehingga bahasa Sundanya juga kalau kita tidak fokus, tidak memaksakan anak-anak kita di dalam, itu akan lebih mudah untuk hilang gitu. Karena mereka yang tentu bahasa Indonesia memang penting, karena memang itu adalah baku ya di pelajaran sekolah dan di lingkungan juga. Tetapi tidak ada salahnya dan memang seharusnya budaya Sunda itu dilaksanakan juga, baik bahasanya, baik seninya, baik sistem pengetahuannya, organisasi sosial, kekeluargaan, sistem perkawinan, religinya, dan apapun juga yang ada di tatar Sunda ini. Karena Sunda bukan hanya ruang lingkup, tetapi juga adalah peradaban.
1: Oke, jadi kondisi saat ini kalau Bapak bisa melihat gitu ya, apakah memang masih cukup kuat atau tantangannya cukup serius nih untuk pelestarian budaya Sunda?
2: Di Bogor ini sekitar 50% masih menggunakan bahasa Sunda. Tetapi lingkungan tuh lebih banyak berpengaruhnya daripada di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga hampir 50% memakai bahasa Sunda, selebihnya bahasa Indonesia di lingkungan ya. Walaupun memang bahasa Sunda Bogor adalah bahasa Wewengkon, istilah regional ya. Memang tidak harus undak-usuk, tetapi selama itu memakai bahasa Sunda dan memaksakan diri untuk nyaman berbahasa Sunda itu sudah hal baik, apalagi generasi muda ini. Dan Bogor dengan IPB yang berbagai macam suku akan lebih bagus lagi apabila juga budaya lokalnya tetap dikembangkan.
1: Oke. Dan program yang selama ini dijalankan Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda apa saja Pak, khususnya untuk Bogor ya, tadi dari 2019 sampai sekarang 2026 apa saja yang memang sudah dilakukan?
2: Saya sebenarnya menjadi sesepuh Kadamas yang periode resmi yang kedua, yang dari 2023 sampai 2027 ya, sebentar lagi. Yang jelas internal sendiri kami selalu mengadakan halal bihalal, di mana di sana dikembangkan adalah misalnya permainan anak-anak atau juga budaya sopan santun yang lain ya. Kemudian juga kita selalu mengundang apa itu Bapak Wali Kota, budayawan-budayawan Sunda untuk berkiprah di sana dan saling melempar isu. Kemudian kita juga lihat masyarakat memerlukan hitanan massal, kita hitanan massal. Lihat ada helaran dalam rangka Hari Jadi Bogor, kita ikut helarannya, kita ikut rampak sekarnya di Tugu Kujang kan, kita punya Rumiang. Rumiang ini adalah rampak sekar yang bagus menurut saya, karena memang itu adalah lagu-lagu Sundanya yang bagus, yang memang bernada ada yang serius, ada riang, ya, mencerminkan cerminan daripada masyarakat.
1: Dan kita tahu bahwa Kadamas sendiri kan memang cukup aktif gitu ya dalam pelestarian kegiatan sosial budaya. Tapi kalau misalnya untuk membagi antara bidang seni, bahasa, pendidikan, itu lebih banyak di bidang apa Pak?
2: Sebenarnya kita akan lebih banyak di pendidikan ya. Pendidikan. Tetapi seni budaya lebih terlihat dan lebih bisa dipertontonkan ya. Seperti tadi rampak sekar, tari klasik Sunda, degungan, calung, reog, dan ibing silat. Itu kita dulu waktu masih damas ya, masih ya umuran sebelum 30 itu betul-betul di kota Bogor ini dikenal bagus. Dengan hiking rally-nya kita, apa istilahnya, lintas alam dengan bagus, memperbutkan wali kota Kap. Dengan ferasisnya kita mengundang guru-guru seni untuk berkiprah supaya siswa-siswanya belajar rampas sekar dengan pedoman pedenteru dan memperbutkan sesuatu. Dan kita lihat sebenarnya Depok kelihatan lebih maju juga, ada istilahnya kompetisi-kompetisi itu. Mudah-mudahan Bogor akan segera kembali kompetisi seperti tadi. Dan pendidikan kami ya pernah juga melaksanakan semacam bimbingan belajar untuk mahasiswa, untuk SMA kelas 3 sebelum dia testing memasuki perguruan tinggi. Hal-hal sosial lainnya yang seperti tadi. Kemudian bahasa itu kita cenderung memang memaksakan, karena kita kan suka ada acara gempungan, acara rapat, acara pertemuan-pertemuan. Kita diundang juga oleh organisasi lain seperti PBI atau POW atau GOW ya. Ya, itu akan sangat terasa bahwa kita itu masuk di dalam unsur komponen daripada budaya itu.
1: Oke, jadi antara organisasi lain juga kolaborasinya terjalin ya Pak ya?
2: Betul ya, walaupun belum lama sih ya, kalau dalam 3 tahun terakhir ini dengan PBI, kita diundang dalam rangka ini oleh POW ya. Ya begitulah, memang umumnya ibu-ibu ya yang berperan itu kalau komunikasi, mengungkap hal-hal yang apa istilahnya langsung untuk ibu-ibu kan langsung sekali. Kiprahnya berkebaya itu bagaimana ya, kita selalu berpakaian kebaya untuk ibu itu kalau tampil-tampil di dalam lah itu, dan kelihatan mones sekali. Kebaya itu kan tidak harus rigid seperti zaman baheula, sekarang kan sudah dengan bawahannya praktis. Praktis, serba praktis, tetapi tetap keanggunan,
1: anggun. Baik. Kalau dengan Dinas Kebudayaan sendiri, apakah memang terjalin komunikasi, kolaborasi?
2: Iya. Kami kan pertama selalu mengundang kalau ada acara Damas Kadamas ya, dari terutama bidang budaya Pak Dian ya. Kemudian kita juga suka istilahnya sowan ya ke kantor Disparbud ya. Itu selalu ada di mana, supaya kita di encourage supaya bisa nampil, supaya bisa menetes pada yang lain gitu. Kita dihormati karena memang kita dianggap lebih intelek ya, dalam pengertian kan dulu ada putra Sunda, bukan berarti putra Sunda tidak intelek ya, hanya karena memang perguruan tingginya harus lebih bagus begitu.
1: Pak, tadi juga kan keinginan untuk bisa melestarikan budaya Sunda melalui pembelajaran atau pendidikan lah ya. Nah, seberapa penting juga dari Kadamas melakukan kolaborasi dengan sekolah, kampus, komunitas gitu ya, untuk menjaga budaya Sunda supaya ini generasi muda kita nih nggak lupa dengan akar keberadaannya kita ada di tanah Sunda.
2: Ya. Daya mahasiswa Sunda itu kan selalu mengedarkan, biasanya tiap tahun itu masa penerimaan anggota baru yang namanya Mimitran ke perguruan tinggi yang ada, mau ke IPB, ke UNIDA, ke perguruan tinggi yang ada di Bogor ini. Kemudian dalam pelaksanaannya kita berbagi, terutama pendidikan yang berakar daripada budaya. Di sini misalnya seni budaya sendiri yang dianukan. Kemudian itu kita selalu selalu berinteraksi gitu ta. Apa yang bisa kita amalkan. Pokoknya kita mempunyai suluk ilmu luhung kasakti diri. Selama kita masih muda, kita selalu belajar agar pengetahuan itu menjadi, kita percaya diri, kita mengamalkan ilmunya sendiri gitu.
1: Oke, baik. Dan kita masih ada di Dialog Budaya ya untuk kesempatan kali ini, untuk menyapa juga para pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pendengar, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp kami 0815x4200 untuk bisa bertanya juga ke narasumber, atau juga boleh di live chat RRI Digital. Dan tentunya perbincangan kita masih berlanjut nanti bersama Bapak Edina Sriyadi Sambas ya untuk siang hari ini, yang semoga membawa manfaat gitu ya. Kita jadi lebih memahami bahwa melestarikan budaya Sunda bukan soal menjaga kesenian atau tradisi semata, tapi juga menjaga jati diri, nilai kehidupan, serta warisan yang terus diturunkan kepada generasi mendatang. Kita jeda dulu ya untuk mendengarkan beberapa pesan yang akan lewat, dan tentunya masih mendengarkan siaran kami hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki, untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur,
1: damang. Mun cinta kelemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas di obrolan budaya kali ini. Masih bersama Bapak Edi Nasriyadi Sambas ya, dari Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, pendengar ya. Untuk atensi silakan untuk bisa bergabung di 0815x4200, pendengar yang ingin bertanya tentunya masih ada waktu hingga pukul 13 nanti. Dan kita lanjut lagi nih Pak pertanyaannya ya, soal Kadamas yang menjadi sebuah organisasi untuk melestarikan budaya Sunda. Ada gak sih Pak kegiatan yang paling berkesan yang Bapak anggap juga bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bogor, bagi generasi mudanya terkait dengan pelestarian budaya Sunda?
2: Ya sebenarnya tidak harus di lingkungan kota saja dalam dialog bahasa ya. Kita juga pernah laporan survei penggunaan bahasa Sunda untuk generasi muda di sini, tapi kita juga di lingkungan. Kita pernah mengadakan tahun 2024 ini kegiatan melak tangkal ya.
1: Apa itu Pak melak tangkal?
2: Melak tangkal ya, ya menanam pohon.
1: Iya menanam pohon. Dalam arti memang mengundang banyak pihak.
2: Betul.
1: Atau seperti apa?
2: Dengan IPB, dengan Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Bank BJB juga. Okay. Jadi ini suatu kolaborasi yang baik sekali. Jadi kita tidak hanya pendidikan di dalam ruangan saja, tapi kita realita di lapangan bagaimana kita indahnya alam, bagaimana dengan pohon mengalirkan air itu dipakai wudhu, dipakai sholat. Nah itu dalam rangka bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa ya. Nanti kita Marisa dalam sesi terakhir saya ingin melihat adanya MOU antara Kadamas Bogor dengan RRI kita. Okay. Ya, karena sangat senang sekali Kadamas ini sudah dikenal RRI yang memang bermaksud untuk penyiaran ke masyarakat ini. Karena di dalam maksud dan tujuan MOU itu adalah mengangkat, melestarikan dan mempromosikan seni budaya tradisional Sunda. Kemudian kita akan konten-konten obrolan buaya, dialog interaktif dan memproduksi penyiaran informasi dan edukasi. Dan Damas, Kadamas khususnya itu adalah banyak sekali narasumber yang bisa macam-macam keahlian ilmunya, karena kami sudah di atas 300-an orang dan bisa dikomunikasi, yang terutama dengan zaman sekarang pakai WA saja kita siap gitu untuk memanfaatkan ilmu sesuai dengan ilmu luhung kesakti diri, dan kita juga ingin mengamalkan apa yang sudah kita peroleh sebagai rasa syukur ya.
1: Dengan hadirnya berbagai teknologi apa ya, media sosial, kemudian tadi juga kan memudahkan kalau sekarang tuh orang ngobrol bisa dengan pesan singkat juga gitu kan, lebih mendekatkan walaupun jaraknya jauh gitu ya. Dan ini juga memang bisa menjadi sarana efektif ya Pak ya,
2: betul.
1: Untuk saling berkomunikasi, mengenalkan budaya Sunda seperti apa Pak?
2: Iya betul ya. Jadi apapun juga dengan media komunikasi ini ya bagus sekali kita selalu menyebarkan apa yang sudah kita peroleh itu. Cuman memang tetap harus ada saringan ya, karena itu di kita sendiri istilahnya media-media kita selalu update ya. Kita kan punya Mangle yang majalah budaya yang kita langganan walaupun baru sekitar 10 bulan yang lalu. Kemudian kita lihat juga komunitas budaya yang ada di Bogor ya, bagus sekali. Jadi saya dimasukin dalam WA yang memang banyak budayawan-budayan ya walaupun kita sudah bukan muda lagi, tapi kita senang, ternyuh gitu. Oh, seandainya kita masih muda lagi, tapi ya kita sekarang sudah lansia ya, sudah dengan apa yang kita peroleh. Yang mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu.
1: Tetap saling bertukar pikiran juga ya
2: betul,
1: Pak?
2: Betul. Seperti kemarin ya, waktu HJB terakhir malam-malam tuh, ya kita melihat, ini perwakilan kecamatan tanah sareal ya, Kepulauan Timur senang sekali dengan apa antusias di masyarakat berkebudayaan itu. Dan kita sesama apa ormas ya. Kalau sudah dewasa kayak Kadamas masuknya ormas. Kalau masih Damas masuknya di bawah koordinasi KNPI ya. Terutama dalam hal itu. Dan alhamdulillah Kadamas sudah dikenal dan sudah dapat hibah ya dari Kesbangpol untuk bisa disalurkan untuk apa peralatan degungan untuk apa tadi rempah sekar dan untuk peralatan sekretariatan, karena kesekretariatan itu penting juga kan berdirinya suatu organisasi.
1: Dan cita-cita besar Kadamas Bogor dalam beberapa tahun ke depan, khususnya tadi kepengurusan Bapak sampai 2027 ya Pak ya?
2: Iya,
1: apa kira-kira cita-cita besarnya Pak?
2: Cita-cita besar kami ya pertama melanjutkan yang sudah kita rintis ya, terutama internal itu mengaping adik-adik Damas, karena kan minat terhadap organisasi kepemudaan Sunda ya, Damas sisinya agak berat dibanding kita dulu wah senang sekali ya zaman perkuliahan tidak seketat sekarang sampai ratusan jadi calon anggota Damas itu, sekarang kan paling juga 20, tapi itu juga sudah lumayan ya. Jadi yang kedua, seni budaya yang sudah ada kita pertahankan, tapi kaderisasi penting. Karena seperti Rumi yang sendiri, banyak ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, maksudnya sudah punya cucu, tapi kesenangnya itu ya nanti bagaimana apa memberikan menarik minat bagi generasi muda untuk ikut menikmatilah seninya, memang harus dinikmati juga. Jadi bukan suatu kewajiban, sehingga bisa mengalahkan apa yang kurang berguna lah. Seperti kita lebih fokus kalau kita sudah mengarahkan terhadap seni, terhadap hal-hal yang lebih positif daripada sekedar baca WA ataupun hal-hal. Pasti ada gunanya juga WA itu kan, itu juga informasi. Kita tidak bisa menihilkan apapun juga teknologinya. Yang penting kita isi orangnya yang supaya bisa manfaatnya sesuai dengan apa fungsinya.
1: Kemudian Pak, karena ya Bapak sebagai sesepuhnya gitu ya, tadi di Damas juga kan masih banyak generasi muda yang nanti akan dikaderisasi gitu ya. Gimana caranya supaya Kadamas juga memberikan masukan kepada yang muda-muda ini bahwa budaya Sunda tuh keren, bisa beradaptasi dengan kehidupan modern, bisa tetap relevan.
2: Ah, betul-betul ya, itu menarik sekali ya. Jadi Anda misalnya muda punya minat ya, kan kebutuhan kita bukan hanya otak saja, tapi kan seninya juga apa kegiatan ya, lengkap lah bermasyarakatannya, kemudian ya hal-hal yang begitu. Jadi yang penting dua arah pihaknya itu, pertama dari senior sebagai kita tuh apa yang bisa kita sumbangkan sehingga menarik mereka. Mereka juga kan tidak semata-mata langsung tertarik. Lihat dulu dong, oh mengadakan bimbingan belajar supaya kita bisa masuk perguruan tiga yang kita favoritkan. Oh seni ini bagus sekali nih ya. Mureognya yang nostalgia-nostalgia, terus bahasanya kok bagus sekali ya, dari Priangan begini, dari apa daerah kawasan Bogor begitu. Kemudian permanen permainan juga banyak ya, jadi bisa dikolaborasikan ya, musik Sunda juga bisa, rocknya bisa ya, berkreasi hal yang begitu. Tapi yang jelas bahwa sebagai mahasiswa, adik-adik menjadi mahasiswa yang baiklah, belajar dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, tapi jangan lupa juga lingkungan, sambil jalan juga kan harus ada apa istilahnya komplementari, jadi tidak hanya itu tapi dilengkapkan saja. Dan selalu menarik bahwa dari orang tua yang sudah berpengalaman pasti ada sesuatu kelebihannya, minimal pengalamannya. Kalau orang tua sudah pernah tidak bisa melakukan karena suatu sebab, cari sebabnya itu, kemudian kita bilangkan lebih bagus lagi.
1: Dan yang terakhir, apa pesan yang ingin Pak Edi sampaikan untuk masyarakat Bogor, untuk Jawa Barat ya, karena ya, siaran kita juga didengarkan di Bandung dan juga Cirebon, mengenai pentingnya mencintai budaya sendiri dari Tanah Sunda, Pak?
2: Iya, pertama dalam rangka kita taat pada Allah, kita bersyukur ya bahwa kita dilahirkan di tanah yang indah, yang subur ya, yang nyaman begitu ya, waktu, dan itu dinikmati dengan bagus. Kemudian juga sebagai yang sudah melewati perguruan tinggi ya, yang sudah punya ilmu bisa dimanfaatkan, yang sudah punya posisi juga bisa dimanfaatkan untuk amal soleh, untuk bagus sekali. Tetapi anak-anak muda itu jangan dipisah dengan kita, kalau bisa diraih, kemudian ditanyakan apa kemauannya, kemudian diskusikan, kemudian ada jalan keluar yang bisa membuat kita-kita menjadi bahagia dan bermanfaat gitu. Kita yang sudah ya istilahnya waktu asar kan akan lebih bermanfaat lagi, apa generasi muda kita akan lebih bagus.
1: Mungkin itu sebagai penutup ya Pak ya, untuk siaran kita kali ini, karena waktu juga yang harus membatasi kita. Terima kasih banyak Bapak Edi Nasriyadi Sambas dari Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, sudah berbagi wawasan dan inspirasi kepada pendengar kita di wilayah Bandung, Bogor, Cirebon ya Pak. Hatur nuhun, salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Salam juga untuk teman-teman di Kadamas dan Damas ya Pak ya.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di studio kami.
2: Amin.
1: Dan untuk pendengar, tentunya obrolan budaya kali ini kita harus akhiri, dan tentu menjadi poin penting bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas dari budayawan atau komunitas, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama, karena budaya Sunda akan tetap hidup apabila terus dilestarikan, digunakan, dipelajari, diwariskan, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Jadi kami akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat.

Panji Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan ekskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gom tuh lu
1: Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas, pasti.

0: 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Han, kasihan Gan, lu makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaum Dangu dimana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya di edisi Perempat Siang hingga sore hari ini, saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya di Perempat Suara Budaya Bandung. Tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami melalui AM 540 kHz, ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Baik, Kaum Dangu, di saat ini pukul 14 hingga pukul 15 kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Tapi saat ini kita akan hadirkan terlebih dahulu Majarah Udara yang akan membahas tentang pepernian orang Sunda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bujur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan 5 sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda, dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
2: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang-barang semplak, untuk memakai cara gaya gelang apa, dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana ayah orang Sunda memakai ikat narapi, saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, etate geus nyoko, make nate make ilmu, make pangarti gitu tah. Mana komo aya nama Sunda, mana ikat orang Sunda kada apa karena pancadharma gitu. Teu oge nya, tapi saya na apa karena pancadharma. Naon ari panca lima dan namanya aturan gitu kan.
0: Lima aturannya.
2: Hiji panginten eling kan maha kawasa, maha suci gitu. Kaduana benar-benar pancadharma eta ceuk imah saur sepuh gitu. Kaduanya kada apa karena produksi laras orang nate gitu. Orang asal di mana balik ke mana. Tak orang Sunda bisa gitu teh, memakai ikat mesti lu ilmuna pasti gitu. Tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitunya tah. Aya pelajaran di dinya teh. Anu katiluna panginten urang teh kedah kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
0: Harus mau belajar gitu
2: belajar,
0: ya.
2: Mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tah anu kalimana Sunda dina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make ikat mah cicing kudu handap asor, ulah sosowan, ulah gugung luhur, ulah
0: abong-abong,
2: ulah gak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong, tidak boleh, menghargai, ilah saling. Makanya ada silih asih,
0: silih asih, silih asih, silih asih.
1: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang ngapa? Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parek.

0: busana masa kini. Contoh dari ikat modal ini adalah ikat Maung Lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa.
1: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

Parabot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan, meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini, ada yang dinamakan nyiru, atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia, di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan, dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas, baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cinderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau Hyang. Dan sebagai sebuah senjata, di mana sejak dahulu hingga saat ini, Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Ranca Ciamis. Yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini, diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN. Seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
1: Dari apa yang sudah saya riset ya, saya teliti di masa lalu. Jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji. Jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih, cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi asal usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu teh.
0: Secara umum, kujang memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi empat, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ibu Dr. Anda Tri Sutia Handayani MSI, beliau adalah Ibu Lurah dari Gempolsari. Ibu Tri, bagaimana sih menurut Ibu secara pemahaman konseptual ini? Apa sih yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu?
2: Ya, mungkin ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, apalagi saat ini bermasyarakat di lingkungan, tidak ego kita yang didahulukan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pahami di masyarakat. Apalagi kalau saya sendiri bergerak juga di pemerintahan, bergerak juga dengan masyarakat, itu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya pastinya itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di mana dengan kebersamaan, insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan segera tercapai dibandingkan dengan mementingkan diri pribadi atau mengedepankan ego pribadi.
1: Contoh yang real di kehidupan atau dalam lingkungan kita itu seperti apa, Ibu?
2: Untuk real di masyarakat, seperti Kota Bandung sendiri, program-program Kota Bandung yang memang sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan oleh kebersamaan dari semua lini lapangan, warga masyarakat. Ya, terutama saat ini yang menjadi prioritas Kota Bandung adalah masalah sampah. Kalau kita mengedepankan ego kita sendiri, otomatis permasalahan sampah tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan kebersamaan warga, kesadaran warga untuk dapat memilah dan mengolah sampah, baik di kawasan, minimal di rumah sendiri, kemudian di lingkungan, dan juga di sekitaran. Contohnya kalau untuk di Kelurahan Gempolsari, kita insya Allah sampah juga itu akan menjadi berkah. Saat ini kami sedang bergerak dengan warga masyarakat keseluruhan adanya pilah olah sampah.
1: Di akhir statement mungkin bisa Ibu sampaikan ada pesan atau harapan nih terkait bagaimana sih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini, Mangga.
2: Tidak selalu harus mementingkan pribadi kita, tetapi lihat keliling kita bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebersamaan di masyarakat, karena semua masalah akan bisa diselesaikan dengan kebersamaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursi sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

Bro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami nih ya. Di Perempat Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz atau juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Seperti biasa nih di sore hari ini ya, selama 2 jam hingga jelang pukul 17, saya Rosianti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut yang bisa Anda request, lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung juga ya. Tadi sudah dibuka dengan 2 buah lagu, ada lagu Semua Berlalu dari Via Valen dan juga Hadirmu Bagai Mimpi dari Anissa Rahma. Nah, untuk Anda kaum dangu seperti biasa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi 1 ini dangdut klasiknya ada 2 lagu, ada dari suaranya Joni Iskandar Secangkir Kopi, ada juga dari suaranya Rita Sugiarto Zainal. Itu 2 lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 dan seperti biasa, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811-2001-540. Baik, langsung saja untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya. Sekali lagi dangdut klasik di sesi 1 ini ada Joni Iskandar Secangkir Kopi, ada juga Rita Sugiarto Zainal. Yuk langsung request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075, bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sanes, Neng.
0: Ka.
1: Kabah lalagiheun.
0: Naon lalagiheun teh?
1: Ku kamari lagu ti Neng merpati putih. Mila lalagiheun, Neng.
0: Muhun. Atuh da kamari teh lalagis Karlinana aya dina lagu naon dangdut klasik janten antos we dipilihkeun lagu Merpati Putih we kanggo Abah teh.
1: Kalanep Abah Merpati Putih teh.
0: Nuhun.
1: Kamari dilagukeun ku Neng. Aduh, lalagiheun Abah teh nih.
0: Lalagiheun.
1: Lalagiheun Neng. Aduh. Cuma jumang cuma ditimpahan ku.

0: Dia di acara Temang Sunat Cianjuran.
1: Uhun, uhun.
0: Mohonnya apa ya putri? Aduh, nengah neng di TV. Tak kita neng imat awis mancoknya.
1: Bade, iya lagu naon atuh bah?
0: Ah, lagu Sunat weneng. Bebene weneng.
1: Bebene.
0: Mohon.
1: Kayak memanawi ayahnya nudang dutna bah.
0: Kurang mohon terangkung neng lah kata naon we pamit ayah. Teringat selalu atunya.
1: Siap.
0: Mohon.
1: Dangdut klasik na bari nu mana, Bah?
0: Eta wis cangkir kopi, Neng.
1: Alah raos eta sarang naon lalawuhna, Bah?
0: Kamu deui geus kopi. Aduh, nepangan mah kasadayana we Neng nya.
1: Mangga.
0: Anu du manco di propat dina acara prodangdut, anu tebih anu caket dikintun ku Abah Janggot.
1: Mhm.
0: Atau doa nama Neng sing sehat walafiat dipanjangkeun usahana diseueurkeun rezekina ditebihkeun tina musibahnya
1: amin
0: kulawarga saroleh salehanya Nengnya
1: amin Bah
0: hatur nuhun diantos Neng
1: mangga Bah
0: mohon kelalagiheun Abah teh eta
1: sebetbati siap Neng. Siap Aduh, Bah
0: mangga
1: mangga Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Laguna Abah Cenah Hoyong teringat selalu dangdut klasik nama ngarojong anu Joni Iskandar secangkir kopi. Siap diantos Laguna Bah. Yang lainnya yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, yuk boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Dangdut klasiknya di sisi satu ini yang bisa Anda pilih ini ada Joni Iskandar secangkir kopi, ada juga Zainal dari Rita Sugiarto. Yuk langsung para pencinta lagu dangdut ya yang sudah siap mau request dan juga dukung dangdut klasiknya. Pro dangdut.
2: Dangdut lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ini.
2: Iya, sepertinya iyalah.
1: Oh, iyalah, pasti iyalah. Bang Mairona apa kabar?
2: Sehat walafiat, baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang dong.
2: Iyalah.
1: Bang Mairona.
2: Yuk.
1: Di Medan lagi musim apa, Bang?
2: Kalau di sini musim panas.
1: Musim panas sama dong di sini juga.
2: Iya. Musim nanas, bukan musim panas.
1: Musim apa?
2: Musim nanas.
1: Oh, musim nanas. Nah, sama dong kayak di Bandung. Di Bandung juga ada daerah Subang tuh yang penghasil buah nanas. Beda enggak sih? Danas ganas Bandung sama Medan beda enggak sih, Bang?
2: Iya.
1: Bedanya apa nih?
2: Bedanya Bandung sama apa?
1: Ganas Medan sama ganas Bandung.
2: Kalau nanas Medan ini ada kulitnya kepentah. Kulit ganas, kalau masalah ganasnya ganas sama-sama ganas.
1: Oh, sama-sama ganas. Maksudnya apakah ganas Medan itu ciri khasnya itu bentuknya lebih besar atau lebih kecil biasanya dari ganas Bandung atau sama aja ukurannya?
2: Kalau ukurannya
1: lebih besar. Lebih besar dan lebih manis.
2: Ya lebih manis tentunya lah.
1: Seperti aku ya. Manis kayak aku gitu ya, Bang. Oke deh, Bang. Bang Mairona mau lagu apa nih? Halo. Halo, Bang Mairona. Kemana kok menghilang suaranya? Halo. Wah, menghilang nih Bang Mairona suaranya. Boleh diulang lagi ya, Bang? Coba diulang lagi teleponnya, Bang. Tadi menghilang tiba-tiba suaranya kayaknya sinyalnya kurang bagus tuh, Bang. Yuk, boleh dicoba lagi ya, Bang Mairona ya. Tadi belum bilang tuh mau lagu apa dan dukung dangdut klasiknya yang mana. Yuk, dicoba lagi ya. Pro dangdut.
3: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Tiba le endah ieu mah.
3: Jagoan.
1: Iya ya. Dong. Suaranya Teh Carmilla mah kan khasnya. Suaranya Teh khas gitu Teh Carmilla mah.
3: Khas apaan?
1: Khas gitu, kecil-kecil cabai rawit suaranya Teh.
3: Teteh

0: kenapa sekarang nggak ada karaoke? Biarin ya tuh hari ini.
1: Nggak boleh. Ha, itu khusus hari Jumat, Jumat spesial.
0: Oh
1: iya? Iya dong. Jadi itu khusus hari Jumat.
0: Ya hari Sabtunya tuh teteh karaoke Sunda, hari Minggunya karaoke pop gitu.
1: Atuh kan acaranya juga prodangdut.
0: Iya, jadi ada karaoke Sunda, ada karaoke pop. Jadi rame tuh. Mama Irona kemana?
1: Tiba-tiba menghilang, entahlah mungkin ditelan sinyal.
0: Grup aku meren.
1: Ditelan sinyal kayaknya.
0: Ketubruk lah aku, Mada.
1: Kenapa tuh Teh Carmilla meni suka tubruk-tubruk?
0: Enggak lah,
1: bercanda. Teh Carmilla mau lagu apa tuh sekarang?
0: Kicau Mania.
1: Kicau, kicau.
0: Kicau
1: Mania.
0: Kicau, kicau.
1: Dangdut klasiknya mau yang mana, Teh?
0: Apaan?
1: Ada Secangkir Kopi, Joni Iskandar, ada Rita Sugiarto, Zaina. Gitu nya. Cikumaha laguna Zainal teh?
0: Zaina.
1: Terus?
0: Maafkan.
1: Maafkanlah. Bukan aku tak mau.
0: Bukan aku tak mau bersamamu lagi.
1: Siap, sok kanggo saha laguna teh?
0: Buat penyantian hatiku yang cantik belita yang suaranya. Buat teteh ratengan cepet masuk dong. Buat Bang Mairona kemana sok masuk lagi. Abah Janggot juga lagi pantang enggak?
1: Lagi dong, tadi Abah Janggot udah masuk yang pertama.
0: Oh iya? Oh aku lagi ke kamar mandi kali. Tapi masih hayak aku enggak?
1: Iya dong.
0: Oh iya? Buat teteh yang cucunya Abah Janggot siapa?
1: Bang Edo.
0: Terus Bang satu lagi teh yang punya anak muda masuk masuk?
1: Pak Ilham.
0: Lalu siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat semuanya aja lah.
1: Baiklah, semuanya aja boleh.
0: Spesial banget pakai telur pasti apalah-apalah dicampur buat penyantian hatiku aja.
1: Siap.
0: Nuhun teteh.
1: Baiklah.
0: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum. Hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla di Balai Endah ya. Teh Carmilla request lagunya pengen Kicau Mania katanya ya. Dangdut klasiknya dukung yang Rita Sugiarto katanya, yang Zainal. Yuk, yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya. Ini ada yang masuk nih di mana dulu nih ya? Aku coba angkat di telepon dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Ya.
1: Bang Mairona.
2: Iya.
1: Kemana tuh ditelan sinyal tuh Bang Mairona tuh?
2: Enggak, sinyalnya apa? Ditelan air.
1: Baiklah, Bang Mairona mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari MSC, Kopi
1: apa?
2: Cinta.
1: Apa?
2: Kopi Cinta dari Trio MSC.
1: Oh, dari Trio MSC, Kopi Cinta. Baik, dangdut klasiknya mau yang mana?
2: Zainal.
1: Oke, boleh. Belum kirim-kirim ya? Atau udah?
2: Ya, kirim-kirim.
1: Boleh, kirim-kirim buat siapa?
2: Banyak, Mbak Janggut, ada Camilla. Ada Teh Umi, Teh Adel, Teh Ratu Tengang. Buatnya Ilham sama Bang Edo. Haru Teh yang terakhir buatnya Rosilan Tia Jalur sama
1: Baiklah, terima kasih Bang Mairona.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona ya. Pak Ilham, dicoba lagi dong tadi masuk ya melalui nomor WhatsApp ya. Boleh yuk dicoba lagi ya. Di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami ya. Baik, si di sini sudah ada yang masuk nih. Kita coba terima. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Darot.
1: Selamat siang Pak Ilham.
3: Mohon sarang Bapak Ilham.
1: Mohon. Ya, aduh, Pak Ilham damang.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Aku Bapak Ilham.
1: Aduh, mohon. Pak Ilham, didinya nuju usum naon Pak Ilham? Nuju usum panas sami.
3: Sami, didinya teh nuju usum panas ari da ganas mah teh aya, panas.
1: Ayana naon atuh mah teh aya ganas Pak Ilham didinya?
3: Naon artinya jambu kulutuk.
1: Jambu kulutuk ya, aduh, meni waas. Meni waas eta waas jambu kulutuk. Aduh.
3: Pokat, maya, gitunya.
1: Pak Ilham, bade request lagu naon?
3: Lagu nama ti Maggie Jet, ah naon we, tehnya kupu-kupu bagaikan di atas mata airnya.
1: Oh, aku bagaikan kupu-kupu, etanya.
3: Mohon ta eta terus mana kiasan pisan sudah nyanyi eta teh serba bisa.
1: Aduh.
3: Serba jadi eta kitunya.
1: Ah kalau resan memang resep Pak Ilham. Dangdut klasikna bade nu mana ieu Pak Ilham?
3: Ah nyondong naon tadi
1: teh. Aya secangkir kopi Joni Iskandar, aya Zainal Rita Sugiarto.
3: Secangkir kopi eta teh.
1: Secangkir kopi siapnya raos wayah kieunya.
3: Oh, panas-panas teh ngopinya.
1: Mohon, aduh. Ngopi bari ejeng aya lalawuhna kukuluban ala raos. Mangga dikituneun kanggo saha, mohon.
3: Mohon nepangan kangge Abah Janggot, mudah-mudahan Abah Janggot diparingan sehat walafiat ya. Mohon kangge Teh Karmila, terus Bang Merona nembe, Bang Edo di Lampung. Teh Uni, Teh Eci, ah kangge sadayana we dikumkeun mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
1: Oh, amin.
3: Pendengar setianya itu sahabatnya Abah Janggot itu bapak saya itu ya. Beliau itu sudah ya pupus teh.
1: Mohon.
3: Kemari, kemis kemari teh.
1: Oh, sami atuh patutur-tutur sareng pun bapaknya. Mohon. Mohon, abi oge panganten ayeuna teh tos 2 minggon panganten mohon. Bade 2 minggon.
3: Kurang didoakeun we teh nya mungkin di alam sananya begitu.
1: Amin. Amin.
3: Gitu we teh nya.
1: Mohon mangga
3: panjenengan. Terus sehat-sehat selalunya sami keluarga gitu. Atur nuhun terus.
1: Mangga Pak Ilham.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Lagu nate cenah Pak Ilham teh hoyong ti Maggie Z. Kelak judul nate eta teh naonnya? Aku bagaikan kupu-kupu.

Tenggelam. Oh, judulnya teh Mata Air Cinta, Pak Ilham. Ya, tah siap. Atos kapendak laguna Pak Ilhamnya kantun di antos we gitu nya engke diputerkeun laguna. Baik, saya bacakan dulu nih WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Pak Gunadi KM di Hiroshima City Jepang katanya ya. Nyanyikan dong satu lagu apa aja, salam spesial untuk penyiar idolaku, arigato katanya gitu ya. Aduh, kalau sekarang mah nih Mas Gunadi, karaokeannya itu kan kalau Pro Dangdut di Perempat Era di Bandung itu khusus setiap hari Jumat. Tapi buat Pak Gunadi nih ada yang spesial, saya akan bawa nanti saya pilihkan lagunya ya. Ada judulnya Pilu ya. Ini lagu ciptaan saya dan dinyanyikan langsung oleh saya juga ya. Lagu dangdut judulnya Pilu nih. Nanti akan saya putarkan lagunya ya untuk Pak Gunadi KM. Ini kebetulan karena saya suka lagu dangdut, jadi saya mencoba menciptakan lagunya dan saya nyanyikan sendiri. Ini sudah ada di YouTube ya. Di YouTube RRI Bandung ya. Ada judulnya Pilu, penyanyinya saya Rosyanti Mustika. Nanti kalau Pak Gunadi kangen dengan saya, cari aja di YouTube ya, di YouTube channelnya RRI Bandung. Ada judul lagunya Pilu ya, dari Rosyanti Mustika. Baik, sepertinya saya akan hadirkan saja dulu lagu ya yang sudah wow banyak nih. Ada lagu Teringat Selalu yang direquest oleh Pak Abah Janggot. Ada juga lagu Kopi Cinta yang direquest oleh Bang Mairona. Ada lagu Kicau Mania yang direquest oleh Teh Carmilla. Ada lagu Mata Air Cinta yang direquest oleh Pak Ilham. Dan juga nanti ada lagu Pilu ya yang direquest oleh Pak Gunadi di Hiroshima Jepang katanya ya. Saya langsung hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi 2 dimulai dengan lagu Pilu tadi ya, yang sudah saya hadirkan. Lagu yang saya ciptakan lirik dan lagunya ya. Dan tadi saya hadirkan lagunya untuk Mas Gunadi KM di Hiroshima City, Jepang ya. Baik, kita lanjutkan kembali sesi 2 Pro Dangdut di sore hari ini. Dan tentunya nih kaum dangu, untuk sesi 2 ini dangu dangdut klasiknya ini ada 2 lagu lagi yang bisa Anda dukung ya. Dangdut klasiknya di sesi 2 ada dari Camelia Malik, Rindu Berat. Ada juga dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Yuk, untuk Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh ya. Yuk langsung saja melalui line telepon di 7218075. Atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540 ya. Sekali lagi, lagu dangdut klasiknya di sesi 2 yang bisa Anda dukung ada 2 lagu lagi ya. Ada dari suaranya Camelia Malik, Rindu Berat. Ada juga Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Langsung aja untuk Anda para pencinta lagu dangdut ya, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda lagi dan dukung dangdut klasiknya, boleh langsung saja melalui line telepon di 7218075. Juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut di Pro 4 Suara Budaya Bandung sore hari ini masih akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17 nanti ya kaum dangu. Jadi masih ada 1 jam ke depan ya saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut. Nih langsung saja untuk Anda para pecinta lagu dangdut kalau mau request dan dukung dangdut klasiknya. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya ada lagu nih. Ada dari suaranya Anggun Pramudita, Cendol Dawet ya. Dan juga ada lagu Mari Bergoyang dari Cynthia Saskara. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prioritas stunting, ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabe gesaraget. Piala Dunia 2026 di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama iya masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, sebelum kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa setiap hari Sabtu sore ya. Akan ada wangkongan Piala Dunia 2026 ya. Dan saat ini kita akan ngobrol tentang keunikan World Cup USA ya. Dan sekarang di ujung telepon sudah ada narasumber, yaitu sudah ada Bang Oktavianus Kana SPT. Beliau adalah atlet dan juga pecinta sepak bola. Kita langsung sapa saja Bang Okto, selamat sore.
2: Selamat sore Puro, selamat sore.
1: Wah, Bang Okto, lama sekali tidak berjumpa dan sekarang kita berjumpa di udara nih Bang Okto. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya, alhamdulillah ya. Pak Gestonya Bangnya, aduh Bang Gesto, ini kaum dangu, Bang Okto ini juga adalah dulunya bekerja di RRI Bandung ya, mantan angkasawan ya. RRI Bandung.
2: Nah, mantan, betul. Mantan atlet nasional.
1: Nah, mantan atlet nasional juga, dan sekarang pecinta sepak bola juga ya, Bang Okto ya.
2: Iya, mantan pemain sepak bola dulu.
1: Oh gitu. Wah, ini nih. Tapi kita sore ini kita akan ngobrol seputar Piala Dunia 2026, lebih tepatnya tentang keunikan World Cup USA nih. Bang, iya, nah ini gimana nih menurut abang sebagai pecinta sepak bola, apa nih yang unik di World Cup USA?
2: Oh, kalau yang unik untuk Piala Dunia sekarang di Amerika ini, nah uniknya karena selama Piala Dunia berlangsung itu, kali ini di Amerika itu ada bertanding itu ada di tiga negara. Di Amerika sendiri, di Meksiko, sama di Kanada. Nah ini benar-benar beda untuk di Piala Dunia kali ini. Di Amerika, di tiga negara, berlangsung di tiga negara.
1: Nah
2: tiga negara itu memang unik ya, ya terbagi dari 48 peserta Piala Dunia kali ini itu dibagi di tiga negara tersebut ini.
1: Begitu. Nah, ini sepanjang yang Bang Okto nonton ya Piala Dunia 2026 sampai saat ini nih Bang. Ini yang paling rame di tiga tempat itu yang mana nih Bang? Yang paling rame banyak penontonnya?
2: Ya kalau kita lihat selama kita mantau secara ini online itu yang siaran di TV itu dan kita lihat di media sosial itu memang di tiga negara ini ramai, tapi lebih yang ramai secara budaya itu di Meksiko sama Kanada itu.
1: Meksiko dan Kanada.
2: Ya karena di Meksiko itu memang ada ya ada satu bertentangan dengan budaya lokal karena mereka juga di sisi lain 80% mereka setuju ada Piala Dunia tapi sisi lain ada yang nggak setuju, jadi ini pro kontra gitu.
1: Oh gitu. Nah kalau mungkin abang tahu nih apa yang membuat di sebagian itu, sebagian masyarakatnya yang di Meksiko itu tidak setujunya itu dari apanya nih Bang?
2: Nah karena lihat anggaran yang dipakai oleh negara Meksiko itu lebih ke euforialnya lebih ke pembangunan venue untuk lapangan sepak bola. Jadi
1: begitu.
2: Bukan lebih untuk mementingkan masyarakat masyarakat yang di bawah kemiskinan gitu.
1: Itu yang mengakibatkan kontraknya begitu ya, ya Bang. Tapi dengan berbagai pro dan kontra, tapi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 termasuk di Meksiko juga sampai saat ini berjalan dengan lancar begitu Bang.
2: Iya, walaupun ada pro kontra memang ini pelaksanaan ya, pemerintah ya tetap melaksanakan ini semua itu dengan baik.
1: Kemudian nih Bang, yang unik yang lainnya nih dari Piala Dunia 2026 menurut Bang Okto nih, selain dari tempat penyelenggaraannya, grup-grup yang saat ini bertanding nih, apa yang unik yang Abang lihat nih?
2: Yang unik itu sebenarnya ada tujuh hal ya yang kita lihat. Satu tadi ini tempat pertandingan itu di tiga negara. Baru ini peserta kali ini, dulunya di Piala Dunia dulu 4 tahun yang lalu itu cuma 32 ini peserta, 32 negara. Sekarang ditambah 48 negara, 48 tim. Nah, itu 48 tim itu dibagi untuk Asia aja termasuk kita Indonesia, itu ada yang bisa masuk ke Piala Dunia itu ada 8 slot. Jadi sebenarnya peluang Indonesia sebenarnya kemarin itu bisa masuk gitu untuk Piala Dunia, jatah dari 8 untuk Asia itu. Karena kita kemarin kan masuk 10 besar itu. Nah, kalau kita kemarin ini menang aja 2 kali bisa masuk ya Piala Dunia untuk Asia ya. Kalau untuk Afrika itu ada 9 slot. Untuk Eropa itu ada 16. Nah, itu ya, keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiganya itu stadion yang dipakai sekarang itu yang di Amerika itu itu apa nih, stadion yang berstandar luar biasa internasional, ini internasional di atas VIP-nya yang dipakai Netherlands ini football Ranger itu yang kalau dikenal kita biasa di yang kita lihat atau di Amerika itu sepak bola tangan.
1: Oh,
2: yang kita yang pakai body itu bola, yang kalau kita pegang bola kita main tabrak bola nah, lapangan yang dipakai itu lapangan yang berstandar luar biasa itu yang dipakai di Amerika. Nanti untuk finalnya nanti di sana itu.
1: Baik.
2: Finalnya. Baru yang unik yang berikutnya itu keempat itu jarak tempuh. Jarak tempuh cukup jauh. Antara seperti kalau kita di Indonesia ini Bandung, Jogja. Jogja, Surabaya, jadi jarak tempuhnya cukup
1: jauh.
2: Cukup jauh yang kita yang ini kita coba tempuh. Jadi ya untuk logistiknya itu memang yang saya lihat itu wah, betul-betul masing-masing negara yang terbagi di tiga tempat, di tiga negara itu ya mempersiapkan segala halnya memang luar biasa.
1: Baik.
2: Nah, begitu kalau itu apa yang keunikan keempat, keunikan yang kelima itu gaya Amerika style.
1: Apa tuh? Gimana tuh?
2: Ya, Amerika style itu kalau di siaran yang di TV kita nonton itu ada jeda iklan untuk TV seperti pemain-pemain pencetak gol terbanyak seperti Lionel Messi, ini Mbappe, sama Ronaldo, si Alan. Nah, itu ada promosi-promosi iklan TV yang menarik gitu. Baru ditambah dengan apa ya teknologi alat yang dipakai sekarang itu
1: lebih canggih begitu ya.
2: Sangat lebih canggih. Jadi kalau kita dribble bola aja itu sudah sekecil apapun udah dengan alat apa
1: jelas terlihat gitu ya.
2: VAR yang yang betul-betul terperinci itu jelas kalau kita dikena pelanggaran atau apa tuh lebih jelas.
1: Lebih
2: kalau
1: jelas.
2: Dulu kan cuma VAR saja.
1: Betul.
2: Sekarang udah tambah teknologi yang lebih canggih lagi.
1: Betul, baik. Masih ada keunikan yang lainnya, Bang?
2: Nah, keunikan yang lain itu kayak seperti ya ini pakaian, ini keunikan seperti hotel. Nah, harga hotel yang biasa dulu cuma tiga kali lipat, naik jadi dua kali lipat, jadi lima kali lipat
1: harga hotel. Harga
2: hotel itu per malam itu ini
1: bisa
2: naik
1: sampai
2: dua kali lipat. Dari harga seperti begini, dulunya harga $800 dolar, jadi $2,000.
1: Wah,
2: coba kalau $2,000 per malam itu kali kita uang Indonesia ya.
1: Iya, iya.
2: Ini $1 uang Indonesia berapa? 15.000 ya.
1: Betul, 20.000. Jadi pilihan yang paling tepat, Bang, mending kita nonton di rumah aja deh, jangan sampai kita harus ke sana. Habis nih, Bang.
2: Betul,
1: ini
2: betul,
1: gaji setahun juga belum tentu bisa.
2: Enggak bisa.
1: Jadi keunikan yang lainnya adalah mending kita nonton di rumah aja deh, Bang.
2: Betul. Nah, nonton di rumah, ya apalagi sekarang kan seperti TV ini, TVRI itu kan dia menyiarkan tiga ini Piala Dunia, World Cup, habis yang putra sama yang putri, ada selesai ini ada yang putri,
1: betul Bang,
2: habis ada yang kelompok umur yang 19 tahun ke bawah untuk yang untuk Piala Dunianya. Jadi lebih baik kan kita nonton
1: di rumah
2: TV aja atau di rumah aja.
1: Benar. Uangnya mending kita beliin buat makanan sambil kita nonton ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Baik. Aduh.
2: Kita ini nonton layar lebar.
1: Layar lebar ya. Layar tancep nih biar rame-rame sama sekampung gitu ya, Bang ya.
2: Sekampung ya. Betul. Sekampung kan enak gitu.
1: Betul.
2: Euforianya rame, betul.
1: Benar. Aduh, Bang, sebenarnya ini masih asik ngobrol nih, tapi kita waktunya udah habis nih, Bang. Terima kasih Bang Okto sudah menyampaikan keunikan-keunikan ya yang terjadi di World Cup USA ini. Bang Okto sehat selalu. Nanti kedepannya mungkin kami akan hubungi lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng Bang Okto nih, seputar wangkongan Piala Dunia ya, Bang ya.
2: Baik,
1: terima kasih, sehat selalu semuanya. Bang Okto, sukses selalu buat Bang Okto. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore ya, Bang Okto.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu. Demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Okto ya, Bang Oktovianus Kana SPT. Beliau adalah atlet dan juga pencinta sepak bola, seputar keunikan World Cup USA dalam wangkongan Piala Dunia 2026. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengan Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Tapi kami informasikan bahwa selawat tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:50. Dan azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17:55. Jadi sambil menantikannya, kembali kami hadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: عَدَّةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Lebet kana waktu maghrib kanggo wilayah Bandung, wewengkon Bandung sabudeureuna, sim kuring ngahaturkeun wilujeng natapan maghrib kanggo kaum dangu perempat RI Bandung di mana wae ayana. Wilujeng natapan pamugi amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan warisan buat kamu dua perkara, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya, Al-Hadith. Kamu tidak akan tersesat sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya. Hadis riwayat

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Ngobrol bola tekudu serius deing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentar na.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
3: Pernikahan di usia dewasa menjadi

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Masih di gelombang AM 540 kHz, Pro 4 RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Komdangu, Pro 4 RRI Bandung sempat dirawat di rumah sakit ya, kondisi Kang Farhan alhamdulillah berangsur membaik, Komdangu. Meskipun belum ada yang dapat menyatakan begitu ya, informasi terkait rinci kondisi kesehatan Wali Kota Bandung. Namun padatnya aktivitas dalam beberapa hari terakhir diduga turut mempengaruhi kondisi fisik dari Wali Kota Bandung Farham. Sejumlah agenda yang dijalani sejak dini hari hingga larut malam, termasuk memantau langsung berbagai kegiatan penertiban juga kebersihan di kawasan Kota Bandung ya. Selain itu juga Farhan sempat melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri takziah atas wafatnya anggota DPR RI Rahmat Gobel sebelum kembali melanjutkan aktivitas di Bandung. Nah ini Komdangu ya, dari pihak wali kota memohon doa dari masyarakat agar Farhan segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, jadi padat jadwal merenanya, jinten capek kita tak kaum dangunya. Mudah-mudahan engal damang seperti sabihara-sabihari deui wali kota Bandung Kang Farhan nya. Supados tiasa mastikeun deui kondisi dan juga program-program Kota Bandung ya sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Masih di Perempat RRI Bandung, pidangan ngalang layu ngalagu Sunda dina wanci sareak layung.
5: Alang layung ngalagu Sunda dina wanci sareak layung.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan dari orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk yang lain, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Narkoba hanya akan merusak masa depan. Narkoba merupakan kenikmatan sesaat yang menjerumuskan. Narkoba pelarian paling salah dan memicu sejuta masalah. Narkoba merusak rencana indahmu di masa depan. Jauhi narkoba, sayangi keluarga, dan selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari perangi narkoba, teruslah berkarya tanpa narkoba. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat. Di Kawah Putih. Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat

Atuh nuhun kaum-kaum, masih Satya Manco, masih ngupingkeun properti di Bandung. Masih disarankan kusim kering Beni Harian sekaum dangu. Dinten iya kaum dangu, dinten kahiji pelaksanaan Asia Afrika ya, di jalan Asia Afrika tangtosna oge sabudeureuna. Ya, Kalebet, Braga, sareng nanti jalan-jalan sanesna anu aya di wilayah Asia Afrika kaum dangu ieu pastina pinuh pisan. Dinten ieu wae kaum dangu kaping 11 Juli 2020 genep aya Asia Afrika Market ya, hadir sebagai salah satu rangkaian Asia Afrika Festival di kawasan Braga. Braga pendek ya. Pada Sabtu hari ini Braga Mood hadir menawarkan aneka kulineran, pakaian hingga berbagai produk dan juga jasa yang bisa dinikmati oleh pengunjung sepanjang acara. Nah, kehadiran puluhan tenan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang untuk berbelanja sekaligus menikmati kemeriahan dari acara ini.

0: opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

Paling asik ya dengerin lagu dangdut kaum nengu kabusakieu. Anu kalau rasan teu ka mana-mana duju ngupingkeun perempat area Bandung kitu nya kaum dangu. Tadi bade naroskeun kaum dangu. Tadi kantos mangan kitu teu ka Asia Afrika kaum dangu. Waduh luar biasanya. Semangat Asia Afrika kembali terasa di kota Bandung kaum dangu dengan adanya Festival Asia Afrika yang hari ini menghadirkan beragam penampilan seni dan juga budaya yang memukau. Lewat setiap pertunjukan, semangat persahabatan dan juga keberagaman terus dirayakan. Keseruannya masih berlangsung hingga hari esok, tanggal 12 Juli 2026, kaum dangu ya. Jadi dua hari kaum dangu Asia Afrika Festival berlangsung di di daerah Asia Afrika Braga dan sekitarnya kaum dangu. Pastinya seru bagi Anda yang kebetulan saat ini berkunjung di kota Bandung, silakan Anda bisa mampir ya ke Jalan Asia Afrika menyaksikan Festival Asia Afrika 2026.

0: intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa, sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa, yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
3: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
3: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
3: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.

0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana di Kusuma, tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
1: Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak

0: dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Hyang Panga. Bantu saya, Dewi.
2: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke Sungai Citanduy.
2: Baiklah, Kanda, akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam Sungai Citanduy. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
3: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan, bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing. Dan itu pasti kutukan dari para dewa.
3: Ampun, Kakang. Jangan hukum mati saya, Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa, saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian Sungai Citanduy, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
4: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
5: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
4: Kalau begitu, panggillah aku ciung wanara, Ayah.
5: Baiklah, kalau itu maumu, nak.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain
2: dari desa tersebut dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
5: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, nak.
4: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, ayah.
5: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
2: Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah, Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena dikerami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja, masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
4: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda, sejauh mana kekuatan ayammu itu?
4: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.
1: Sang raja kehilangan nyawanya dalam pertarungan, dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Ciung Wanara setengah dari kerajaannya. Dan Ciung Wanara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan siapa dirinya. Brahmawijaya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ciung Wanara adalah bayi yang pernah dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

Cerita Ciumwanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Ciumwanara, Cepi Surya Kusuma sebagai ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naganingrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadi Kusuma, Dindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barma Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.

0: obrolan budaya, hasanah keberagaman peradaban manusia. Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Baik sahabat budaya, di ujung telepon sudah terhubung dengan Kidalang APPAS Sudaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Kidalang?
2: Alhamdulillah, ibaring pangestu.
1: Alhamdulillah. Mugia

0: sadayana aya dina ginanjar kawilujengan nya dinaungi ieu.
1: Amin.
0: Urang sok sanaos ditepangkeun di Jumantara, mudah-mudahan langkung raket silaturahmina. Oge ka sobat budaya anu karesan nuju manco dina Radio Nasewang-sewangan, selamat malam dan selamat bergabung dengan perempat ensiklopedia budaya keindonesiaan. Baik Kang Apep, ini ya, terkait dengan kode etik atau istilah bahasa Sunda mah tetekon padalangannya.
1: Ya.
0: Itu teh masih dipakai sama dalang-dalang di zaman sekarang.
1: Sebetulnya itu masih secara tidak langsung, secara tidak sadar itu masih dipakai. Karena kan utamanya dalang-dalang yang junior gitu ya. Ya. Itu kan banyak mengikuti jejak daripada para seniornya, gitu kan, para guru-gurunya atau siapapun yang ia idolakan. Gitu. Makanya secara tidak langsung masih dalam on the track, dalam jalur yang semestinya, walaupun tidak disadari itu.
0: Kan,
1: nah, cuma kalau misalkan saya sebagai dilihat dari segi akademi, itu sudah menjalankan namun tidak disadari.
0: Oh iya ya, yang 12 itu ya, kadang 12 tetekon.
1: 12 tetekon padalangan itu teh kan hasil daripada buah pikir dari budayawan atau sastrawan pada zaman masa-masa pergolakan tahun 60-an 70-an yaitu Bapak M.A. Salmun. Itu pengetahuan pedalangan satu. Beliau yang mencetuskan atau yang membuat 12 tekon pedalangan itu.
0: Jadi kalau 12
1: sampai sekarang.
0: Jadi kalau misalnya pingin jadi dalang teh harus tahu dulu mungkin urutan-urutan tetekon itu, walaupun diceklok itu istilah bahasa Sundanya ya.
1: Iya, walaupun tidak berurutan, itu sebetulnya dalang harus mengetahui itu sebetulnya, walaupun banyak sekali dalang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya walaupun tidak hafal secara 12 tetekon padalangan itu apa, tapi mereka-mereka sudah menjalankan. Tapi yang namanya seni pedalangan kan seni yang semua yang dipintonkan, semua yang pertunjukannya itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi semua ada dasarnya gitu, ada latar belakang dan sebagainya.
0: Nah sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang ingin bergelut misalnya di bidang dunia pedalangan. Mungkin kalau di sanggar atau mungkin di padepokannya itu tidak diajarkan tentang tetekon seni padalangannya. Mudah-mudahan dengan adanya siaran kita ini akan kita bahas ya Kang Pepnya. Mudah-mudahan banyak dalang-dalang muda yang akan mengikuti atau bukan mengikuti, minimal jadi panduan ya.
1: Iya, minimal lah obrolan ini ada satirin, sabirin, kontribusi sedikit-sedikit.
0: Mungkin bisa lebih dalam dibahas Kang Pep.
1: Mangga.
0: Yang mungkin yang pertama, kedua harus bagaimana tetekon pedalangan itu?
1: 12 tetekon pedalangan itu terdiri dari beberapa aspek yang sekiranya itu sangat, kalau dalam istilah Sunda istilahnya parabot, kalau bahasa Inggris mah tools, peralatan-peralatan untuk instrumen-instrumen atau aspek-aspek yang untuk mendukung penuh terhadap garapan wayang golek itu sendiri. Yaitu salah satunya para masastra, ada para makawi, ada kawi radia, ada amar dibasa, ada amar dawa lagu, yang keenam ada antawacana, yang ketujuh ada renggep, yang kedelapan ada nges, yang kesembilan ada banyol, yang kesepuluh ada sabet, ada awicarita, yang ke-12 ada tutug. Nah itu salah satu 12
0: pak. Mungkin tadi teh tidak disadari, mungkin ada mungkin dalang yang misalnya di amar di basa masuknya misalnya ya, terus kemudian
1: kecenderungan,
0: ada
1: kecenderungan loyogna dalang ya teh kemana
0: itu ya, nah, yang dominan ya, munculnya. Kebanyakan kan kita lagi mencari nih masyarakat sekarang lagi mencari mana misalnya, kadang-kadang kan waktu dulu kan sudah di apa berfokus pada tiga dalang teh, Kang Apepnya?
1: Iya.
0: Tiga dalang teh. Nah sekarang banyak anak muda yang kehilangan, mungkin kehilangan figur. Nah, ya. Mungkin anak muda yang khususnya yang di Sumedang nih lagi ada yang memantau nih.
1: Lagi mancok
0: ya. Silakan kalau yang ingin pertama bertanya lewat WA saya aja. Mungkin diterusin Kang Web di selain ti.
1: Jadi kan ini dulu sebelum ke 12 pekon ya. Padalangan. Itu kan berbicara tentang padalangan.
0: Nah, itu.
1: Jadi di dalam wayang itu ada dua pilar penting yang mau tidak mau itu harus dipelajari oleh seorang dalang. Yeah. Yaitu pilar yang pertama adalah tentang pewayangan.
0: Pewayangan.
1: Yang kedua adalah pedalangan. Itu sangat berbeda. Kalau pewayangan cenderung, kalau HP mah casingnya.
0: Yeah.
1: Sesuatu hal yang bisa dilihat, suatu hal yang kasat mata. Terus ininya kebanyakan tentang cerita, tentang rundayan pancakaki dan sebagainya. Babon cerita seperti wayang purwa itu kan tidak lebih dari babad Maespati, babad babad Lokapala, babad Ramayana, babad Mahabharata. Dan suatu hal yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pedalangan adalah parabot atau tools dari dalang itu sendiri. Termasuk 12 tekon pedalangan itu ilmu pedalangan. Jadi ilmu dalangnya yang harus dipunyai oleh dalang. Kalau saya umpamakan, kalau saya analogikan bagaikan inilah, ibarat kalau pewayangan mah diibaratkan raganya, kalau pedalangan itu ruhnya. Jadi pedalangan itu tentang suatu hal yang ada, kalau di komputer juga kan ada hardware, ada software. Hardware-nya adalah pewayangan.
0: Ada jasmani,
1: ada pewayangan yang bisa dilihat seperti gamelan. Termasuk unsur-unsur pendukung di dalamnya, termasuk unsur pendukung lainnya, unsur karawitan, unsur wiaga, pengiring, termasuk sound system, termasuk tata panggung, tata lighting, itu termasuk wayang, terkandung di dalam wayang itu sendiri.
0: Satu
1: karena wayang itu mungkin sifatnya unity, jadi tidak bisa dipisah.
0: Satu kesatuan mungkin ya?
1: Satu kesatuan, unity. Sedangkan kalau pedalangan, yang mau kita bahas itu yang 12 tekon pedalangan itu adalah... bekal daripada dalang itu sendiri, tentang visi misi dalang itu sendiri, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam dalang itu sendiri. Dalang kan kalau menurut Dr. Charlie Hoth yang dari Inggris itu mengatakan bahwa dalang adalah sebagai seorang sutradara, penyusun naskah, sebagai pelawak, sebagai pendakwah, sebagai penyanyi dan sebagainya. Jadi sangat universal kalau ngomongin tentang dalang. Makanya pewayangan tentang ragawinya, sedangkan pedalangan adalah tentang ruh.
0: Nah, gitu. Itu mungkin ya. Nah, sahabat muda ya, silakan yang ingin mencoba bergabung di line WhatsApp tentunya, silakan menanyakan tentang apapun mungkin ke Kang Apep, karena tentang pengetahuan pedalangan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita, khususnya dalang-dalang muda yang akan terjun jadi dalang istilahnya. Tah Kang Apep, selain Tite Tekon ini kan ada yang namanya apa, kode etik seniman atau panca curiga itu. Beda lagi ya itu.
1: Sebetulnya itu termasuk ke dalam bagian-bagian atau bab-bab daripada ilmu pedalangan itu sendiri. Jadi kalau panca curiga itu kalau diibaratkan kendaraan mobilnya, itu kan, kan di dalam mobil itu ada rem, ada gas, ada perseneleng, ada kopling, ada dan sebagainya. Gitu. Itu kan merupakan tata cara mengemudikan mobil, itu adalah ilmu pedalangan. Jadi kalau ilmu pewayangan adalah ragawinya, mobilnya, Tapi kalau pedalangan itu supirnya.
0: Mm-hmm.
1: Kan supir harus punya SIM, harus punya dia legalitas kendaraannya, SNK, BPKB dan sebagainya. Terus harus ada pelatihan dulu, pelatihan nyupir dan sebagainya. Begitupun wayang, begitupun dalang. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, begitu rumitnya yang dinamakan dalang. Makanya kalau dulu zaman di SMKI itu jurusan pedalangan tidak begitu banyak seperti jurusan-jurusan yang lain, seperti karawitan, tari. Tari yang identik dengan wanita, perempuan yang banyak yang dominan. Karawitan imbang lah. Tapi kalau pedalangan aduh punten ya, ada pilek. Kalau pedalangan cenderung laki-laki karena dalang identik dengan laki-laki. Walaupun pada waktu itu pernah ada siswa yang perempuan, tiga orang kalau nggak salah, kalau nggak salah empat orang, tahun sekitar tahun 90-an di SMKI. Jadi artinya keterpanggilan untuk seorang menjadi dalang itu sangat sulit. Jadi kalau tidak ada keterpanggilan jiwa itu sangat sulit untuk ingin menjadi dalang. Seperti itu.
0: Cuman resep istilahnya.
1: Resep mah. Walaupun yang masuk ke SMKI itu keluar tidak mesti jadi dalang. Karena ilmu dalang itu sangat kompleks, sangat luas dan bersifat universal. Itu yang masuk jurusan pedalangan keluar itu ada yang jadi MC. Ya ada yang jadi penyiar radio gitu. Terus ada juga dia yang mimpin grup apalah tidak mesti wayang, karena di dalam dalang itu kan leadership itu sangat sangat dominan. Karena kebanyakan dalang itu adalah dari sebelumnya kan namanya shaman, sebelum juru barata, sebelum juru barata adalah shaman, sosok yang ditokohkan di suatu tempat, di suatu wewengkon, di suatu kaum. Jadi identik dengan
0: kepemimpinan. Nah, sebelum kita berlanjut ke tadi 12 setekon, Kang Pep mungkin bisa disebutin misalnya contohnya Awi Carita atau Amar Dipasa. Ya, satu-satu mungkin bisa memberi gambaran kepada generasi muda apa itu namanya Awi Carita, Amar Dibasa, Antawacana dan sebagainya. Tetapi kita hiburan dulu sebentar sambil ngareng hap. Panco terus.
1: Ya.

0: kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
0: Iya nih, Beb.
1: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
0: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
3: Pro 4 RRI.
4: Baik sahabat budaya, Anda masih bersama obrolan budaya dan kali ini kita masih membahas tentang ketekon padalangan. Nah, Kang Apep. Kang Apep.
5: Ya.
4: Kita lanjut kembali ya.
5: Ayo, Mangga.
4: Ini kalau kita berbicara ketekon padalangan, kalau kita kategorikan atau klasifikasikan, ini ada 5 klasifikasi. Yang pertama, sabet. Kan itu mah sabet mah tidak bisa digambarkan kalau di radio ya.
5: Iya.
4: Tidak bisa dicontohkan misalnya. Yang kedua, ada teknik tentang membuka riwayat cerita, sebuah cerita wayang, di antaranya ada awi cerita, amar dibasa, antawacana dan amar dawa lagu. Ini mungkin sebagian dulu bisa dicontohkan, Kang Apep, biar anak-anak muda tahu tentang awi cerita itu yang bagaimana.
5: Kalau awi carita itu bagian dari daripada kalakon. Jadi mungkin gini, Kang Wet. Ini kan dari 12 tekon itu kan mungkin untuk yang tahapan yang belajar, kalau istilah dalam Quran. Belajar itu kan mungkin bisi ngerasa singgah gitu. Jadi wah rumit kan di dalam teh.
4: Tapi sebagai pengetahuan itu, kan tidak ada salahnya gitu.
5: Nah, referensi. Makanya gini, dari 12 itu saya sebetulnya saya ringkas menjadi 4.
4: Oh, 4. Ya.
5: Jadi amar dawa lagu, lalakon, garap dan banyak.
4: Oh, iya
5: itu. Nah, jadi kan itu lebih
4: simpel ya,
5: mudah dibaca. Walaupun di dalamnya itu ada sub-subnya.
4: Iya, betul.
5: Misalkan lalakon di dalamnya itu ada amar dibasa dan gitu. Atau misalkan jadi 5 lah, jadi sama catur gitu. Catur itu kan suatu hal yang diucapkan. Verbal itu kan meliputi amar dibasa, paramasastra, paramakawi, sawiradia. Mungkin ini adalah suatu hal yang hubungannya dengan bahasa. Amar dibasa itu kemampuan dalang, kepiawaian dalang tentang bahasa, khususnya di sini bahasa Sunda. Karena dalang identik dengan bahasa Sunda. Sedangkan paramasastra adalah penguasaan dalang tentang sastra. Kalau tadi kan bahasa. Kalau bahasa itu kan lebih universal spesifikasinya. Kalau bahasa itu sudah di tanda petik ya, diutak-atik, diulik lagi, itu menjadi sastra.
4: Sastra, iya.
5: Nah, karena ulikan sastra itu levelnya di bawah bahasa itu gitu. Nah, sedangkan kalau paramakawi adalah pengetahuan dalang tentang bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno.
4: Biasanya di nyandra atau kakawen.
5: Nah, itu biasanya di kakawen. Makanya kakawen itu kan asal katanya dari kakawian. Seperti halnya kabupatian menjadi kabupaten. Pasantrian jadi pasantren. Kapastian jadi papasten, seperti itu. Jadi berhubung namanya juga kakawen, kakawen itu dari bahasa kakawian. Kenapa kakawian seolah-olah boneka bebonekaan? Nah, karena literasi bahasa Kawi itu sangat sulit. Tidak setiap dalang mempunyai kamus bahasa Kawi. Saya yakin itu. Karena kalau membeli juga harus kemana membelinya, soalnya
4: kan itu, apalagi zaman dulu zaman beo istilahnya ya.
5: Iya, kalau makanya kan tinggal kolot baheula teh. Yeah, yeah. Peninggalan karuhun-karuhun teh, mm-hmm, yang tertinggal itu tiga. Yang pertama adalah berupa candi, artefak, gitu kan, mm-hmm, bisa menhir, batu berundak dan sebagainya. Mm-hmm. Yang kedua adalah manuskrip, tulisan-tulisan yang, mm-hmm, dari daun lontar, dari kulit binatang. Mm-hmm. Yang ketiga adalah sastra lisan. Nah, kebanyakan di kita itu sastra lisan. Makanya kebanyakan karya-karya lagu-lagu atau apapun itu kebanyakan non-name, karena tidak berupa tulisan, tidak berupa manuskrip.
4: Itu kelemahan itu mungkin ya, kelemahan orang.
5: Mungkin bukan kelemahan, karena peradaban dulu mungkin ya.
4: Iya, iya, iya.
5: Karena Indonesia kan rada ajeg-ajeg deh. Dari tahun-tahun 60-70-an lah, sebelumnya kan namanya juga Nusantara sebelum ada kemerdekaan ya, betul, di Indonesia gitu kan. Setelah merdeka pun itu masih pergolakan, makanya muncul wayang catur itu kan dari RU Partasuwanda, karena ada suatu penyederhanaan dari wayang purwa yang semalam gitu, menjadi wayang catur. Begitupun bahasa Kawi, karena literasi itu sangat terbatas, makanya bahasa Kawi di KKPN itu cayana gitu. Kadang-kadang dalang itu tidak sesuai dengan kamus kalau kita artikan. Gitu.
4: Betul, biasanya contoh dari Saurnira aja itu udah beragam ya.
5: Wow, udah beragam.

0: tingkat distorsinya, tingkat yeah. penyimpangannya sangat tidak begitu rentan. Tapi kalau sudah bahasa lisan, oral dari mulut ke mulut, tanda petik ya, itu dari satu generasi ke generasi yang lain, itu rentan ada distorsi, ada penyimpangan. Makanya apalagi bahasa Kawi yang tidak tahu artinya mungkin. Tapi berhubung bahasa Kawi adalah menurut ahli-ahli bahasa yang dari UNPAD, ada yang menyebutkan juga bahwa seperti Dr. Kalsum menyebutkan bahwa bahasa Kawi, bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa kuno itu bahasa-bahasa langitan. Bahasa-bahasa lain menang manusia.
1: Gitu kan. Ada begitu sejajar, ya?
0: Iya, sejajar dengan bahasa Baidoh yang dibawakan dari ruatan-ruatan, bahasa-bahasa ruatan Murwakala. Itu kan seperti Kidung Ajala Kalarean, Kidung Rahayu Ningrat itu kan bahasanya bahasa-bahasa Baidoh yang tidak kenal sekarang. Tapi itu mengandung aura. Jadi walaupun kita tidak tahu artinya, tapi itu mengandung aura. Nah, seperti halnya yang di nasional kan, yang kita tahu Pancasila itu kan, kenapa tidak lima dasar saja? Tapi ketika Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa-bahasa Sanskrit, bahasa-bahasa yang mempunyai mengandung magis atau mengandung aura. Itu jadi tunanau lah, tidak tahu artinya aja. Yang penting bahasa ampek. Makanya banyak dari dalang-dalang yang berusaha untuk mengganti bahasa Kawi dari Kakawen itu menjadi bahasa Sunda. Terus diganti ke bahasa Sunda. Tapi dari ketika dipakai pakai bahasa Sunda jadi hempeng gitu.
1: Bukan aurana bentennya.
0: Aurana beda. Gitu. Balik deui we ka. Tapi bisa beberapa dalang anu ngaganti eta. Bahasa nanti diganti dan sebagainya. Tapi kekeh balik dari tidak lolos evolusi karena bahasa itu memang berbeda. Seperti hanya misalkan bahasa Quran itu kan bukan bahasa menang manusianya, kita casingnya bahasa Arab. Tapi kan satu ayat pun tidak ada yang sanggup manusia menirukan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya bukan bahasa Kawi, bahasa Kakawen sejajar dengan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi setidaknya dari hasil penelitian dan Pak Karno seperti pidatonya yang berjudul Nawaksara kan itu gararaga gitu. Eka Prasetya Pantakarsa, Pansadharma dan gitu. Dasadharma itu kan berbeda gitu.
1: Mungkin ada
0: berbeda dengan lima sila.
1: Ada esensi yang mungkin terasa gimana gitu ya, kayak dwi, kayak itu.
0: Oh iya, geuman,
1: keung. Mungkin itu kelebihan dalam dunia padalangan, bahasa Kawi khususnya. Walaupun diganti dengan misalnya Kakawen yang tadinya bahasa Kawi diganti bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, itu akan berubah makna dan mungkin penyajiannya ya.
0: Iya, jadi beda.
1: Jadi beda jika main teater gitu. Padahal kan wayang sebenarnya teater ya, tapi teatrikal tapi. Nah, ini terkait ada istilah greget, maksudnya gimana itu, Kang Pep?
0: Sebetulnya greget itu kalau di 12 petakon padalangan masuknya ke nges.
1: Iya.
0: Sebetulnya
1: itu kalau satu runtuyan ya.
0: Nges itu panyari. Termasuk chemistry itu nges. Nah, makanya nges itu dari semua aspek ada. Misalkan gini, ketika dalang antawasana, dialog antara satu dengan wayang yang lain, terus ada beberapa tokoh wayang di dalam satu adegan, seperti Pak Adeko Sasi misalkan dalang antawasana yang hebat dalam berdialog, itu lebih dari 5 tokoh misalkan. Tapi ketika tingkat antawacananya sangat tinggi gitu, hebat, si penonton sudah tidak lagi melihat bahwa itu adalah kayu, bahwa itu adalah benda, tapi seperti orang yang sedang berdebat, orang yang sedang bertengkar dan sebagainya. Nah, disitulah nges.
1: Dramatisasi maksudnya.
0: Dramatisasi termasuk nges juga. Yeah. Jadi nges di dalam kakawen pun ada. Jadi ketika kakawen itu nyesem karena jantung penonton tertransformasikan maksud daripada dalang itu sendiri ke audiens, dan audiens merasakan penjelasan daripada dalang melalui kakawen, melalui melodi, nepi kamilu ngangres, milu nyeri, milu terbawa emosi, itu namanya nges. Iya. Jadi nges itu kakawinnya luar biasa.
1: Seperti itu. Nah, ini semakin menarik, Kang Apep. Ternyata ini Kang Iin menanggapi, namun setelah lagu berikut akan kita tanggapi. Kang Iin lagi manco katanya dari Sumedang, Kabupaten Sumedang. Dalang Iin. Selamat malam Dalang Iin.

0: Baik, sahabat budaya, masih ditemani obrolan budaya, masih dengan Kidalang APEP AS Budaya di obrolan kali ini tentang padalangan, khususnya tetekon padalangan. Kang APEP,
1: ya.
0: Ini ada Kang Iin mau bertanya langsung nih.
1: Mangga.
2: Sampurasun, punten Kang APEP ya, narasumbernya.
1: Salam pes, Kang.
2: Seur kakawin undi uningakan ku kersakit.
1: Mohon.
2: Kakawin anu arahing pada umum mah standar setos dina ramiang pen benten mungkin contoh nawe supados dijelaskan sareng hartosna gitu nuhun
1: anu mana nya
0: anu rami ramiang saur nama hoyong eta kan aheng saur ulan iya dina voice note iya na
1: halo kumaha saur nama teh kirang jelas tapi
0: iya sahur Kang Iin iya petarosanan dina voice note HP abdi mangki iya parum iya na telepona Kang Pep. Jadi tolong dijelaskan katanya kakawen ramiang sarang hartosna manawi sahurna gitu anu juga manco Kang Iin mangga Kang Pep.
1: Saya rasa iya sadayana kakawen dalang paham kalau bersing kuring janten ayah spesialisasina sapatos ramyang nisasang kahumu biar mangrenga rumining puri tetepan kenging Pacete Supriyadi Pacete Supriyadi kalebet eta teh nyetelna teh sareng helwan repata rehinya balikan sana abdi geuna memang nuju maluruh ya teh Kang Iin. Eta teh kan ramyang nisa sangka humu biar mangrenga rumining puri mancintang eta teh kan bahasa kawisadayana eta upami celepatnya hasil karya Pacete Supriyadi dina tahun 60-an 70-an tahun 70-an tah abdi ge nembe kamari ngagorehel yen helwan narepatarehnya teh ngeuna kaendahan ngeunaan taman gitu. Kaendahan taman di hiji karaton atau napi di hiji wewengkon kaendahan ai detail nama da abdi ge sepatos iya gitu
0: cuma ya. Panginten upami ramiang teh cocokna dina keraton katanya
1: model gitu eta ramiang oge ngeunaan kaendahan
0: tapi di taman itu biasanya
1: ramiang
0: sasang
1: kahumu biar mangrenga rumining puri kan gitu eta pan suatu hal tentang keraton gitu. Dan pas abdi oge nuju maluruh malihan kamari pisan ngagorehel aya sumberna anu sakeseler atana pir rerehan ti Pacete Supriyadi aya bukuna yen eta teh ngagambarkeun ngeunaan kaendahan patamanan di karaton anu Pacete Supriyadi memang alana kitu upamitos minangkana mah saurnirana teh digentos kanggo helwan narepatarehnya balikan sana sobah ramah mana ing pawarna karikaro udia hadiraras eta teh abdi ge kamari maluruh teh mendak teh eta jadi kalebet ramyang nisa sangkuh mebiar mangrengaru mining puri eta kalebet kaendahan patamanan anu aya di lebet karaton
0: janten hiji dalang terus aya gaduh banda sewang-sewangan pangtenya masalah kekawen teh janten ieu teh hiji hasanah kabeungharan sastra khususnya dina padalangan para makawi tadi Kang Apepnya
1: mohon janten sapertos saurnira kan eta teh munculna teh rumpaka eta teh dina nalika Arjuna Wiwaha
0: janten diangge gitu. Tiap
1: dibuka ya kan yeuna bisa universal gitu sapertos misalkan upami tema dina Quran punten kuring ibat Quran teh da imah ngomong sakadar nyontoknya gitu sapertos Al-Hujurat ayat 13 kan eta teh penjabaranna luas gitu itu kami nyiptakeun bangsa-bangsa jeung seker-seler pikeun pilih sikikan nyaho pan maknana luas eta eta tiasa dianggo kana naon anu sakinten kitena aya patula patalina sareng sekeseler gitu. Begitu pun ieu anu disebat kakawen sapertos nembe saurnira kan teu seueur teh saesuna mah dina Arjuna Wiwaha yen dewa Batara Indra ka Arjuna anu keur tapa di guha nita di guha Indrakila ngomongna teu panjang gitu gitu. Arjuna nggak nyakin karena perkara eta dan sebagainya. Tapi eta dipakai kudalang dino saban bubuka. Kan biasalah filosofina upami kupada di amung mah saur nira omonganana teu panjang. Sinenggi sabda uninga nggak nyakin sadaya anu hadir. Gitu. Ulun tayu ala teki yen ulun kumaula kudu jiga cukup teki gitu kabeh tumungkul kabeh nggak nyakin. Karena naon pidau raja gitu. Wong asli orang ketara gitu kan. Ya namun mereka halean tekudukan nyahuan batur kan filosofi-filosofinya tiasa dikalinya
0: gitu. Mangi nungan neming na kakawin mah khususna pramakawi atau napi bahasa kawi mah kedah aya narasumber anu ahli sastra
1: nah, aja nah iya teh salah sim kuring teh salah saiji salah sawios grand design sim kuring cita-cita sim kuring teh hoyong nyambungkeun dua rel anu berbeda nah.

Ya tadi alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari

0: nirahangan di kalis manis melas melis leih kedeh atra pertela anu pinuh kuwi bawa
1: nirahangan nika
0: Badranaya iap kadie kakareup.

0: kadayana sami padangga ulang ngaraga menengolok mangkadu bingung nu teu bangi tungtung susah manah nu teh sudan.
1: Duh, yeuh.
0: Gundira kangandika. Ayo siling ngaran omong.
2: Saok ampun Kakang Semar. Cisim abdi togong teu bisa ngawaler bade idem. Bade nyanggakeun ka Kang Ismoyo.
1: Oh, kawakilkeun weureun teu waon.
2: Nyanggakeun ka Kakang Ismaya. Kangge ngawalerna mah margi ieu teh di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan.
1: Bilih ti soledat letah.
2: Margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangga kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangga kon ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten kulan.
0: Eh, geuning akhir-akhirna mah beut pararego siling oge.
1: Demut-demut makalah kanyeret kene ka sepuh nian.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa kadinya.
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atu tangtos we kulan.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha? Sumuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jawa cewek ketekes. Edas.
0: Sadaya-daya. Ari kangge pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Boloh. Cobi kula dua ah.
0: Katerangan kumaha? Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
1: Pan kitu nya na.
0: Laras. Laras. Bener. Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobih komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
0: Jisim abdi mah mung ukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun margi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun
0: mas. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melakade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Leres. Asal ulah lepat di gua we meureun
0: teteh. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
1: Ieu mah. Aitos didugi.
2: Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres. Leres Kang.
0: Tuluy. Mangga. Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Oh, eta
0: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
0: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut. Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saya.
1: Digugu sareng teu namanya wa.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewaga.
1: Leres.
0: Syukur.
1: Tepat takulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. jadi yakin atu dina lebah di ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nu.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
0: Nah kumaha teh teh kaayaan di nagara astina teh? Aduh mawi. Ayeuna teh kulantaran di nagara astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua, nu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar, bibie tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah moal.
2: Oh, jelas.
0: Kanyataanana di nagara astina geus saling cokelan. Ya. Jeung lain. Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara astina dirajaan ku Dasarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur, bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
2: Ya kitu nya.
0: Ai Dasarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Ya, teu betah sising di imah, lamun di imah teh mah.
1: Ya, kitu we kalmur batu raprak.
0: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
0: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
0: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane. Lumawi duka naon ite kasang tukang na daji si mami mah kana pulutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa wah mutlak.
0: Duka kumaha ite.
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobon.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kula.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulan.
0: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit. Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
1: Deh, nawa ke gumujeng.
0: Anu mana Satria Piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu manana mah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Lumatak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
1: Wah, leres wan.
0: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararaneh. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan sentip pangresakan jeung rama.
1: Urang layang singkil kayaknya.
0: Heeh, balik kanan aya di dewek ilayang jamus kali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
2: Saek. Untuk pino damel
0: mangga. Mangga Kakang Semar. Asak itu jig gera init beragal rumampah jung gera rumahku. Gera bikin etak layang jamus kali musada kasatria pining. Mangga. Ayeuna rupina daji si mabdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
1: lemurnya.
0: Marcapada teh sih.
1: Laris.
0: Ya, beralumampah. Amit atuh.

0: pada Premius Ramadewa Jibra. Premius Ramadewa Jibra,
1: lu mampat.
2: Alalala.

0: Nah, kurang kempel helawe di karaton balai mercukona kaulasono hayang huap lingkung jeng dulur. Parantos puluhan tahun urang tete acan huap lingkung jeng dulur. Urang helakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi. Era kewe geus salse aya huap lingkung mababari teh.
1: Sumohon
0: ulah. Helakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa.

Uga nirayang lumunur mimitin nirayang ngarang.

0: Anu dina waktu sia sasat bade ngajalankeun pancen ti tiang tungga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang. Ti antara karaton balik mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nyambung.
0: Untuk pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu Breto.
1: Kan ucing sumpah
0: leuweung oge leuweung beda jeung kaayaan di jagat raya Pramudi eta di
1: laras atuhna leuweung di dieu mah teu angker bah
0: tah tempat badami urang baheula di dieu tatapa
1: deh keur ngalap elmu panemu
2: mah sumuhun sumuhun
0: tah ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayana urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan Dasarata.
1: Teu acan kulan ah. Bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut, parebut adu sungut. Nyaritakeun ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urang beuheung wae meni ngajarepatkeun
0: ari. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara astina. Perbatasan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan leuweung mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres sae
0: dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem teu sanggem teu wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot.
0: Duh pikaula bade dilibatkeun. Ipung. Tak ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna?
1: Ya. Nu dilikuidasi.
0: Oh aya. Naon? Anu nganggur teh karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu.
1: Wah.
0: Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngumpulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna. Teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang.
1: Wah. Sae.
0: Heuh sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya.
0: Kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
1: Pentingkeun obat-obatan.
0: Anu keur pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara wah.
0: Anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Rek dijahit.
0: Mangga. diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
1: ada kernaun nu carantik
0: anu kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek omanga
1: liburan di
0: jeung nu nyilena deh Nyi Saroni
1: kan usai suantena sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
1: ulah nong-nong we kabeh
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada
1: sae teu teuah
0: hayang nyaho saha satria piningit teh aya atawa eueuh
1: bisa gede sungguh tiasa
0: ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh
1: murukan
0: jelegur belah kidu jelegir belah kaler cerowok belah kulon barakatak belah wetan lare. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleu ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleu molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu nu matak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
1: sae sae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios brah

0: Karaton Utara Segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagat.
1: Iya ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
1: Togog.
0: Jisi mati Kakang Semar.
2: Wayahna euy. Dewek teh jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae bulan.
2: Tak cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
2: Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
2: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cita rasa.
0: Henteu pina damel
2: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
2: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis. Ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate.
1: Puseurkeun
2: pikiran. Urang make aji sanining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton Utara Segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh, mangga mangga.
2: Sok.
0: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog. Meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: jinuman tu sakat sapingnya tak
1: yenge. Ya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujung-ujung aja di karaton anu parantos disayogikeun ku otipatinya eta anu tanah na nyanak ka negara Astina. Anegleng dina korsi kerajaan ya Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
0: Duh.
1: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ia togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
0: Leres.
1: Guniraha ngandika. Togog.

0: hebat ilmu
1: aya kitu kolot teh lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Aya dipurak mah ilmu
0: teh aya kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula, boro mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh.
1: Nganggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Timbalah.
1: Ya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangga. Moal bade ngalalangkung ngan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Teu pino.
0: Sae, sae, sae, sae.
1: Sae, teguran saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Nya.
1: Nya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wow. Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi. Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana taranggung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timbalan, timbalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir
1: pindre. Iye geus.
2: Barang saweg nuju aya dina imbah wacana sapraptane Bu.
1: Iye geus.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip. Ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iye geus.
0: Gunirahangan dika.

Ulah kaget bangsat. Aing moal silo. Moal kabaraman aing nyaho ka sia. Aing

0: Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nembe sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Unira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Hai. Yeah.

baka masrah kena talayang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu suli abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Semar.
1: Kurang ajar.
0: Kurang ajar mana bakal diburak barik.
2: Rusyah mana ayeuna aing?
3: Asa dileleceh.
2: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Sawios, urang payuna neku kaula.
4: Kahareup rayi.
1: Raja Pungawa.
0: Kula.
1: Tepuguh-puguh anjeun.
3: Datang-datang tejo amek kamu.
1: Abong kena letah tetulangan biwir teu diwenghu. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Jera sing harepan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
0: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing wakat porong jahat. Aing nyaho sia si Togog.
1: Ayo kurang ajar.
0: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani teh ning apa pulanang.
0: Acumulat di tegal.
1: Dinuleuk.

0: Bangsat, dorakan luntur sejurik. Tersangka eta sekerna si Togo ngebeledang kena cukang irung.
1: Hei,
0: maju aku.

0: Расшахтываемся, пью!
1: Geus ngajolopong kitu maneh deh kumaha Wiradeng.

Nur satu yang beas mau ngejat sakumaha bae oge. Gara samat sahabai anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang aja.

0: Irajana datang eh.
1: Rai Wiradenta waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya.
0: Walu odu odu odu.
2: Aik hebat.
0: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deh.
1: Eh denawa
2: kula
1: anjen bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
2: Ya
1: denge
0: cing
1: anjen anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numeur beng alam
3: hirup panukul ka kalayangan
1: salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam
3: leres
1: ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun kula ge apal muasi loka anen coba gerasin hareupan diri kula curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
2: Binatang bangsat penastiker sahyang tau mampar
0: iya engge
2: barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik
0: leres
2: gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra
0: iya engge
1: atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ancur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika cika
2: haaa

0: kayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulana. Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud pula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta tirupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta kakang rancasan anu teu oleh mudag-mudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.

0: Alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa
1: ulah loba kabeberat
0: bae ulah loba kabeberat lakot jitu munapuroda ngaligincing teh sanak teh keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan diboehan ge kunu hirup
1: leres
2: leres leres leres
1: kan tenan kuan ah
2: diboehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir
0: nanakeun urang mah eueuh kaboga
2: leres leres leres
1: naon urang di aku
0: barang saweg nuju ayat dina satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala
1: duh leres
0: anu dina waktos ieu kaleresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina
1: sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya
1: ya Akang
0: si horeng hirup
1: dah si horeng hirup naon ri Akang eta teh
0: hari jaman kiwari
3: tepuguh dedengean
0: hirup teh tepuguh dedengean harengheng ku kaayaan nasib diri bagja awak politik teh stabil jeung ekonomi
1: yeah,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian.

0: na mah kaciwit-ciwit lutung.
1: Ay si lutung?
0: Si lutung pinah katungtung nu ditungtung ribut nu dihanap rusak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet?
0: Tungtung na saling gorengken.
1: Si lutung?
0: Si lutung saling cokelan kasalahan batur na. Klek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek di kampung. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagalai
0: sakit. Naon? Ke kadilanan euy?
1: Enggak.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu a? Euy nyeta teu kumaha?
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy
1: geus papisah jeung kulawarga ge nya kan
0: papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun deuleuh
1: alatan jelema anu kararitu
0: alatan biasa we nu kitu teh nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkeun nu ngadukeunna teh jelema leutik
0: marukana teh dina lebah dieu ye nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: kasorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimitian ku kaute duit kaute dilaleglegan
1: kaget eta nya
0: JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleugkeun cenah barareuh jurig
1: lain Kang muruk Kang murukan moal aya balitungan
0: mah nya murukan moal aya balitunganna mureun nya
1: sing kadeuleu we ku urang
0: ah da bakal kadeuleu engke oge
1: jelema kitu mah Kang
0: heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus teu bener
1: ah geus teu stabil Kang rek naon atuh urang mah
0: dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu maok hayam digunyang ganjing ditenggeulan nepi ka boborot geutih
1: nepi karek tidur
0: nah aya nu korupsi miliaran
1: kalakah dikencar
0: triliunan kalakah dikencarkeun aya geus can panggih
1: heuh sabulina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lamun burung ka ameun
0: heueuh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang
1: amun rek liat maneanganna
0: bener da lamun niat maneanganna atuh da ah
1: mah burung beunang
0: atuh geus netra ge heuh da piraku lain ahli wungkul sarerea oge
1: ya bener Kang
0: anu dititah neangan teh ahli wungkul
1: ahli wungkul
0: atuh da meureun ieu mah kasalahanna pa ciwit-ciwit lutung ge
1: acan oge si lutung keur ngarebab jeung bener atuh.
2: Niat mindingan di kana
0: mah Kang. Ngomong ngadengekeun dina TV geuning caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, bener. Jiga nu hareueuh eta
0: ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya dina teori.

0: Ini mana aing ge bisa becus.
1: Heeh, da benerna tuh.
0: Udah prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kenyataanana.
0: Kenyataanana.
1: Benar tuh teh.
0: Oh, aina jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah nambahan.
1: Kalah ka meuweuh dipikir.
0: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Benar.
0: Dan nu ruksak mah aing nu leutik
1: urang we nu ruksak mah
0: nu macak teh oge kumaha atuh geus geu jadina ieu
1: asa teu puguh aya pamuntangan urang
0: mah oh eta Dasarata nu jadi rajana eta teh dileuh
1: atuh naha wae ka diparirih atuh Kang lah
0: wah nu milih da we nu cenuleuh mah sidik pelaturan geus kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Nah, eta ngarempak hukum
0: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Mata kieu kajadian.
0: Tibaralik eneh mah tibaralik jelema teh tibaralik cing engge.
1: Aing jelema nu waras
0: ngene. Ah, cing. Lah, naon? Asih geus naon? Ieu mangis suung. Dah. Euy ngan kokoreh wae sia kita tadi.
1: Suung rampak lebah teh.
0: Lumayan we ya
1: di pais rakang lah
0: dihijikeun di mana di paisna sia teh kayak di mana aya pang deselan urang menta huut
1: huut pais aja oli rem ngeunah Kang lah
0: naon samarana Asia setempet trempet jeung teira gaji
1: aburan obat
0: nyamuk aburan obat nyamuk ngeunah teh ah henteu ya si juring buru aing hayang ngasaan
1: buru akang hayang ngasaan ya Kang
0: aduh ampun lah naon urang teh kumaha itu nya kudu ka mana itu ini
1: da teu puguh nu dijug-jug di kana teh
0: teu puguh cekeleun ka saha dewe kudu muntang ka saha kudu dewe minta tutulung
1: jeung ka saha kudu nyumput
0: akang teh Bapak Bapak Bupati Bandung ada teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
0: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digentos.
0: Pileuleuyane Bapak.
1: Laras
0: Kang. Bapak Hata HU Jati Permana.
1: Ya, anu nya ka akang.
0: Sareng ibu, anu nya ka akang mudah-mudahan we. Cing panjang yuswana ulah hilap ka Kang Cepot gitu nya.
1: Iya, sering tepang.
0: Iya, cing sering tepang gitu.
1: Si ageung rezeki.
0: Iya, ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
0: Pak Obar Sobarna.
1: Cing leuwih nyaah ka
0: Kang. Leuwih nyaah
2: ka Haji Obar Sobarna.
0: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
0: Iya. Sareng Bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan we wiatkeun ku Pak Haji. Ku Ata Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
0: Iya. Duh, ya.
1: Tang.
0: Sing dekeun teh lagu ah.
1: Lagu.
0: Heuh, yang hiburan deh.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
0: geuna. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
0: teu parah. Mikiran teh geus susah dolar geus euy sih. Naon? Heuh ngiga sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh kan bae saeutik-saeutik ka lagu naon Kang?
0: Laguna?
1: Nya.
0: Entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ka. Ayeuna mah jelema teh jaman sensitif.
1: Heeh.
0: Nya.
1: Sagala dicokelan pian.
0: Ah. Sagala jaman dicokelan eta mah.
1: Heuh lagu mah da loba tuh
0: Kang. Lagu baheula we mah.
1: Lagu naon?
0: Lagu buhun.
1: Lagu naon? Lagu baheula.
0: Lagu naon ya euy baheula teh?
1: Ah da loba polos. Polos tomo naek Geboy aya
0: beulah. Tah euy Sulanjana.
1: Sulanjana
0: tah. Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Geuning ke ngagugat teh di akhirat kitu nya.
1: Kang.
0: Euy.
1: Balik tungarana make di akhirat.
0: Heeh lah. Nah aing mah.
1: Tah Sulanjana bener
0: Kang. Sulanjana bener kayak euyah. Bah.
1: Aja arep.

Esta llegue. ¡Me cansado!

0: Aduh. Nafas geus kolot mah euy meunang euy. Generasi muda ayeuna can bisa ngararudag geus teu kumaha jadi euy. Heeh,
1: belajar
0: bareng. Aduh.
1: Temeng
0: hayati diongkoh. Ya, mana? Dipikir-pikir aku deweknya. Naon,
1: Kang?
0: Jelema ngaranna ge jelema, jual jal sakama-kama.
1: Abong disebut jelema.
0: Loba teuing mikiran dunya teh kitu cai. Lain
1: si oreng dunya teh nya mata kirakan.
0: Anu heeh.
1: Itu bisa mawa.
0: Mahala mahayu ai dunya mah anu
1: teh. Itu bisa mawana mah.
0: Heeh. Alah,
1: yang mawa dunya mah mending mawa
0: sak. Naon? Lain dicuul. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
1: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
0: Karaton naon itu euy? Gusti. Karaton naon teteh? Teuing tuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api we rek neangan gawe.
0: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna anu ditaretes Inten Rinukmi.
1: Walah nya Kang uni.
0: Aduh, lu itu.
1: Sing garurilap kitu
0: we. Lah, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyelindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek neangan gawe.
0: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bersih di patamanan.
1: Itu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain lain kebon anu geus dipanyer Akang.
0: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyaho we.
1: Hayu hayang nyaho. Ngawani kendiri atuh.
0: Ngawani kendiri.

0: sampurasun. Kang Rayi
1: kaulah
0: itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
1: Waduh, bagja nu taya papadana.
0: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
1: Oh sae, sae.
0: Yap ka dieu para patugas.
2: Kaulah kulah kulah kulah.
0: Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
1: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang hebat. Diaturanan linggih mangga.
3: Aing diangkeun tuh ka tepi warang kalebah.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
3: Ada Kang we teh.
4: Ahna kumaha nu kawasa we lah.
3: Ulah si udon kitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung.
3: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka yeah. Ieu mah.
4: Teu pede mah ayeuna mah lapur deuleuh. Kawanikeun diri we hayang nyaho lah.
3: Kawanikeun diri we urang mah lah.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meuni putus asa teh kan eleh ku anak lain ato.
5: Jadi saingan anak
4: teh. Aing kasaingan ku anak euy lah.
3: Kan bae kasaingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da ai anak mah alus jeung alus digawe na ti dina seni na ti ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apirah kuring euy ah ku anak-anak teh make jeung asa kasaingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Ngana di amu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da.

0: Weh, menis somea kitunya raja. Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumpangan teh euy.
1: Karasa iku bari ngobrol.
0: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun euy.

binga kamar wata suta binga na kagiri-giri ya kagiri.

0: Hola.
1: Naon?
0: Punya samuring ka 10 punuk aing dirungrum ku raja de. Mangkaning sakieu bararau awak teh dina.
1: Akang mah rumah sabawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek teh dina awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge meni teu kulinggasahan aing kamu awak teh.
1: Nina ngalepek badang sorangan geus ngarasa ijit kana diri.
2: Heeh. Komo batur nya nah.
1: Komo batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi eta teh.
0: Sumah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima puja stuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun
3: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin dupi ieu teh karaton naon kulan
2: cing
0: ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang nagara Ajar Padang
3: uluh
0: nya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Teu
1: karasa aing ngobrol mah kieu mah. Tapi
0: ke Batu Jajar teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui nya jeung.
1: Ajar Padang nya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Ai heuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat we Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sin, abdi teh. Ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
3: Ti Astina jajah.
0: Sumuhun kulan.
3: Bejana di nagara Astina tengan ribut tejeng ribut.
0: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktu ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
1: Oh, rupa-rupa.
0: Nu parasea mah antar penduduk.
1: Anu tawurannya
0: kan? Anu tawuran.
1: Aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
0: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagugoreng wae pamarentahan. Di pamarentahanana oge geus saling ngomongkeun, geus saling cokelan kasalahan.
1: Aya.
0: Ah, ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh sieun, nagara Astina teh sieun.
1: Goreng pisan kan.
0: Iya.
1: Puruk.
0: Atau duit Astina merosot terhadap dolar
1: nilainya terjauh pisan
0: nya kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
1: hareng-heng
0: eta teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja eta di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur terasku abiasa tia biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: negarawan teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna Panu Dewanata ilmuwan
1: ilmuwan
0: ayeuna ayeuna mah wisatawan
1: patak lain patak karaya
0: nya
1: patak karaya digogobrog
0: nya eta we kana akuarium ge mah kana TV nya kitu kulan
1: eta ini ka Arab
0: ge aduh ampun
1: anak hormat monyet nyebutna
0: kitu kulan ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema ti abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing
1: tuh geuning
0: dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu
1: aya pangakuan eta geuning
0: lah wae heuh ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara
2: sementara we
0: kajian. Sementara ieu mah menta suaka unggul.
2: Kege ari geus beres roes makang geus
0: meureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
2: Bener.
0: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah
2: tanggung jawab.
0: Tanggung jawab mah ka nagara aing mah moacul. Nya.
2: Moalu Kang nonggong ka lemah cai Kang.
0: Lemah cai urang nagara aslina teh leuh.
2: Ade goreng
0: nya. Ade goreng oge nu mata kula saling gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
2: Bener Kang,
0: tilaka rasa. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur mujeuhna tawuran.
2: Sarua.
0: Sarua.
2: Sarua keur tawuran.
0: Itu. Syukur bagja maneh di
3: syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
0: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
2: Dengan boga keahlian.
0: Ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa.
2: Aduh, pake jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
0: Ari eta anu tukang abdi kulan. Nya. Desi Ratnasari abdi mah.
2: Paingan meni. Paingan meni geulis mah.
0: Urang suka bumi abdi teh.
2: Aduh, eta pejalanana
0: cenah. Iya. Dan nuju lelengohan abdi teh.
2: Pilih
0: pade. Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh.
2: Keun bae lelengohan ge atuh.
0: Maneh teh lain sepot teh.
3: Ululuh, ululuh.
2: Ululuh. Naon teh teh?
0: Anu tukang dawala Gusti.
2: Lain eta apaleun ge
0: atuh. Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh.
2: Meunang ngabohong.
0: Kudu ngadek sacekna nila saplasna. Sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong.
2: Tadi na heureuy mah
0: Kang. Heureuy sih. Tadi di mah ulah loba ting heureuy.
2: Atuh sanes jari mah seni
0: pinten. Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
2: Lain di nagara nu eueuh seni.
0: Kan? Hebat euy waspada pisan nya raja.
2: Oh, batak ulah lalabora, Kang.
0: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun Senopati 1 jeung Senopati 2.
2: Rek dijelemakeun, Kang.
0: Beres. Uluh. Tebih teuing kulan ah. Jauh di tanah kalangit tidak pangertian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di nagara aslina teh kitu.
2: Lain ahli.
0: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, penyakit nepotisme teh teu kitu teh.
2: Oh jasah ge Akang mah teu boga.
0: Nya. Aing nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
2: Segala ge kudu bidangna
0: tuh. Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
2: Wah beres.
0: Wah kadampi abdi sieun. Margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pangertian.
2: Si demo bae
0: Kang. Bilih di demo urang dieu. Nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan sanggup ngadola siling tajakeun kana hate siling kumaha teh ih ngabetem mah sia mah teu di luar teu dina kaset sia kajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang papan ayeuna mah geus digenti ku aka. Eh teh sakali ewang ini leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
2: Sakieu buktina
0: ya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya. Dasnong dasnong. Naon euy dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong.
2: Eta disingkat pareun
0: mon. Palot, palot.
2: Naon
0: palot, palot teh? Kalapa dayeuh kolot, kalapa dayeuh kolot.
2: Kalapa. Ari padang, padang.
0: Padang, padang. Naon euy padang, padang? Cianjur.
3: Kolot kalapa.
0: Cianjur kadupana. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa. Ledeng jeung mah. Jauh-jauh. Heeh. Aduh, ampun. Banyaran cangkuang, banyaran cangkuang, eleun di Biela.
1: Pantes aya nyupiran yeah. Angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
3: Wah, iya iya.
0: Sih, sae atuh.
3: Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
0: Tong seserian wae, sae atuh ulah. Sae ulah. Sok atuh kanya ah. Wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
1: Mun gerengeh wae peureum.
0: Sudah kanya peureum.
1: Sok peureum ulah.
0: Peureum si teh bolotot wae kumaha teh?
1: Ulah peureum hayam.
3: Lajeng. Ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
0: Ieu geus. Ieu eta diusapan bari di ilmuan.
3: Leres.
0: Saciduh mah teu sakecap nyata. Ieu Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran.
3: Ieu geus.
0: Ya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengtang.
3: Walah.
0: Salin jinis
1: ganti rupa.
0: Ganti rupa I Astra jiga sareng dawala.
1: Hilang jasad
0: kok. Norcak ya sesek

0: wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
1: Neangan tulu balangsat.
0: Sangsara teh nya eta tungleh timbul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
1: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan deudeukan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun weh ku urang dina waktu ayeuna rayi.
2: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
1: Hayo we kapanggi.
0: Montong make jeung ngahina maneh dawalang. Heuh, dawalang.
2: Geuleuh sajuriga.
1: Aya geura geus jadi satria ge, wah.
3: Aya wae
2: nya. Aya geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
1: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
2: Apaan lain dawala ayeuna mah belegung.
0: Aeuh, Raden Bambang Wirakusuma.
2: Duh, na eta si kasebelan. Kangawat. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh bibirna teh.
1: Satria teh.
2: Jeung eta gelenye ditu.
0: Heeh. Nanaha nya kawe ieu teh sanajan awak binding tapi sakumah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
2: Ulah ucap ngeclok mun teu kabayar. Nah, kabina-bina teuing aya-aya.
0: Jadi tingali eta batu ali meni alus
2: cing atuh copot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
2: Lain da beda. Juring sia jeung ngawalkeun kana irung aing geus goblok.
1: Da beda aja
2: batu ali. Kabina-bina teuing. Nah, udah diwawalkan bete ini, duh si kasebelan deh.
1: Melados gitu kan.
0: Wayahna yayi, kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yayi.
2: Kasebelan sia.
4: Kamina-mina teuing boga dahar.
2: Kamina-mina teuing.
1: Sarapan pagi
2: teh bareng. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pindah cai pindah tampian belum.
1: Heeh, atuh geus jadi satria teuing
2: mah. Aing geus jadi satria teuing mah.
0: Kumaha kaula we?
2: Tah rusak nu nagara teh nu karieu.
1: Kudu mawa karep sorangan.
2: Kudu mawa karep sorangan. Ai geus jadi pejabat mah yeuh. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
1: Sing andalemi.
2: Andalemi.
1: Supaya kapercaya ku rakyat.
2: Ulah lalawora, ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol we jeung banyol nya capek teh.
1: Heeh. Tebugo cekeleun
2: teh. Tebugo cekeleun teh aya kitu teh.
0: Eh, kukulutu sesiring ce teh. Hayu urang ngidit anguran.
2: Ye. Banglus lampah ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma nguriling ka tepis miring anja celang ka padesa.
1: Ieu ge.
0: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
2: Jebat.
0: Malihkanan seueur rakyat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun dermayonan lagi ya.
2: Ih, kanza.
1: Ulang, aya pikir saya naon sepuh kulan.
2: Aya hiji nagara di jero nagara.
1: Ularas.
2: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, kanza.
1: Sumuhun kulan, Laras.
2: Dek menta pertanggungan jawaban kaula hayang jawab.
1: Sae sepuh kulan.
5: Jatuh menek, jatuh menek, engkau paru, kau jauh.

0: nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng kumang eta barudak cing percanten manusia model kitu barudak anu kedah ngayakeun tina kanana urang mah kadang ngapi
1: bubur kalulubuan kolot
0: kasep Duryodana
2: ulun paman
0: Dursasana anger citraksa citraksi itu marang saparto marmo hirup paksa daruk citra-citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana Bima
2: Andama
0: Arjuna
2: Aulanu
0: Yudhistira
3: Aulanu
0: Nakula Sadewa
3: Aulanu
0: heuh wayahna kasep urang tinak manusia mah rek gitu.

0: swanten ada sepuh aduh. Heeh. Mm-hmm.
1: Mantep bang
2: yang balanya we.
1: Aduh batuk mang nya anjeun batuk teh.
0: Anu tantos tantos kurang.
1: Mantep bang ya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
0: Leueus mah.
1: Para kurawa heula cenah ngagemrong anu 89.
0: Cenah aya pengalaman.
1: Cenah aya pengalaman heula.
3: Ya teu nanaon.
1: Sabab ieu jelema geus sumantak ka jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
0: Cing.
1: Dah. Teu jeung mah ogé.
0: Nyeun goah di jero goah bae.
1: Dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
0: sarua jeung camplak teh.
1: Camplakna kabina-bina eukeun mah urusan di nagara astina. Can angeus. Malahan kalah namahan
0: sakit terpakusut
1: tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna
0: tenan
1: pembunuhan penjarahan penggarongan pembegalan pencokelan
0: narkoba
1: narkotik
0: minuman keras
1: neraka
0: bener geus sagala rupa kejadian teh.

0: mangoge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
1: Keun cenah kubarudak karepuk tuman bae lamun kieu cenahna.
0: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Jayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
1: Ya, pulang.
0: Siap, kepung.

0: lamun si Aswatama dibawa.
1: Wah, 2 menit ke Tuang Putra.
0: Hanya kah si Aswatama teh dibawa? Aduh.
1: Aku mun urang
0: mah. Tara-tara. Nyeta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teuing aya teh keur diwisuda.
1: Ayeuna teh
0: nya
1: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
0: Tah kieu Eueuh Aswatama teh.
1: Kebunung ngarengse.
0: Nya.
2: Tara tembilu teh.
3: Gender jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
1: Iye ge.
0: Da lamun mang teu kempreng mah kumang.
1: Ah beres
0: kulah. Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
1: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling haling haling haling. Hei satria.
0: Itu panawa ngadoncar leuheuk di cikuah aja.
1: Ya salahok ge.
0: Iya.
1: Limaan gulang ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan deh.
0: Sok ai teh eraana mah ngaluan budak.
1: Beres jeung sepuh mah kuana.
4: Tega larang.
0: Tega?
4: Pati sok. Laden.
0: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot teh Namru, Gong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh, ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya.
0: Woi, tolong.
1: Penastiker sayang tong mampar.
0: Iya, ge.
1: Ieu Resi Bisma diangkat ku duaan ku Wirasakti layak kalayan Wira Kusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah. Wow.

0: kesangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu jalana. Hebat raja urang teh ieu.
1: Saha lampangnya
0: awak. Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
2: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajal. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
0: Boa akang ngeureus Satria Piningit teh.
2: Lah.
0: Nah, siapa ke ciciduh melengkung? Jiga nu ngewa ka ieu teh.
2: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Taeta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rela kamanusiaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
0: Atuh tong dibejakeun eta na atuh.
1: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
2: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
0: Kami nami nasia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
2: Beun.
0: Itu saha tu limaan?
1: Jaranteng eta.
0: Mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana Pandu Dewanata Suwargi. Pandawa. Coba. Aye batur lalumpatan ngalalacir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan. Ngandung harti ayah kene kawani nyamperkeun namun ayah kawani. Bambang Wirasakti kaula. Bima.
2: Anda.
0: Urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun.
2: Ora kapinu gawe.
0: Nyamperkeun yeuh.

0: Edan Satria. Kau lima anu bakal bisanya saat pejit mane.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sih.
2: Kuring mirang kasih tulang.
3: Sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati pakalangan.
2: Minang menami tetang
1: saat ulah sambat
4: adiaya aja.
1: Saya
4: kaula nakula.
1: Ulah samatkan niaya anjir satria kaulah sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir.
0: Coba buktikan.

0: Yudhistira Arjuna bimana kula sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupati.
1: Kundirah ngandika.
2: Nah, ari batur lalumpatan ngelalacir tesirik nanotok-notokin mana ari anjen limaan masih keneh mengabara dega.
1: Nah, anjen dek sosorok koyor.
3: Buah, dek sosorok koyor ijil mana.
4: Wong edan manusia kaya wong gendeng. Ia negara di jero negara tu mikir sia.
0: Satria kaula anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah.
3: Teu salah.
0: Kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
1: Alus ngan teu kacontohan ku itu anu kalabur dulur-dulur anjeun kurawa anu lalumpatan
0: jiga na eta mah jalma-jalma anu geus jejerih ku pati
5: jelema barorangan
0: jelema borangan keur kaula mah suka keneh ngabebengkang di medan danalaga tibatan ngejati pakalangan
1: bener
0: teu salah
1: alus tegalara
0: Tega
1: Pati
0: Tega
4: Alih-alih gagang aing anu bakan yang kalaknya saak pejitnya temengkelu binatang edan
0: pinastikar sayang tumang parang
1: iya bima barang badai ngegajil ngadak-ngadak leles lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan
0: leles anjir
4: waduh biyo
1: urang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar
0: leles maneh oge Arjuna
4: aduh
0: kurang ajar
4: leles ajar
0: alah aduh

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Suara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bagi sekali di kesempatan pagi hari ini, kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda, menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti dalam program yang akan kami hadirkan. Cahaya pagi tentunya seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan satu jam yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan melalui komunitas kami hadirkan ke ruang dengar Anda dirang kait dengan gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita diakhiri dengan satu obrolan UMKM.

0: Baik, Om Dongeng Perempat Budaya RRI Bandung hari ini di edisi hari siaran hari ini Minggu 12 Juli 2026 bertepatan juga dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Dan hari ini pun kami informasikan kepada Anda diperingatinya sebagai Hari Koperasi Nasional. Ini tentunya akan menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya semangat gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dalam membangun kesejahteraan melalui koperasi. Dan semoga senantiasa peringatan ini semakin memotivasi kita untuk selalu mendukung dan mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Baik, Om Dango, mengawali perjumpaan kita saat ini pukul 5 lewat 7 menit kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa Cahaya Pagi di edisi hari Minggu ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung, RRI Digital, dan juga audio streaming di www.rribandung.go.id. Cahaya Pagi untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali bertemu ya, meskipun lewat udara ya, di frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Kami bangun kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Neng Isma dengan topik mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Baik, saat ini sudah terhubung di line telepon, kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik Teh Ustazah ya, sehat ya?
3: Insyaallah.
2: Alhamdulillah. Untuk topik yang akan kita bahas ini menarik sekali, mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Nah, alhamdulillah ini nampaknya sesuai dengan apa yang bisa disampaikan para ulama begitu ya, bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua ya.
3: Iya, betul.
2: Betul. Nah, untuk lebih jelasnya kaum dangu, mangga kita dengarkan pemaparan tausiah dari Ustazah Neng Isma. Kami persilahkan.
3: Baik, terima kasih Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin sahabat kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada, marilah sejenak kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati yang senantiasa memberikan kita nikmat tiada henti, memberikan kita kasih dan cinta yang takkan pernah bisa kita ganti. Allah yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan, kemampuan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada acara yang senantiasa ditunggu-tunggu ya tentunya di Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia dan hebat, suri tauladan dan bagi umat lentera penerang seisi alam jagat, siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat lahir batinnya, sehat pikirannya, sehat dompetnya, sehat hatinya, sehat segala-galanya. Mudah-mudahan kesehatan itu menjadi sumber untuk kita giat terus dalam menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat kaum dangu dimanapun berada, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita pagi ini akan membahas atau belajar mengenai tema luar biasa, tema yang sangat dekat dengan kita, bahkan sangat populer ya, istilahnya sangat populer dalam ingatan kita. Apa itu? Bahwasannya meraih ridho Allah dengan ridho orang tua. Ungkapan bahwasannya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua itu menjadi ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita. Kita tahu bahwasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhfullahi fi sakhfil walidain. Bahwasannya kata Rasul, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Dari hadis ini menggambarkan sudah jelas bahwasanya tema kali ini sangat relevan dengan apa yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya ketika kita mengharapkan keridhaan dari Allah, maka jalannya, gerbangnya adalah orang tua. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal ini, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ridho itu sendiri gitu ya. Secara umum kita dapat artikan, kita dapat maknai bahwasannya ridho adalah keadaan di mana, kalau untuk manusia ya, keadaan di mana hati kita merasa rela, merasa menerima, ataupun merasa, kalau ikhlas kan dirasakan ketika kita sedang melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau riba itu ketika kita menerima sesuatu, kita menerimanya dengan penuh keriduan, kelapangan hati gitu, kerelaan dalam hati dan pikiran, itu bisa dimaknai sebagai ridho. Maka ketika Allah meridhoi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, berarti itu maknanya Allah telah memberikan cinta dan kasihnya terhadap apa yang Allah ridhoi itu sendiri. Ketika Allah meridhoi makhluknya, maka itu artinya makhluk tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa sih yang tidak mengharapkan keridhaan Allah? Kita sering kali dengar bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan izinnya Allah, betul? Ya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak atau izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Itu artinya segala bentuk aktivitas kita, segala bentuk penerimaan kita itu tergantung atau puncaknya itu ada di pada keridhaan Allah, bukan hanya sekedar diizinkan, bukan hanya sekedar terlaksana, tetapi bagaimana caranya segala sesuatu itu ada dalam ridhonya Allah. Ketika sesuatu sudah ada dalam bingkai ridhonya Allah, insya Allah segala sesuatu itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita, membawa kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Itu persamaan persepsi mengenai keridhaan itu sendiri. Itu artinya baik itu kepada Allah Sang Khalik ataupun kepada makhluk, itu pasti kita semua mengharapkan adanya keridhaan gitu ya. Gitu. Itu tentang keridhaan. Lantas di sini ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua juga. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan, salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah shadaqallahul azim, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah bentuk kita untuk meraih ridha-Nya orang tua, untuk mencapai ridha-Nya Allah. Kita samakan dulu persepsi kembali. Di sini dalam mayoritas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perbuatan baik kepada orang tua senantiasa diawali dengan lafaz wa'budu atau perintah Allah untuk menyembah atau tidak mempersekutukannya. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya perintah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, itu sama dengan ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, memiliki kedudukan yang hampir setara, di mana Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya sangatlah penting perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah menjadi poin utama dalam kehidupan kita. Bahwasannya kunci untuk kehidupan kita itu ketika kita berhasil untuk tidak menyekutukan Allah. Lalu setelah itu Allah sertakan perintah untuk memuliakan kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwasannya perintah itu adalah sama pentingnya, memiliki kedudukan yang penting juga untuk kita perhatikan, untuk kita laksanakan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari lafaznya wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah menggunakan diksi di artinya dengan ya, dengan berbuat baik, atau wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini diartikan kepada. Padahal bisa saja Allah menggunakan lafaz li atau kata huruf jar berupa li untuk gitu ya, berbuat baik untuk orang tua gitu kan. Tetapi di sini Allah menggunakan lafaz bi, yang mana ini mengandung makna ataupun memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu bisa secara langsung. Maksudnya apa? Tidak perlu memakai perantara. Contoh lainnya dalam ayat Al-Qur'an ada walil qurba. Walil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat-kerabat. Tapi di situ menggunakan lafaz li. Nah, itu menunjukkan secara umumnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu bisa dengan menggunakan perantara. Misalkan kita punya harta, mau berbuat baik bisa melalui memberikan harta kita melalui amal zakat ataupun melalui lembaga-lembaga tertentu gitu, untuk disalurkan kepada yang berhak, itu pakai lafaz li. Tetapi di sini menggunakan pengkhususan bi ataupun menggunakan lafaz di, yang mana menunjukkan berbuat baik kepada orang tua itu hendaknya secara langsung, tidak perantara gitu. Artinya orang tua itu tidak butuh tuh kita kayak ngasih harta benda yang kita punya ditransfer gitu, misalkan kita ada di jauh kita transfer terus. Bukan hanya itu yang diharapkan oleh kedua orang tua, tetapi berbuat baik kepada orang tua itu secara langsung, secara fisiknya, secara batinnya gitu, bukan hanya secara finansial yang bisa kita berikan melalui perantara sesuatu. Itu pemahaman mengenai wabil walidaini ihsana. Nah, sahabat kaum dangu rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua menjadi salah satu cara untuk kita mendapatkan ridho orang tua. Siapa sih orang tua yang enggak ridho kepada anaknya yang berbakti? Siapa sih orang tua yang tidak tersentuh hatinya ketika ia selalu dimuliakan oleh anaknya? Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, itu adalah bentuk. Bentuk apa? Bentuk kita untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Orang tua akan senantiasa ridho, rela atas apa-apa yang kita lakukan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, gitu ya. Banyak hal keutamaan yang dapat kita rasakan, yang dapat kita ambil, yang dapat kita maknai ketika kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua atau berusaha untuk menggapai keridhaan orang tua itu sendiri. Di antaranya, berbuat baik kepada orang tua, berusaha untuk menggapai keridhaan orang tua itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud bahwasannya aku bertanya tuh kepada Rasulullah, bertanya apa? Bertanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, "Qala as-salatu 'ala waqtiha." Apa kata Rasul? Salat pada awal waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya, "Summa ayy?" Lalu kemudian apa lagi? Qala Rasulullah menjawab, "Summa birrul walidain." Kata Rasul, berbakti kepada orang tua. Qultu, aku bertanya kembali, "Summa ayy?" Apa lagi? Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah menjawab, "Summa jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini

0: tua gitu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, sangat mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka pantas saja hadis tadi, hadis Nabi tadi di atas di awal mengatakan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah pun akan senantiasa ridho atas apa-apa yang kita lakukan, dengan catatan ketika orang tuanya memang benar-benar mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, artinya tidak melenceng, tidak belok dari apa yang sudah ditetapkan oleh syara, oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi mengapa keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua? Karena sahabat, kita bayangkan, kita bisa lahir ke dunia ini itu melalui perantara kedua orang tua kita. Kita tidak mungkin ada jika ketika dulu ibu kita tidak mau mengandung kita. Kita tidak bisa ada di dunia ini ketika orang tua kita, ketika ibu kita tidak mau berjuang untuk melahirkan kita. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini ketika orang tua kita tidak mau untuk mengurus kita. Kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Tuhan kita ketika orang tua kita membuat atau menjadikan kita kafir atau menjadikan kita seseorang yang buta akan agama gitu. Jadi sungguh sangatlah berjasa kedua orang tua kita itu sendiri. Makanya orang tua adalah manifestasi dari Rahman Rahimnya Allah. Orang tua rela mengorbankan apapun demi anaknya, meskipun merelakan dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya sendiri, merelakan nyawanya sendiri ketika itu demi anaknya, orang tua bisa melakukan hal tersebut.
1: Masya Allah.
0: Itu besarnya kasih sayang kedua orang tua. Maka itu menunjukkan perwujudan dari Rahman Rahimnya Allah yang paling nyata, yang paling besar terletak pada orang tua kita.
1: Baik.
0: Lantas masa kita masih mau untuk mengabaikan orang tua kita, gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, kiranya sahabat, mungkin
1: kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, nanti kita lanjut lagi mengenai topik mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Kaum dangu, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Nanti akan kita lanjutkan kembali kajiannya bersama dengan Ustazah Neng Isma. Kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Cahaya Pagi tentunya bersama dengan Ustazah Neng Isma. Kita kembali, kami persilakan Teng Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kang. Baik sahabat kaum jamu dimanapun berada, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tema kali ini. Tadi kita sudah bahas mengenai keridhaan Allah dan juga keridhaan orang tua itu sendiri. Nah, kita berlanjut kepada pembahasan yang sama juga, bahwasannya ridha Allah itu dapat kita lihat dari tanda-tandanya ya. Di antara tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya itu apa gitu kan, sebagai indikasi bahwasannya memang keridhaan Allah itu sudah kita dapatkan atau apa yang kita lakukan itu memang ada dalam keridhaan Allah gitu ya. Di antaranya yang pertama bahwasannya merasa mudah dalam mengerjakan berbagai hal yang diperintahkan Allah, atau kita merasa mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi salah satu ciri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Ketika kita mudah untuk berbuat kebaikan, berbuat taat dan lain sebagainya, itu menandakan bahwasannya apa yang kita lakukan itu sudah ada dalam keridhaan Allah, bukan hanya pada izinnya gitu. Lalu juga tanda bahwasannya Allah meridhai kita itu, kita senantiasa mendapatkan ketenangan dan keyakinan. Jadi dalam hati kita itu selalu disertai dengan ketenangan, selalu disertai dengan ketenangan, ketentraman gitu ya dalam kehidupan kita. Itu ketenangan, lalu juga tidak merasa khawatir atas apa yang belum terjadi terhadap takdir-takdir Allah itu. Tidak khawatir apa yang menimpa kita, kita yakin bahwa itu adalah kuasa Allah yang pasti itu yang terbaik dan memberikan manfaat bagi kita semua gitu ya. Kita juga senantiasa tidak merasa bosan untuk senantiasa berkeluh kesah kepada Allah. Ketika ada apa-apa ngadunya ke Allah, itu juga menjadi tanda bahwasannya kita mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah disertai dengan keridhaan Allah. Maka itu bisa menjadi tolak ukur ya bagi kita, apakah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ataukah tidak. Lalu pembahasan selanjutnya bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka yang harus kita lakukan apa? Berusaha untuk meraih ridhonya orang tua. Ketika kita belajar misalkan, ketika kita belajar terus-menerus dari tingkat SD, SMP, SMA, terus juga S1, S2, S3, sehingga kita meraih kesuksesan yang diimpikan gitu. Jangan sampai kita melupakan bahwasannya di balik kesuksesan kita itu ada jerih payah kedua orang tua, ada doa yang senantiasa dilangitkan oleh kedua orang tua, ada keringat yang senantiasa menyertai setiap langkah kita. Kita tidak bisa meraih kesuksesan tanpa adanya dorongan, tanpa adanya usaha yang dikerahkan oleh kedua orang tua kita. Maka itu menjadi salah satu penguat kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Mengingat jasa-jasa orang tua menjadi poin penting untuk kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jadi sahabat kaum dangu dimanapun berada, kita akan mulai untuk merampungkan pemahaman kita terkait tema kali ini ya. Tema kali ini meraih ridha Allah dengan ridha orang tua. Tadi keridhaan kita sudah pahami bahwasanya keridhaan adalah kerelaan hati, terus juga penerimaan yang lapang gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana agar kita mampu meraih keridhaannya orang tua gitu kan? Yang pertama, untuk meraih ridho orang tua itu sesungguhnya tidaklah sulit, karena orang tua itu punya tadi di awal, punya luas kasih sayang yang tak akan bisa kita ukur. Kasih sayangnya orang tua itu tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita lakukan lagi gitu. Ketika anaknya berada dalam kesulitan, orang tua akan menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan yang memberikan bantuan. Ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tua akan menjadi garda terdepan untuk membela anaknya. Itu orang tua. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah senantiasa memuliakan kedua orang tua, mendahulukan orang tua di atas kepentingan-kepentingan pribadi kita. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Senantiasa memuliakan, senantiasa menghargai setiap jasa-jasa orang tua. Jasa yang tak akan pernah terganti, jasa yang tak akan pernah kita kembalikan. Gak akan ada, meskipun kita punya rumah mewah, mobilnya banyak, terus juga harta berlimpah, tidak akan mampu membalas sekecil apapun jasa yang mereka berikan gitu. Mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan apapun yang ia miliki hanya demi anaknya gitu. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menghargai jasa orang tua gitu. Orang tua itu keinginannya simpel. Yang penting anaknya itu sukses tanpa melupakan Allah dan dia dan orang tua itu sendiri. Ketika anak itu sukses, tetap ia ingat kepada Allah, dan ketika anak itu sukses, tetap ingat kepada dia sebagai orang tuanya gitu. Penghargaan seperti itu saja sudah cukup untuk orang tua, tidak perlu memberikan, bukannya tidak perlu ya. Kita sebagai anak tentu ya memiliki tanggung jawab juga untuk menghidupi ataupun membantu kedua orang tua kita dalam hal-hal duniawi itu sendiri, finansial, ekonomi dan lain sebagainya. Itu kita perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi dalam hakikatnya orang tua itu tidak mengharapkan hal tersebut, hanya mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, yang mampu menjadi lentera, yang mampu menjadi lentera dan mengulurkan tangannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak gitu. Mampu membawa ia dan dirinya untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak yang senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua. Bahkan dalam hadis Nabi pun kan disampaikan, salah satu amalan yang tidak akan terputus atau amal jadi itu apa yang terakhir? Doa anak yang soleh tuh. Yang akan sampai kepada orang tua itu bukanlah harta yang kita kirimkan setiap bulannya, bukan transferan yang kita kirimkan setiap bulannya, tetapi apa? Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Tadi yang pertama, kita senantiasa memuliakannya, senantiasa menghargainya, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu menjadi poin penting untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, kita laksanakan dengan baik. Apa yang kata orang tua jangan dilakukan, kita jangan lakukan selama itu berada dalam koridor syariat yang tepat. Ketika memang tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, apapun perintah orang tua, apapun larangan orang tua, perlu kita jalankan. Bahkan mengucapkan ah pun, kata Allah dalam ayat Qur'annya, tidak boleh kan. Wala taqullahuma uf, janganlah mengatakan ah, hanya sekedar ah ataupun memberikan mimik wajah yang tidak mendukung ketika diperintahkan sesuatu, itu pun tidak boleh kita lakukan. Itu artinya saking pentingnya kita menjaga sikap kita kepada orang tua. Bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita, perilaku kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak membuat luka dalam hati orang tua kita. tidak membuat orang tua kita bersedih atas apa yang kita lakukan. Jadilah insan, jadilah anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk, penyejuk bagi orang tua. Bukan ketika orang tua lihat kita tuh kayak kesel terus. Jangan kayak gitu, mau lihat kita teh ingatnya teh kayak kesel terus juga apa namanya sumpah gitu. Itu menjadi suatu hal yang perlu kita hindari. Gimana caranya agar ketika orang tua melihat kita, menyebut nama kita, yang lahir adalah cinta, yang lahir adalah kasih sayang, yang lahir adalah kebahagiaan. Ketika kita mampu membahagiakan orang tua, itu artinya kita memberi kebahagiaan untuk kita. Kenapa kebahagiaan untuk kita? Karena tadi bahwasannya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Dan kebahagiaan kita terletak bagaimana Allah meridhai segala tindakan kita. Gitu. Jadi penting ya bagi kita untuk memperhatikan tindakan-tindakan kita agar tidak melukai hati kedua orang tua kita. Apapun yang kita lakukan harus menjadi wasilah datangnya cinta, datangnya kasih sayang untuk orang tua kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan untuk menggapai ridhonya orang tua? Tadi udah memuliakan, menghormati, berbuat baik. Apalagi menjaga aib-aib kedua orang tua. Kita tahu bersama kita hidup dalam lingkungan yang sama sehari-hari bersama, tentu ya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa kan. Maka pasti kita juga tahu aib-aib yang ada pada orang tua kita. Nah, kita sebagai seorang anak perlulah bagi kita untuk menjaga, menutup rapat serapat-rapatnya apapun yang keburukan dari orang tua kita itu sendiri. Jangan sampai apa yang kita katakan kepada orang-orang itu keburukan orang tua, justru yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita katakan kepada orang tua adalah, inilah ayah dan ibuku yang senantiasa memberikan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa mengenal masa, tidak mengenal lelah, tidak mengenal apapun itulah, pokoknya mah benar-benar tanpa batas gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Harusnya itu yang kita lakukan, bukan menyebar aibnya gitu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan, yang dapat kita lakukan tentu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Doa adalah senjatanya seorang muslim, dan doa adalah suatu hal yang senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua kita. Maka sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, sebagai anak yang senantiasa berbakti, sebagai anak yang senantiasa menghargai, sebagai manusia yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah, tentu bagi kita penting untuk senantiasa menengadahkan tangan, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Nah, sahabat kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, itu adalah beberapa poin yang dapat kita lakukan, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir mungkin untuk penyemangat kita ya, untuk penyemangat kita agar terus berusaha meraih keridhaan orang tua sebagai modal, sebagai tiket kita meraih keridhaan Allah. Bahwasannya ingatlah, berbuat baik kepada orang tua itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tadi hadis yang disampaikan di awal. Lalu juga bahwasannya doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Doa yang mustajab. Ketika orang tua sudah berdoa untuk anaknya, insya Allah itu akan menjadi peluang dikabulkan itu sangatlah luas, sangatlah besar gitu ya. Betul. Sebagaimana kata Nabi, ada tiga doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ketika orang tua kita mendoakan kebaikan untuk kita, kesuksesan untuk kita dunia dan akhirat, insya Allah itu akan menjadi modal besar kita, modal utama kita untuk menjalani kehidupan ini, gitu ya. Lalu juga berbuat baik kepada orang tua akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Hati-hati nih kalau kita buruk berbuatnya kepada orang tua kita, na'udzubillah, jangan sampai rezeki kita tertutup, rezeki kita apa namanya terhalang hanya karena kita berbuat buruk kepada orang tua kita, gitu ya. Jadi sahabat kaum dangu rahimakumullah, mulai sekarang yuk sama-sama kita introspeksi diri lagi, apakah selama ini kita sudah berbakti kepada orang tua kita, selama ini apakah kita sudah menghargai jasa-jasanya, apakah kita sudah maksimal dalam memuliakannya, berusaha untuk membalas jasa-jasanya, meskipun tak akan pernah bisa kita balas, tetapi setidaknya kita memberikan timbal balik yang baiklah, timbal balik yang baik untuk kedua orang tua kita, gitu. Tidak serta-merta menerima, tetapi kita juga bisa memberi. Memberi apa? Memberi cinta, memberi kasih, memberi apa namanya hal-hal yang berbau duniawinya, hal-hal yang menunjang kehidupannya, itu menjadi penting juga ya. Insyaallah dengan cara kita berusaha untuk menggapai keriduan orang tua, itu akan membawa kita pada gerbang hakikat, yaitu keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan full senyum, full smile, penuh dengan kebahagiaan. Amin. Karena mendapatkan kebahagiaan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kiranya sahabat kaum dangu dimanapun berada, cukup sekian ya yang dapat dipaparkan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita bahas. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang tua, berusaha memuliakannya, menempatkannya dengan posisi yang paling istimewa dalam hati kita, memberikan kita kesempatan yang lebih untuk memberikan yang terbaik pada kedua orang tua kita.
0: Amin ya Allah.
1: Rabbighfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah khusus untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan selalu kepada mereka, baik yang masih ada di dunia ini ataupun yang telah kembali kepada Allah lebih dulu. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Ala kulli hadinnya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Ustazah Neng Isma atas pemaparannya. Semoga tentunya yang disampaikan ini bisa menjadi wawasan dan ilmu untuk kita semuanya, kemudian diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari kepada kedua orang tua kita. Hatur nuhun Teh Ustazah, sehat selalu.
1: Insyaallah, amin.
0: Amin, terima kasih. Demikian kaum dangu Perempat RRI Bandung, kajian cahaya pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih menyimak kajian cahaya pagi. Anda bisa mendengarkan kajian cahaya pagi setiap harinya di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Beni Hadiansyah dan juga Ustazah Neng Isma undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Baik, Undang Perempat Budaya RRI Bandung, sajian Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Cahaya Pagi akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Berikutnya memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami awali Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu-lagu tradisional dalam bingkai kawih Degung. Selamat mengikuti dan kami harap Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Ya.

0: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.